0: RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info lalu lintas.
3: Teman Pro2, sekarang saatnya kita bakal cari tahu seperti apa kondisi lalu lintas pagi hari ini di persimpangan-persimpangan yang ada di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Tentu saja di info lalu lintas, dan aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Kak Faris di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Faris.
4: Halo, selamat pagi Kak.
3: Gimana kabarnya hari ini?
4: Kabar hari ini alhamdulillah sehat selalu dan bahagia, Kak.
3: Oke, okay. Syukurlah. Kak Faris, gimana untuk pantauan lalu lintasnya dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silahkan langsung laporannya.
4: Baik, selamat pagi teman Pro2. Di sini saya Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Langsung saja kita melihat dari pantauan CCTV kami, yaitu di Bundaran Margono pada pagi hari ini terpantau ramai lancar. Dan juga kita bergeser ke Simpang Sakal Putung. Di Simpang Sakal Putung pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi. Tidak terlihat antrian kendaraan yang cukup panjang pada pagi hari ini di Simpang Sakal Putung, dan juga maupun dari arah timur maupun sebaliknya terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan. Dan di Simpang Sokaraja pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar. Volume lalu lintas terus meningkat terutama dari arah Purbalingga dan sekitarnya, wilayah Purbalingga dan sekitarnya yang akan masuk ke wilayah Sokaraja dan wilayah Banyumas maupun sebaliknya. Dan pada pagi hari ini di wilayah Purwokerto dan sekitarnya, terutama di Simpang Alun-Alun, pada pagi hari ini terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan. Kami himbau pada seluruh pengguna jalan maupun teman Pro2 yang sedang beraktivitas pada pagi hari ini, tentu saja untuk tetap waspada dan berhati-hati saat berkendara. Utamakan faktor keselamatan berkendara dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Baik, itu sih Kak, info lalu lintas dari kami Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro2.
3: Oke, baik. Terima kasih Kak Faris laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu. Sampai jumpa Kak Faris.
4: Siap.
3: Oke teman Pro2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kamu bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari, kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pernikahan dalam budaya Betawi bukan sekedar menyatukan dua insan, tetapi juga mempertemukan dua keluarga dalam sebuah ikatan yang penuh makna. Salah satu tradisi yang begitu lekat dalam prosesi pernikahan Betawi adalah palang pintu. Palang pintu merupakan tradisi penyambutan rombongan pengantin pria ketika hendak memasuki kediaman keluarga pengantin wanita. Dalam tradisi ini, dua jawara dari masing-masing pihak akan berhadapan. Biasanya, pihak pengantin pria harus melewati berbagai tantangan, mulai dari adu pantun hingga adu silat. Adu pantun menjadi simbol kecerdasan, kepiawaian berbicara, sekaligus cara mencairkan suasana. Sementara itu, atraksi silat menggambarkan keberanian dan kesiapan sang calon suami untuk melindungi keluarganya. Namun, palang pintu bukan sekedar pertunjukan. Di balik setiap pantun dan gerakan silat tersimpan pesan tentang tanggung jawab seorang laki-laki dalam membangun rumah tangga. Selain itu, tradisi ini juga mencerminkan nilai-nilai masyarakat Betawi yang menjunjung tinggi sopan santun, keberanian, agama, dan kekeluargaan. Ketika palang akhirnya dibuka, bukan hanya rombongan pengantin yang dipersilakan masuk. Ada harapan agar dua keluarga dapat berjalan bersama, membangun hubungan yang harmonis, dan menyambut kehidupan baru dengan penuh kebahagiaan. Palang pintu, tradisi Betawi yang mempertemukan pantun, silat, dan nilai kehidupan dalam satu perayaan pernikahan.
0: Ini Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: Indonesia.
3: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
4: Proklamasi.
3: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.

0: ada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Oke teman Pro 2, kali ini ada informasi datangnya dari Sheila Dara Aisyah yang merayakan ulang tahunnya ke-34 ya. Jadi dia tuh merayakan ulang tahunnya ya di bulan September 2026 ini ya. Lahir di tahun 1992. Ini merupakan ulang tahun pertama Sheila tanpa sang suami mendiang Vidi Aldiano. Walaupun begitu, dia merayakan ulang tahunnya dengan ceria dan sederhana bersama dengan orang-orang terdekat seperti keluarga dan juga para sahabatnya ya. Dan dia ini merayakannya secara cozy dan hangat ya, khas introvert ya, dengan menggunakan header top santai berwarna hijau sage berbahan katun linen yang sejuk ya. Potongan ini mengekspos bahu, memberikan tampilan yang santai namun tetap manis, dan dipadukan dengan celana panjang casual berwarna gelap. Sementara itu Sheila juga menggunakan make up yang fokus pada tampilan wajah bersih dan segar ya, dengan alis yang diarsir tipis mengikuti bentuk alaminya, dan eyeshadow berwarna golden brown, dan juga lipstick terracotta peach brown yang bertekstur soft matte ya. Dan rambutnya juga tetap ditata dengan simple ya, dengan gaya effortless half updo dengan beberapa helai poni tipis di dahi dan juga samping wajahnya. Selain itu ya, karena konsepnya homie, Sheila juga memakai aksesoris minim dan sehari-hari seperti hanya menggunakan smartwatch hitam di pergelangan tangan kiri, kemudian gelang manik-manik santai di tangan kanan, serta kalung manik minimalis dan juga anting hoop kecil, dan kue tart coklat buatan rumah dengan olesan frosting yang tebal serta casual ya, dan dihiasi lilin-lilin yang ulir perak yang menyala. Ini melengkapi gaya ulang tahunnya yang sederhana ya, ditambah dengan kehadiran kucing hitam kesayangannya yang digendong Sheila ya, menambah kesan hangat dan juga personal pada perayaan ulang tahunnya ya di tanggal 24 September lalu. Oke, selamat ulang tahunnya buat Sheila Dara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Aduh, jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
3: Hari ini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
2: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
3: Pastilah.
2: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
3: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
2: Wah, mantep banget tuh. Fix sih, langsung gas deh request sekarang.
3: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Prodia, tadi aku nanyain ke kamu ya, kamu tuh kalau chat lebih suka direspon panjang atau singkat, intinya saja gitu ya, kenapa gitu kan ya. Selamat pagi buat Giselle katanya. Aku paling suka ya kalau di chat panjang lebar, soalnya berasa banget dihargai usahanya buat cerita panjang. Oke. Terus kalau Lavina katanya mending singkat tapi jelas daripada panjang banget tapi isinya cuma muter-muter bikin pusing ya, apalagi kalau baca chatnya pas baru bangun tidur. Oke. Ada lagi dari Nabila, kadang sedih kalau misalkan aku tuh udah ketik panjang banget kak, tapi cuma dibalas oke doang, padahal aku tuh butuh divalidasi perasaannya. Validasi banget gak tuh ya. Ada lagi dari Galang ya, aku tim singkat padat jelas, biar langsung ke intinya aja, soalnya pagi-pagi jadwal aku padat banget kayak jalanan di ibu kota Jakarta, katanya gitu. Baik. Ada lagi dari Rafisa, sumpah ya, aku tuh happy banget kalau ada yang niat balas buat chat aku panjang, karena tandanya dia beneran dengerin curhatan aku. Baik, terima kasih ya. Yang lain ditunggu ya teman Pro 2 untuk komentarnya sampai nanti di jam 9 pagi aja.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Alright teman Pro 2, buat kamu yang apa namanya suka banget gitu sama ini ya apa Sylvester Stallone gitu ya. Jadi aktor kawakan Hollywood Sylvester Stallone membeberkan bagaimana perjuangannya ya, perjuangan ekstrim dan juga dampak buruk yang dialami demi membentuk tubuh yang kekar dan ideal di saat dulu dia membintangi waralaba film Rocky ya. Jadi dalam wawancaranya dengan New York Times ya, dia itu aktor yang populer lewat perannya di Rambo ya, mengaku sempat mengidap gangguan makan bulimia hingga ketergantungan obat pemacu peningkat massa otot atau steroid teman Pro 2. Jadi Stallone mengungkapkan bahwa bentuk tubuh berotot yang dibangunnya pada era keemasan Rocky ya berfungsi sebagai baju sirah pelindung dirinya, dan dia berniat merancang bentuk tubuhnya seperti macan tutul yang lincah dan juga agresif dan bukan hanya sekedar bertubuh besar gitu teman Pro 2. Tapi obsesi terhadap bentuk tubuh itu justru berubah menjadi gangguan psikologis yang merusak kondisi kesehatannya. Dia mengaku sengaja tidak ingin membiarkan makanan bertahan di dalam tubuhnya karena obsesi ekstrim untuk mempertahankan kadar lemak yang amat rendah. Dan menurutnya obsesi penyembahan tubuh secara berlebihan itu berujung fatal ya. Dan dia bilang ya apa namanya, demi mencapai tubuh yang dia impikan gitu ya, Stallone ini secara terbuka ya dia mengkonsumsi steroid dan menegaskan bahwa tidak ada aktor atau atlet yang dapat mencapai bentuk tubuh fisik ekstrim ya tanpa bantuan bahan tambahan kimia ataupun juga obat-obatan. Dan akibat dari penyalahgunaan obat dan latihan fisik di luar batas kemampuannya ya, aktor yang sekarang sudah berusia 80 tahun ini harus menanggung kerusakan fisik jangka panjang pada tubuhnya ya. Jadi dia pernah melakukan 2 kali operasi bahu, 3 kali penyambungan tulang leher ya, dan semuanya hanya ditahan oleh kawat sampai saat ini gitu ya, akibat dari apa namanya di saat mudanya dia ya, ketika dia menjadi Rocky itu dia ketergantungan steroid ya teman Pro 2. Jadi memang segala sesuatunya itu lebih baik itu secara natural atau secara alami ya teman Pro 2, tidak dengan menggunakan obat-obatan, meskipun ya mungkin saat itu memang tuntutan peran ya yang dilakukan oleh Sylvester Stallone.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Konspirasi Alam Semesta, karya Firsa Besari, adalah sebuah novel yang bercerita tentang Juang, seorang pemuda yang menjalani hidup penuh gejolak, mulai dari masalah keluarga, pertemanan, hingga pencarian makna cinta sejati. Novel ini menggabungkan tema petualangan, persahabatan, dan romansa dengan gaya penceritaan khas Firsa Besari yang puitis namun tetap membumi. Cerita ini berpusat pada perjalanan hidup Juang bersama para sahabatnya, terutama sosok bernama Ana yang menjadi bagian penting dalam kisah cintanya. Konflik dalam novel ini bukan soal romansa saja, tapi juga soal pencarian jati diri di tengah tekanan hidup, baik dari keluarga yang broken home, ekspektasi sosial, maupun pergulatan batin tentang arah hidup yang ingin dijalani. Juang digambarkan sebagai sosok yang keras di luar, sebenarnya rapuh dan masih mencari tempat untuk benar-benar merasa pulang. Judul Konspirasi Alam Semesta sendiri merujuk pada gagasan bahwa semesta punya caranya sendiri untuk mempertemukan dan memisahkan orang-orang dalam hidup kita. Seolah-olah semua kejadian, baik atau buruk, sebenarnya punya alasan yang gak selalu kelihatan. Latar tempat dari novel ini juga sering berpindah-pindah. Ada nuansa perjalanan dan alam yang bikin cerita ini terasa seperti berpetualangan sekaligus momen untuk merenung. Firsa Besari sendiri juga dikenal memiliki latar belakang sebagai musisi dan pendaki. Jadi gak heran kalau novelnya terasa dekat dengan alam dan penuh perenungan hidup. Konspirasi Alam Semesta cocok dibaca remaja yang sedang mencari fase pencarian jati diri, apalagi yang suka gaya bahasa yang jujur dan penuh perenungan. Novel ini mengingatkan kita bahwa hidup tidak selalu mulus, tapi justru dari situ kita belajar jadi manusia yang lebih memahami diri sendiri. Demikian esensi buku Konspirasi Alam Semesta karya Firsa Besari dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, kali ini ada informasi lagi buat kamu ya. Ini datangnya seputar apa namanya? Keviralan nih yang terjadi di dunia maya. Aduh, viral banget gak tuh. Jadi ternyata sempat viral ya kemarin panggung Juicy Luicy yang kebakaran saat tampil di Bukit Tinggi. Jadi penampilan Juicy Luicy di Highland Fest 2026 Bukit Tinggi Sumatera Barat pada hari Sabtu 26 September viral usai diwarnai insiden kebakaran.

Ya, ada-ada aja ya teman Pro 2 ya, yang namanya musibah itu memang bisa terjadi di mana saja. Jadi pastikan kita tetap waspada dan selalu berhati-hati ya teman Pro 2.

tahun RRI hadir menemani perjalanan negeri, menemani kamu dengan beragam program yang menghadirkan hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa

0: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
3: Oh no.
1: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.

0: bersama kami dari Mitra Media
1: Purwokerto.
0: Mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga radio selalu mengudara.
1: Dan semoga radio terus ada sampai kapanpun.
0: Semoga acara-acaranya makin menarik, banyak kreativitas yang dihadirkan, banyak narasumber juga yang dihadirkan. Pokoknya makin sukses ke depannya.

0: paket.
1: Tunggu, Mas. Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Thank you buat kamu nih teman Pro2 yang udah join komentar ya di live TikToknya Pro2 @RRI Pro2PWT. Jadi buat kamu yang ada di rumah lagi dengerin Pro2 terus penasaran kayak apa sih gitu siarannya, penyiarnya, boleh join di live TikToknya Pro2 @RRI Pro2PWT. Boleh di follow juga biar nanti kamu dapat notifikasinya karena di setiap acara nanti kita bakal live ya. Thank you buat yang udah join pagi ini. Ada siapakah? Ada ada Alexander, halo selamat pagi. Terus ada lagi Hilda, halo Hilda. Terus di belakangnya Hilda ada siapa ya? Wait, ada Papap Kakak ya. Terus ada lagi Miftahur Rahman, ada Cah Gombong dan Nasri juga selamat pagi ya. Thank you. Ada Ki Ageng Rindono juga selamat pagi. Terima kasih udah join. Terus ada Rindu juga selamat pagi. Thank you ya. Dan hari ini temanya adalah seputar respon ya. Kamu tuh lebih suka direspon dengan singkat aja, langsung ke intinya, atau yang panjang responnya ketika chat ya, ataupun ketika ngobrol gitu ya. Apapun itu ya, mungkin alasannya kenapa ya. Selamat pagi buat Hilda. Kalau Hilda katanya lebih suka respon yang panjang kakak. Oke. Terus katanya misalkan gak paham tuh bisa dijelaskan detailnya gitu ya. Jadi ada modus sedikit lah gitu kalau apalagi kalau lagi chat sama ayangku, pokoknya pengennya yang panjang aja ngobrolnya. Oke, baiklah ya. Terus ada siapa lagi nih yang komen? Oke. Ada mi siapa nih? Miatif ya. Miatif benar enggak sih? M Latif, ya Allah bacanya Siska tolong ya. Katanya aku suka respon yang panjang kak. Oke, thank you M Latif ya. Terus juga kalau ada Yosep juga katanya lebih suka yang singkat aja kak, intinya aja. Oke, thank you ya. Terus ya udah join juga di WhatsAppnya Pro2, aku bacain dulu ya, dari tadi belum dibaca ya. Selamat pagi, ada dari Luzar di Arcawinangun ya, katanya tergantung kak. Kalau misalkan lagi bahas yang penting pengen direspon yang panjang, tapi kalau lagi chit-chat aja ya udah singkat mah enggak apa-apa. Oke, baik ya. Terima kasih ya buat siapa nih, buat Luzar ya. Terus ada lagi dari Samuel di Purwokerto ya, katanya lebih suka yang singkat aja deh, males ngurusin cerita orang. Oke. Thank you ya teman Pro2 buat komentarnya. Yang lain masih ditunggu joinnya ya di live TikToknya Pro2 @RRI Pro2PWT. Terus kalau Cah Gombong dan Nasri kata lebih suka yang singkat, padat dan jelas aja kak. Baik, terima kasih ya.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Yes, dapet juga tas limited edition incaran aku. Brand luar negeri nih. Ya ampun Nat, girang amat cuman tas gitu doang. Produk dalam negeri juga bagus-bagus loh modelnya. Nggak kalah sama merek luar negeri. Harganya pun lebih murah, tapi kualitasnya nggak murahan. Iya sih emang, tapi kan gengsinya kurang sis. Dih, hari gini masih mikirin gengsi. Mending kita support dong hasil karya anak dalam negeri. Itu baru keren. Yahoo! Iya deh sis, mulai sekarang aku mau beli brand lokal aja. Nah gitu dong, cintai produk dalam negeri. Biar kita bisa berperan dalam memajukan perekonomian bangsa.
2: Let's go!

Oke, thank you ya teman bro dua buat kamu yang udah komentar lagi di 081-327-312222 ataupun juga yang udah komentar ya di live TikToknya Pro 2 @rri_pwt. Aku bakal baca-baca lagi komentarnya. Tadi sampai mana ya bacanya? Agak scroll ke atas ya. Baik, but it's okay ya. Aku bakal sapa-sapa ya. Ada selamat pagi buat Sumin Ah ya, thank you udah join gitu ya. Terus ada juga dari Mas Agus Setio Nugroho. Halo Mas Agus, selamat pagi. Katanya kalau Mas Agus lebih suka sih kalau isi chatnya tuh yang agak panjang gitu responnya, biar ada rinciannya Kak Sis. Oke deh, terima kasih ya Mas Agus ya. Terus ada lagi buat Muhammad Anas, thank you udah join ya. Apalagi ya dari siapa? Anas dari Cililin, Bandung Barat, kangen rindu orang tuanya, minta didoakan, oke. Terus Mas Agus nih ada lagi, katanya misalkan kalau malas banget buat ngetik, biasanya kan ada VN, baik, terima kasih. Hilda katanya film dokumenternya keren banget, Purwokerto, terima kasih. Dokumenter yang ada di YouTube itu ya, di YouTube channelnya RRI Purwokerto ya. Nah, kalau yang penasaran dilihat, ditonton ya, jangan lupa subscribe juga and share sebanyak-banyaknya, oke? Okay. Ada juga dari Prei Sambat, katanya apa nih kalau Prei Sambat, mana kamu komentarnya Prei Sambat? Oh, lebih suka respon singkat, alasannya bebeng ruokna kak. Ya wes ya, kalau bebeng ruokna ya wes, gak usah dirungokna ya, cuekin aja, cuekin udah ya. Ada lagi dari Fajar di pagi hari, selamat pagi Fajar di pagi hari ya. Sukanya responnya singkat, tapi to the point, kayak intinya aja, oke. Okay. Tingkilan Tepian Mahakam juga selamat pagi. Mbak Nana Yeni juga selamat pagi, ya. Ke Produk Pandai juga selamat pagi. Semangat di RRI Jakarta, ya. Terus ada Aron Kalenzal juga selamat pagi. Fajar di pagi hari katanya singkat aja, tapi nek bon atasan yang dawa. aduh, udah akhir bulan jadi bon-bon gitu ya. Terus juga selamat pagi Mbak Yen, katanya kalau aku chat lebih suka dibalas agak cepat, terus gak singkat, tapi agak panjang. Oh baiklah, oke, paham, aku paham maksudnya Mbak Yeni, oke. Terus juga Pak Budi di Medan ya, selamat pagi, katanya lebih suka chatnya yang singkat dan juga padat. Oke, terima kasih Pak Budi. Ada Tuku 235 juga selamat pagi, ada SLVR juga selamat pagi, ada Cabai Rawit, halo selamat pagi, thank you ya, udah join pagi hari ini. Jangan lupa yang belum komentar, kalau misalkan lagi chat ya atau lagi ngobrol nih, bisa dua hal itu, kamu tuh lebih suka direspon yang singkat aja, udah singkat padat jelas intinya doang gitu ya, yang penting-penting aja, atau lebih suka yang agak panjang nih ya, kasih tahu alasannya kenapa, oke? Okay?

0: aku mau yang ini saja. Nah, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 2 FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, nanti aku bakal hadirkan informasi menarik ya. Kalau hari Senin itu berarti nanti tentang nasionalisme, tentang cinta tanah air dan juga sebagainya gitu ya. Nanti ya aku bakal share ke kamu gitu ya. Dan sekarang aku pengen sapa lagi yang udah join di live TikToknya Pro 2, karena apa namanya, aku masih live juga di akunnya Pro 2 ya, pastinya @rari_pro2pwt. Aku pengen sapa tadi yang belum aku sapa-sapa ya. Selamat pagi buat RS, assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Selamat pagi juga buat Tommy, buat SLVR juga ya. Katanya apa nih, kalau misalkan yang lain tadi mana komentarnya? Oh oke, okay. Kalau Tommy katanya suka responnya yang pas, gak terlalu pendek, gak terlalu panjang. Kalau panjang berasa baca UUD katanya gitu ya. Terus ada lagi dari About Nur, halo selamat pagi. Lebih suka respon yang gak terlalu panjang, gak terlalu singkat. Kalau terlalu panjang malas bacanya kak, baik. Ada lagi dari Princess Girl, halo selamat pagi. Dia lebih suka yang respon singkat tapi bermakna banget, tapi gak terlalu dawa. Harus gak terlalu panjang. Oke, terima kasih ya. Ada lagi dari Senja juga, selamat pagi. Terus ada Robi Barnas juga, selamat pagi. Terima kasih doanya. Ada juga dari siapa ini ya tadi ya, yang udah join pagi-pagi. Ada Lexi juga, katanya lebih suka yang singkat dan efisien. Oke. Terus ada lagi dari Cah Gombong dan Nasir, tadi udah ya, udah dibaca ya. Ada Mbak Aulia PR juga, halo Mbak Aulia. Katanya kalau apa namanya, Mbak Aulia apa nih? Dia gak komentar ya Mbak Aulia ya, mana komentarnya? Oh, nyapa-nyapa aja. Oke, okay, baiklah. Terima kasih buat Mbak Aulia udah join ya. Terus ada Theo Prasetyo juga, terima kasih ya udah join. Terus ada lagi dari Al Ghazali juga, selamat pagi. Di belakangnya lagi ada Intan Payung juga, selamat pagi. Katanya kalau Intan Payung tuh lebih suka yang panjang responnya, kalau singkat hubunganku sama dia. aduh ya. Ada Tri Warianti juga, selamat pagi ya. Katanya kalau Tri, aku kalau ngasih respon tergantung mood, kalau lagi good mood ya responnya panjang, kalau bad mood ya responnya singkat padat jelas ya. Terus ada Meka Laundry Jepara juga, selamat pagi. Terima kasih udah join ya. Ada lagi dari Eko Soeharsono 290, terima kasih udah follow Pro 2. Ada Rex juga, terima kasih ya. Ada aduh ini kok aku agak takut ya menyebut namanya, pokoknya pocok ya belakangnya apa gitu ya. Ada Destia NSA juga, selamat pagi, terima kasih udah join dari tadi ya Destia ya. Yang mau komen silahkan lanjut aja komennya ya. Kamu tuh kalau misalkan lagi chat atau lagi ngobrol lebih suka responnya tuh yang singkat padat jelas gitu ya, atau lebih suka yang panjang, dan kasih tahu alasannya kenapa. Oke.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Aduh, jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
4: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
3: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
4: Pastilah.
3: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
4: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
3: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
4: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Lik, nyong melu request lah. Olih, mbok.
5: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
3: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
5: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
6: Proklamasi.
5: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.

0: Halo teman Pro 2, aku Mizar Hilman Prayuda dari HMI Komisariat Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Kami mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga RRI terus menjadi media yang mencerdaskan, menginspirasi, dan menyuarakan kebenaran. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kiss you.
1: 82 Indonesia memiliki keindahan alam dan juga keberagaman budaya yang membuatnya berwarna di mata dunia. Dan sebagai bangsa Indonesia, sudah seharusnya kita memiliki perilaku cinta tanah air gitu ya. Jadi menghargai perjuangan pahlawan dan menjaga nama baik bangsa Indonesia merupakan bentuk dari perilaku cinta tanah air. Cinta tanah air ini berarti cinta pada lingkungan di mana ia berada sampai pada ujungnya, mencintai negara tempat ia memperoleh sumber penghidupan dan menjalani kehidupan sampai akhir hayatnya. Nah, ada beberapa contoh ya makna dan juga perilaku dari cinta tanah air gitu ya. Jadi menurut Suwarno ya, cinta tanah air adalah mengenal dan mencintai tanah air wilayah nasionalnya sehingga selalu waspada dan siap membela tanah air Indonesia dari segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara oleh siapapun dan dari manapun, sehingga diharapkan setiap warga negara Indonesia akan mengenal dan memahami wilayah Nusantara, memelihara kelestariannya, mencintai lingkungannya, dan juga senantiasa menjaga nama baik dan mengharumkan negara Indonesia di mata dunia. Nah, dari buku pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Budi 2021 ada beberapa perilaku cinta tanah air. Yang pertama adalah melestarikan budaya bangsa, kemudian menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bangga dengan produk dalam negeri dan membelinya, kemudian mengikuti segala kegiatan saat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Ya, dan masih banyak lagi contohnya, nanti aku bakal share lagi ke kamu.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Bro 2.
1: Teman Bro 2, ada beberapa contoh perilaku cinta tanah air ya. Tadi udah aku share beberapa. Ada juga dengan cara menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum atau pemilu, kemudian menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, menuntut ilmu dan belajar dengan bersungguh-sungguh, kemudian mengharumkan nama bangsa Indonesia dengan prestasi kita, hidup rukun dan juga gotong royong, menciptakan lingkungan yang rukun antar umat beragama gitu. Dan ada beberapa manfaat ya dengan mencintai tanah air, yaitu dapat meningkatkan derajat negara Indonesia di mata negara-negara lain, kemudian dapat menambah pendapatan negara, dapat mengurangi masalah ekonomi negara Indonesia, kemudian negara Indonesia tetap menjadi negara yang disukai negara-negara lain ya, dan kekayaan Indonesia nantinya dapat dinikmati oleh anak cucu di kemudian hari, dan juga sebagai bukti syukur manusia terhadap anugerah dari Tuhan.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu enggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja enggak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Nyari kerja. Nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Iya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Sebuah kolaborasi dari Erni, Zakri dan juga Ade Govinda dengan masing-masing ya teman Pro 2 mengantarkan kita ke penghujung kebersamaan untuk sepada kali ini ya. Nanti habis ini bakal ada Elsa yang temani kamu di Pro 2 Hitlist dan juga Santai Siang. Terima kasih sekali lagi buat kebersamaannya teman Pro 2. Aku minta maaf ya kalau tadi ada komentar-komentar yang gak terbaca gitu ataupun segala satu deh yang kurang berkenan diorang dengar kamu. Minta maaf ya teman Pro 2 ya, sorry banget ya. Oke, yang pasti mudah-mudahan Senin kamu menyenangkan di situ dan semuanya bisa berjalan dengan lancar seperti apa yang kamu inginkan. Ketemu lagi bareng aku Siska nanti hari Rabu pagi. Oke, aku Siska pamit undur diri dulu. Bye bye.

0: WhatsApp 081 327 312 22.
1: Produ FM
0: X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2PWT.
1: Produ FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Produ FM Purwakarta.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman pada 7 Purwokerto bersama Elsa, inilah Info Pro 2 edisi siang hari ini. Sepuluh hektar lahan padi di Kelurahan Bancar Purbalingga terancam terserang hawar daun. Nah, petani bersama Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan atau DPPP Purbalingga langsung menggelar gerakan pengendalian atau GERDAL secara serentak untuk mencegah penyakit meluas ke hamparan sawah lainnya. Berikut laporan dari Fitri Hasanah.
1: Karena kalau tidak ditangani, kresek ini akan mengalami kerugian.
2: Lahan padi seluas 40 hektar milik kelompok tani Margo Mulyo 1 di Kelurahan Bancar, Kecamatan Purbalingga, sekitar 10 hektar terancam dan 1 hektar diantaranya telah terserang hawar daun bakteri atau kresek. Temuan penyakit tersebut berawal dari keluhan petani terkait banyaknya hama kupu-kupu putih. Setelah dilakukan pengecekan oleh penyuluh pertanian lapangan PPL dan petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan POPT, petugas menemukan hawar daun bakteri yang juga menyerang tanaman padi. Petani bersama Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Purbalingga langsung menggelar gerakan pengendalian GERDAL secara serentak untuk mencegah penyakit meluas ke hamparan sawah lainnya. Penyuluh Pertanian Kecamatan Purbalingga Soeharto mengatakan pengendalian harus dilakukan secara serentak oleh petani sebab penyemprotan yang tidak dilakukan bersamaan dapat membuat penyakit berpindah dari satu lahan ke lahan lainnya. Diterangkan Soeharto, petugas bersama petani selanjutnya akan melakukan pemantauan setelah pelaksanaan GERDAL untuk melihat perkembangan kondisi tanaman dan mengantisipasi penyebaran penyakit.
3: Jebulannya selain kuku juga singman dan medeni itu justru hawar daun bakteri. Kresek olah ngerti dikendalikan engko jadi ngelaras. Ditemukanlah dua, tapi yang dominan adalah bakteri hawar daun. Sing dibantu dan yang terkena kresek itu hamparannya kurang lebih 10 hektar. Terancamlah 1 hektar terserang.
2: Ketua Kelompok Tani Margo Mulyo 1 Kelurahan Bancar, Sugiarto mengatakan, tanaman padi di wilayahnya saat ini rata-rata berusia 35 hari. Menurutnya, petani khawatir serangan membuat daun mengering atau ngelaras sehingga tanaman tidak dapat berfotosintesis ketika memasuki fase bunting. Kondisi ini dikhawatirkan membuat bulir padi tidak terisi hingga menjadi kopong atau gabuk.
4: Nah itu kalau tidak ditangani segera akan menimbulkan gagal panen 90%. Karena kemarin kita mengalami kegagalan juga panen kemarin terakhir kerdil kuning saja belum ini usia 35 itu nanti kalau tidak dikendalikan itu nanti proses ke 40-60 hari kan mulai bunting itu daunnya nanti kering tidak bisa fotosintesa katakanlah tumbuh gabuk padinya nanti opong gagal lagi soal kan kasihan petani.
2: Sementara itu sebagai penanganan awal Dinas Pertanian Pangan Perikanan Purbalingga memberikan bantuan stimulan berupa fungisida yang berfungsi sebagai bakterisida. Bantuan sebanyak 1 dus fungisida berisi 20 bungkus kemasan 250 gram dan diperuntukkan bagi pengendalian pada 10 hektar lahan yang berstatus terancam. Fitri Hasanah
1: melaporkan. Semoga dengan kegiatan ini akan lebih meningkatkan produktivitas.
0: Demikian informasi yang bisa dihadirkan hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya bisa langsung akses di website resmi rri.co.id/Purwokerto.
5: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits The Music, One Station.
0: Produa Hitlist.
2: 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat pagi menjelang siang di hari Senin, Senin terakhir bulan September. Ya, karena udah di penghujung bulan ya, udah tanggal 28 banget di tahun Produa. Dan ya pasti sekarang ada aku Elsa yang bakal tonik kamu di Produa Hitlist. Aku bakal puterin lagu-lagu yang kamu request, lagu-lagu yang pengen banget kamu dengerin. Boleh gaskan sini, kasih tahu aja ya. Boleh banget berapa di 081 3 3 1 2 2 2 2, atau di Instagram juga bisa banget dong @rri_pro2pwt. Nanti aku juga bakal live TikTok deh nanti deh ya, semoga pas waktunya ya. Ya pasti lagu-lagu fresh dan juga updatean baru dari para musisinya bakal aku share juga selama ya di 2 jaman ini ya, karena waktunya terbatas jadi gercepin aja. Kalau bisa request 3 lagu ini sama 2 mancanya ya. Sebelum aku baca-bacain, kalau tadi ada Jenny, kita ke Hi-Fi dulu, salah satu single terbarunya ya, ada Mind So.

Halo, aku Tina dari Tim Media Comots ingin mengucapkan selamat Hari Radio. Terus mengudara, menyebarkan informasi, menghadirkan inspirasi, dan menemani setiap cerita. Karena suara yang baik selalu menemukan jalannya ke hati.

informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri, gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Prorua Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Prorua Hit List.
2: Hai hai Tom Produa yang baru aja gabung ya, main request-request boleh gasken. Aku bakal sapa-sapa dulu yang gabung berapa di 081-327-312-222. Yang pastinya udah join ya, halo ada Kakak Sruni ya. Kali ini pengen request lagunya Sabrina Leonor dong yang selesai. Oke boleh, bakal aku puterin ya. Ada juga dari Minase ya, mau Sumpah Mati dari Selena Grace ya. Saya buat kakaknya aja, semangat siarannya. Oke, semangat juga buat aktivitas kamu ya. Nanti coba aku putarin ya, Selena sama Sabrina Leonornya. Buat kamu yang mau request juga boleh dong, bisa banget ya. Dan buat kamu yang jauh dari Purwokerto tuh gak usah khawatir, kamu tetap bisa dengerin tuh di streaming rri.co.id atau gak aplikasi juga RRI Digital. Kamu tuh bisa gak cuma dengerin radio secara live, tapi juga ada beberapa konten ya, podcast, terus juga seru lah, ada playlist-playlist asik juga ya yang bisa kamu dengerin di situ. Jadi gaskeun langsung aja ya. Nah, sebelum aku puterin tadi yang di request ya, ada Hindia dulu yang udah masuk ya dengan Berdan Salah Karir Tak Ada Artinya. Special, check this one out.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Setelah beberapa waktu kemarin, Rex Orange Kantini konser di Bekasi ya, di halaman fansnya gitu ya. Nah, akhirnya ngumumin ada Dream Fatigue ya, yang tentunya ini suasananya lebih intim lagi lewat The Grand Mass Song. Wah, ini bisa dibilang karya yang cukup dalam ya. Jadi detail era musik terbarunya ini ya, untuk album Dream Fatigue ini akan dirilis nanti tanggal 6 November. Dan ini menjadi jawaban dari aksi misteriusnya gitu ya, yang udah di-share dari Treasure Hunt ya, di 12 kota dunia termasuk Jakarta. Dia tuh menyembunyikan amplop berisi potongan huruf di sejumlah photobooth gitu loh, kemudian ngebagiin koordinat lokasi melalui akun Instagramnya. Dan para penggemar yang berhasil menemukan amplop ini kemudian mengumpulkan huruf-hurufnya hingga membentuk judul yang unik gitu ya. Jadi prosesnya tuh ternyata unik banget ya teman bro dua. Dan tentunya bersama dengan pengumuman album baru ini ya, single Grandma Song. Nah, ini jadi single terbaru yang ngasih gambaran awal tentang musik yang bakal hadir di project ini ya, tahun berdua. Ih, lucunya gemes ya. Dan yang pasti memang berbeda dari proses sebelumnya, jadi cenderung dikerjakan secara tertutup juga. Album ini juga memperlihatkan ruang yang lebih luas ya untuk kolaborasi ya, karena di sini benar-benar melibatkan banyak orang ya di balik karyanya ya. Nantinya bakal ada 12 lagu dengan pendekatan yang mengutamakan gitar sama melodi lembut ya, yang pastinya hooknya juga cukup kuat ya, yang pasti akan bisa dirasakan oleh para pendengarnya. Lucu deh, kita tunggu aja ya, nanti di November bakal rilis untuk album ini ya teman pro 2. Dan yang pasti ditunggu juga kehadirannya ya, karena dia tuh bakal tampil di beberapa festival sepertinya. Yang udah nunggu-nunggu ya kan, ditunggu aja untuk info-info selanjutnya ya. Ya pasti congrats ya buat Rex Orange Kanti, akhirnya bakal ngerilis album baru yang ditunggu-tunggu banget ya.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Kali ini aku bakal sapa-sapa dulu yang udah ikutan gabung. Gabung lagi dong buat request-request di sini ya. Hai hai, selamat malam. Malam gak tuh, mentang-mentang abis jaga malam ya. Oke, selamat siang ya buat yang udah ikutan gabung di sini. Aku bakal sapa-sapa dulu, ada Maria. Hai, ini dari Berbinar ya, fanbase-nya Sabrina Leonor. Tadi yang selesai udah aku puterin ya. Thank you. Ada juga Arcangela. Ini mau lagunya The Weeknd ya. Oh, bisa enggak ya diputerin ya? Maunya yang I Feel It Coming. Boleh. Bisa kok puterin abis ini ya. Thank you buat Arcangela. Dan juga buat Kalteng Pro 2 yang mau ikutan gabung, masih bisa dong. Kayak aku bentar lagi juga bakal live TikTok ya. Jadi buat kamu terus merapat di sini. Kita ke requestannya Arcangela dulu. Ada The Weeknd with I Feel It Coming. So check this one out.

0: seger banget. Panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi, saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi, hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.
2: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tahu.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.

0: kedua keluarga dalam sebuah ikatan yang penuh makna. Salah satu tradisi yang begitu lekat dalam prosesi pernikahan Betawi adalah palang pintu. Palang pintu merupakan tradisi penyambutan rombongan pengantin pria ketika hendak memasuki kediaman keluarga pengantin wanita. Dalam tradisi ini, dua jawara dari masing-masing pihak akan berhadapan. Biasanya, pihak pengantin pria harus melewati berbagai tantangan, mulai dari adu pantun hingga adu silat. Adu pantun menjadi simbol kecerdasan, kepiawaian berbicara, sekaligus cara mencairkan suasana. Sementara itu, atraksi silat menggambarkan keberanian dan kesiapan sang calon suami untuk melindungi keluarganya. Namun, palang pintu bukan sekedar pertunjukan. Di balik setiap pantun dan gerakan silat, tersimpan pesan tentang tanggung jawab seorang laki-laki dalam membangun rumah tangga. Selain itu, tradisi ini juga mencerminkan nilai-nilai masyarakat Betawi yang menjunjung tinggi sopan santun, keberanian, agama, dan kekeluargaan. Ketika palang akhirnya dibuka, bukan hanya rombongan pengantin yang dipersilakan masuk. Ada harapan agar dua keluarga dapat berjalan bersama, membangun hubungan yang harmonis, dan menyambut kehidupan baru dengan penuh kebahagiaan. Palang pintu, tradisi Betawi yang mempertemukan pantun, silat, dan nilai kehidupan dalam satu perayaan pernikahan.
1: Ini Indonesia.

0: Prorua Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Prorua Hitlist.
2: Halo teman berdua, kali ini aku bakal sapa-sapa lagi yang udah gabung. Kayaknya di Instagram juga ramai ya. Jadi aku bakal sapa-sapa. Halo yang udah join di sini. Ada dari siapa ya? Ada dari Zania. Ini pengen lagunya Nabila Taqiyah. Kalau enggak Samuel Cipta. Kayaknya Samuel Ciptanya nanti coba aku puterin ya. Thank you. Ada juga yang udah merapat di sini. Ada Mia, Kak Mia Dila ya, mau request Nabila Taqiyahnya. Ini banyak banget yang request Nabila Taqiyah by the way. Coba bisa gak ya diputer ya, ini lagu yang barunya kan, yang Home Pimpa ya. Tapi kayaknya belum bisa aku puterin, jadi nanti yang lainnya bakal aku puterin ya. Terus juga ada tadi requestan Samuel Cipta ya, okay. Dan yang buat yang baru juga gabung, so okay, tenang-tenang, aku bakal live juga abis ini ya. Jadi ya, terus merapat di sini masih mau di Produa Hitlist.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat di mana pagi, saja. Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: Indonesia.
3: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
4: Proklamasi.
3: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
5: Halo? Ya Bu, ada apa?
6: Iya Kus, tapi ya kabarmu, Ibu lagi sakit nak.
5: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
6: Bu, aduh.
7: Halo Bu, iya ada apa Bu? Oh, ya.
6: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit Dok.
7: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi ramai banget ya, Bu ya.
8: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat 10.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hitlist.
2: Oke, yang pasti buat kamu-kamu yang udah join request ya, ramenya. Di Instagram juga ada, tadi Mbak Hilda gabung di Instagram pengen lagunya Fajar Nur ya, yang 8. Oke, boleh aku puterin ya. Terus juga mau menyapa lagi, ada tadi siapa ya? Karena saking banyaknya nih, tadi udah banyak yang aku puterin juga, Selena Grace udah, terus juga ada dari tadi lagunya siapa tadi, Sabrina Leonor yang selesai juga udah gitu ya. Oke, aku mau sapa ada Dewi Kurnia, ini juga pengen lagunya Fajar Nur. Oke, boleh. Terus juga ada Vela, thank you Vela. Ada juga Claudia pengen lagunya Vanessa juga. Vanessa Z yang menjauh, boleh, ini aku masukin ke playlist juga ya. Dan yang pasti buat kamu yang mau request, boleh, masih bisa banget gas langsung merapat ya.

0: Pak Lek.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

2, sekarang jam 11.37 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang saatnya masuki waktu azan zuhur untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

0: Produa Hit List.
1: All Hits The Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Barusan banget ya ada requestannya TB, udah aku puterin tadi Tiara Andini yang kupu-kupu ya. Terus juga tadi Tommy ikutan request pengen Charlie Puth yang apa aja. Mungkin Dead Hilariousnya bakal aku puterin ya. Thank you juga tadi yang request Ivan Seventeen ya, Jangan Paksa Rindu. Nih kayaknya mungkin masih bisa ya di waktu yang udah makin tipis banget ya. Tapi yang pasti aku masih bakal tetap temenin kamu deh. Kita ke lagunya Charlie Puth dulu ya. Jadi enjoy the song.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits The Music, One Stage.
0: Produa Hitlist.
2: Alright, Produa, tentunya kali ini untuk Produa Hitlistnya harus udahan dulu ya, karena waktunya udah habis ya, udah saatnya beralih gitu ya, karena udah jam 12 juga, masuk santai siang. Dan buat kamu jangan lupa nih yang udah masuk ke zuhur ya, jangan lupa buat zuhur dulu, isomanya juga, makan, terus istirahat yang cukup juga sebelum beraktivitas lagi ya. Semoga dilancarkan semuanya ya. Thank you. Abis ini aku bakal temui kamu lanjut di santai siang. Jadi terus berapa di Produ FM Purwokerto, 81 tahun RRI menemani menginspirasi.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Misi paket.
2: Tunggu, Mas.
3: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
4: Sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
3: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
5: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
6: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
7: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
8: Dua Purwokerto dengan esensi buku. Konspirasi Alam Semesta, karya Firsa Besari, adalah sebuah novel yang bercerita tentang Juang, seorang pemuda yang menjalani hidup penuh gejolak, mulai dari masalah keluarga, pertemanan, hingga pencarian makna cinta sejati. Novel ini menggabungkan tema petualangan, persahabatan, dan romansa dengan gaya penceritaan khas Firsa Besari yang puitis, namun tetap membumi. Cerita ini berpusat pada perjalanan hidup Juang bersama para sahabatnya, terutama sosok bernama Ana yang menjadi bagian penting dalam kisah cintanya. Konflik dalam novel ini bukan soal romansa saja, tapi juga soal pencarian jati diri di tengah tekanan hidup, baik dari keluarga yang broken home, ekspektasi sosial, maupun pergulatan batin tentang arah hidup yang ingin dijalani. Juang digambarkan sebagai sosok yang keras di luar, sebenarnya rapuh dan masih mencari tempat untuk benar-benar merasa pulang. Judul Konspirasi Alam Semesta sendiri merujuk pada gagasan bahwa semesta punya caranya sendiri untuk mempertemukan dan memisahkan orang-orang dalam hidup kita. Seolah-olah semua kejadian, baik atau buruk, sebenarnya punya alasan yang gak selalu kelihatan. Latar tempat dari novel ini juga sering berpindah-pindah. Ada nuansa perjalanan dan alam yang bikin cerita ini terasa seperti berpetualangan sekaligus momen untuk merenung. Firsa Besari sendiri juga dikenal memiliki latar belakang sebagai musisi dan pendaki. Jadi gak heran kalau novelnya terasa dekat dengan alam dan penuh perenungan hidup. Konspirasi Alam Semesta cocok dibaca remaja yang sedang mencari fase pencarian jati diri, apalagi yang suka gaya bahasa yang jujur dan penuh perenungan. Novel ini mengingatkan kita bahwa hidup tidak selalu mulus, tapi justru dari situ kita belajar jadi manusia yang lebih memahami diri sendiri. Demikian esensi buku Konspirasi Alam Semesta karya Firsa Besari dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Dan balik lagi ya bareng sama Elsa di sini. Kalau tadi aku temenin kamu di Pro 2 Hitlist ya, request-request. Nah, sekarang aku bakal nemenin kamu di jam-jam makan siang, karena sampai jam 3 sih sebenarnya. Dan aku bakal kasih referensi, rekomendasi lah ya, kuliner buat makan siang. Nanti ada highlight dari dunia olahraga dan juga updatean dari dunia infotainment yang pasti bakal seru banget. Bisa banget kamu ikuti dan bakal diputerin lagu-lagu asik buat nemenin jam makan siang kamu ya kan. Kayaknya siang-siang kayak gini kalau di Purwokerto kan agak-agak panas ya. Kayak butuh yang seger-seger enggak sih? Butuh yang seger yang bikin mata melek ya biar enggak ngantuk-ngantuk ya tahun kedua ya. Apa ya kira-kira ya nanti dia bakal aku bahas. Ya pasti terus meraba di sini dan tentunya aku bakal puterin lagu dulu. Kali ini ada kolaborasi dari Afgan, Isyana Saraswati sama Reni Pandugo ya. Lagu cinta spesial buat kamu.

1 tahun RRI hadir menemani perjalanan negeri, menemani kamu dengan beragam program yang menghadirkan hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini

0: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

0: Iya, santai siang. Santai siang.
1: Ayo Pro 2, ini jam-jamaan siang tuh emang harus dipenuhi ya. Jangan sampai di skip, apalagi kamu terus-terus bekerja ya. Aduh yang ada suren ya. Kali ini aku bakal kasih beberapa rekomendasi. Ada beberapa superfood. Wah, apa tuh superfood ya? Jadi superfood adalah makanan yang punya nutrisi banyak dan bagus banget untuk tubuh kita ya. Karena emang nutrisinya sebanyak itu dan sebagus itu ya. Yang punya kandungan zat gizi lengkap dan juga banyak ya, termasuk ya protein, vitamin, mineral, ada antioksidan, seratnya juga bagus, pokoknya bagus banget buat pencernaan kamu dan kesehatan kamu pastinya ya. Ada beberapa superfood yang sebenarnya lokal, mungkin kita nggak nyangka ya ternyata ini adalah makanan yang punya predikat superfood, dan yang pertama bakal aku share adalah sukun. Nah, beberapa waktu lalu sukun sempat rame loh tahun Pro 2, ini adalah breadfruit atau bisa dibilang teksturnya tuh kayak roti ya. Wah, ada yang pernah nyoba sukun? Kayaknya sukun kalau dulu tuh cuma identiknya dikukus doang ya, padahal yang matang juga kayaknya enak ya tahun Pro 2. Sempat rame, sempat viral juga. Jadi kalau kita lihat sukun emang mirip nangka sekilas ya, dan tentunya daging buahnya tuh putih, empuk, dan ada rasa manis alaminya. Jadi memang cocok banget diolah jadi cemilan. Misalnya ya, sukun goreng, keripik, atau bahkan dikolak juga bisa ya. Dari sisi nutrisi, ini banyak banget ya. Proteinnya tinggi ya, protein nabati, ada antioksidannya juga. Dan tau gak sih, buahnya tuh dijuluki juga sebagai buah ajaib loh oleh orang Eropa di sekitar abad 18. Widih, ini kayaknya kita sering lihat pohonnya ya. Kayak gak nyangka aja, ternyata sukun ini masuk ke dalam superfood. Nah, jadi kalau kamu lihat sukun kayaknya nggak usah di skip ya, boleh dicobain, kayaknya bagus banget buat tubuh kamu tahun Pro 2.
2: I was distracted and in traffic. I didn't feel it when the earthquake happened, but it really got me thinking. Were you out drinking? Were you in the living room chilling, watching television? It's been a year now. Think I figured out how to let you go and let communication die out. I know you know, we know you weren't down for forever, and it's fine. I know you know, we know we weren't for each other, and it's fine. But if the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night. Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant. If the world was ending, you'd come over, right? The sky'd be falling and I'd hold you tight. And there wouldn't be a reason why we would even have to say goodbye. If the world was ending, you'd come over, right? Right? If the world was ending, you would come over, right? Right?

But if the world was ending, you'd come off right.

0: If the world was ending, you come over, right?
1: Kami dari Visip Unsut Radio mengucapkan
2: Selamat Hari Radio.
3: Jangan lupa buat selalu dengerin radio tiap hari.
1: Semoga pendengar radio di seluruh dunia semakin bertambah.
4: Dan semoga radio terus menginspirasi dan juga selalu memberikan informasi yang up to date.
5: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
6: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
7: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
8: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
9: Namanya juga warga negara plus 62.
8: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

0: Ya, santai siang. Santai siang.
1: Lanjut ya, superfood yang udah gak asing di kita, ada tempe. Tempe ini juga bagus banget ya, superfood lokal kebanggaan orang Indonesia. Sekarang banyak orang mancanegara juga mengincar konsumsi tempe karena emang olahan kedelai fermentasi ini teksturnya tuh empuk, rasanya nati ya kan. Selain tinggi isoflavon, juga ini bagus banget ya, sumber protein, kalsiumnya juga tinggi, bagus untuk kesehatan tulang kamu juga. Dan juga ada kelor. Nah ini kan sempat rame ya, kelor ini jadi salah satu sayur hijau yang khas banget Indonesia. Ini enak banget buat sayur bening ya, mirip-mirip buat pengganti bayam gitu loh di sayur bening. Juga di sini kelor tuh kaya akan antioksidan, vitamin A, vitamin C, bahkan zat besi. Dan tentunya kalau konsumsi daun kelor ini bisa ngebantu melawan radikal bebas dan mendukung kesehatan tubuh pastinya. Dan superfood tuh sebenarnya banyak banget loh teman Pro 2, selain tadi sayur-sayur ya, buah-buahan kayak salak, terus manggis itu juga bagus banget. Apalagi manggis ya, mengandung santon yang bisa mencegah penyakit kardiovaskular ya kan. Yang pastinya dari ikan-ikan juga ya, ikan gabus salah satunya. Ini jadi salah satu ibaratnya kayak superfood yang gampang dijangkau ya. Ini gabus tuh biasanya dijadikan bahan pempek atau dibumbui gulai juga enak ya kan. Pokoknya macam-macam pengolahannya ya. Dan tau gak sih, ikan gabus ini tinggi protein loh, dan manfaatnya bagus banget untuk tubuh kamu pastinya ya. Jadi banyak banget pilihan superfood yang bisa kita jadikan alternatif buat selang-seling juga makan tiap hari ya. Jadi selain makanannya enak, juga nutrisinya bagus, tinggi, dan yang pasti bagus buat kesehatan kamu.
2: Di saat kau merasa hidup sendiri dalam kerasnya dunia,

Santai siang. Alright, Tom Pro 2 masih banget di Santai Siang bareng sama Elsa di sini. Kalau tadi udah dikasih rekomendasi kuliner ya, superfood yang bisa jadi alternatif pilihan kamu makan siang. Nah, kalau dilihat jamnya sih kayak jam isomnya bentar lagi habis ya. Semoga makan kamu udah cukup, istirahat juga udah cukup, saatnya kembali lagi beraktivitas ya. Semangat terus, dan abis ini bakal aku update hal dari dunia olahraga. Ada berbagai cabur yang bakal aku share, jadi terus apa di sini ya. Masih banget di Pro 2 FM Purwokerto.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

0: WhatsApp 081 327 312 2222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.

0: mempertemukan dua keluarga dalam sebuah ikatan yang penuh makna. Salah satu tradisi yang begitu lekat dalam prosesi pernikahan Betawi adalah palang pintu. Palang pintu merupakan tradisi penyambutan rombongan pengantin pria ketika hendak memasuki kediaman keluarga pengantin wanita. Dalam tradisi ini, dua jawara dari masing-masing pihak akan berhadapan. Biasanya, pihak pengantin pria harus melewati berbagai tantangan, mulai dari adu pantun hingga adu silat. Adu pantun menjadi simbol kecerdasan, kepiawaian berbicara, sekaligus cara mencairkan suasana. Sementara itu, atraksi silat menggambarkan keberanian dan kesiapan sang calon suami untuk melindungi keluarganya. Namun, palang pintu bukan sekedar pertunjukan. Di balik setiap pantun dan gerakan silat, tersimpan pesan tentang tanggung jawab seorang laki-laki dalam membangun rumah tangga. Selain itu, tradisi ini juga mencerminkan nilai-nilai masyarakat Betawi yang menjunjung tinggi sopan santun, keberanian, agama, dan kekeluargaan. Ketika palang akhirnya dibuka, bukan hanya rombongan pengantin yang dipersilakan masuk. Ada harapan agar dua keluarga dapat berjalan bersama, membangun hubungan yang harmonis, dan menyambut kehidupan baru dengan penuh kebahagiaan. Palang pintu, tradisi Betawi yang mempertemukan pantun, silat, dan nilai kehidupan dalam satu perayaan pernikahan.
1: Ini Indonesia.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Kali ini aku bakal update dengan highlight dari dunia olahraga. Satu pertandingan yang ditunggu-tunggu banget ya, berlangsung malam nanti ya, tahun baru, ada duel timnas Indonesia versus Malaysia di laga grup A untuk FIFA Asian Cup 2026 ya, yang akan berlangsung di hari ini nanti di jam 7 waktu Indonesia Barat untuk kick off-nya tentunya di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK. Dan ini bakal jadi laga yang sangat krusial ya menuju ke final. Wah, kira-kira bakal seperti apa? Yang pasti kita harus dukung timnas kita ya, dan melawan Malaysia ini jadi salah satu pertandingan yang bisa dibilang cukup berat ya, karena Malaysia jadi rival kita. Dan tentunya kita dukung terus ya tahun Pro 2. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa, karena kick off baru akan berlangsung di jam 7 malam. Kira-kira kita dapat skor berapa ya? Ditunggu aja nanti malam ya tahun Pro 2.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol gak kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat di mana pagi, saja. Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: Indonesia.
3: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
4: Proklamasi.
3: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
5: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Santai siang.
1: Kali ini kita akan lihat ya updatean dari Asian Games. Ternyata perjuangan keras dari Ali Farhan berujung medali perunggu telah kalah ya dari tunggal putra Thailand yang pastinya di babak semifinal untuk Asian Games yang udah berlangsung hari Senin ini. Di sini Ali tampil mencoba untuk tenang di awal pertandingan, tapi ternyata ada banyak kesalahan yang dilakukan sendiri sehingga tertinggal cukup jauh dari pemain Thailand ini ya tahun Pro 2. Dan ini membuat Alwi akhirnya harus mengakui keunggulan dari lawan yang pastinya dengan skor yang luar biasa banget ya. Di skor akhirnya 21-15, sekarang mungkin karena sudah kelelahan juga ya. Perjuangan Alwi yang sempat tampil impresif di Indonesia saat merebut emas bergu kini harus terhenti di semifinal tunggal putra untuk Asian Games 2026.

0: Yes, dapet juga tas limited edition incaran aku. Brand luar negeri nih.
1: Ya ampun Nat, girang amat cuman tas gitu doang. Produk dalam negeri juga bagus-bagus loh modelnya. Nggak kalah sama merek luar negeri. Harganya pun lebih murah, tapi kualitasnya nggak murahan.
0: Iya sih emang, tapi kan gengsinya kurang sis.
1: Dih, hari gini masih mikirin gengsi. Mending kita support dong hasil karya anak dalam negeri. Itu baru keren.
0: Yahoo! Iya deh sis, mulai sekarang aku mau beli brand lokal aja.
1: Nah gitu dong, cintai produk dalam negeri. Biar kita bisa berperan dalam memajukan perekonomian bangsa.
0: Let's go.
2: Malam-malam sendirian, terus mulai galau. Aduh, enggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Wayangnya nyetel Pro 2 kok, asiknya pol yakin.
4: Pro 2 FM Purwokerto.

0: Santai siang. Santai siang.
1: Kali ini kita ke klasemen sementara untuk perolehan medali di Asian Games 2026 ya. Per hari Senin ini, sampai updatean tadi ya jam 12 siang teman Pro 2. Jadi kontingen Indonesia untuk sementara menempati posisi ke-14 klasemen dengan 2 emas dan 5 perak dan juga 20 perunggu. Jadi kontingen Indonesia hari ini pun juga mengamankan 3 medali perunggu tambahan ya. Medali itu didapatkan dari Jasmine Azahra di cabang olahraga balap sepeda nomor Women Cycling BMX Racing. Ada juga pasangan Fajar Alfian dan juga Muhammad Soibul Fikri untuk cabang olahraga bulu tangkis di nomor ganda putra ya. Dan juga Alwi Farahan bulu tangkis di tunggal putra. Wah, ini lumayan ini ya, luar biasa ya. Tahun kedua kita tunggu lagi karena masih ada beberapa cabang olahraga yang belum dipertandingkan, jadi masih ada peluang Indonesia untuk menambah medali lagi pastinya ya.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah bete, manyun terus.
2: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
3: Halah, akal-akalan barat nih.
2: Tahu ah, bete aku.
3: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap-siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Santai siang. Kalau tadi aku udah update kamu dengan banyak info olahraga ya Tom Pro 2, yang pasti gelaran Asian Games ini masih berlangsung. Kita dukung terus ya atlet-atlet kita yang lagi berjuang. Semoga bisa nambah medalinya lagi ya. Abis ini di satu jam terakhir aku bakal temenin kamu dengan updatean baru dari dunia infotainment yang pasti seru banget dong. Yang pasti bisa kamu ikuti ya updatean-updatean barunya abis yang satu ini ya.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
3: Setuju!
4: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
5: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
2: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
6: Bandaira.
7: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya, kenapa Sultan Syahrir pernah bilang, jangan mati sebelum ke Bandaneira.
5: Bersyukur banget, kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
2: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan, kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Santai siang.
1: Kalau tadi aku udah update kamu dengan hal-hal seru dari olahraga ya tahun Pradua. Kali ini dari infotainment, aku ada updatean dulu ya. Ada konser The First Note ya. Wih, ini keren nih. Jadi belajar musik tuh gak cuma soal mengasah kemampuan aja, tapi juga membutuhkan ruang untuk tampil kan. Gak cuma tampil, tapi juga berekspresi dan mendapatkan apresiasi. Jadi semangat ini dihadirkan oleh By Music School Purbalingga melalui konser raya berjudul The First Note di gedung Erhanisia di kemarin hari Minggu ya. Jadi ada 94 siswa By Music School ini mengikuti kegiatan dengan menampilkan banyak hal-hal yang menarik ya, kemampuan yang mereka pelajari, baik itu vokal, instrumen musik juga, yang pastinya mereka tampil dengan sejumlah sesi yang menggambarkan perjalanan belajar dan perkembangan mereka pastinya ya. Wih, keren. Ini jadi wadah mereka untuk tampil dan menunjukkan kemampuan mereka setelah mengikuti kelas di By Music School Purbalingga ya. Jadi konser raya ini juga dikemas dengan banyak sesi, mulai dari beginner, learning everyday, sampai ada yang growing together dan yang lainnya juga ya tahun Pradua. Dan rangkaian ini juga menggambarkan perjalanan para siswa dalam belajar, tumbuh, dan juga membangun kepercayaan diri mereka sampai akhirnya berani untuk mewujudkan mimpi mereka melalui musik ya. Wah, keren.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
1: Wae nyetel Pro 2 kok, asik epol yakin.
2: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
3: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
2: Kak, bilnya dong.
4: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
2: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
4: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang. Santai Siang. Kali ini aku ada updatean terbaru dari Devano yang baru aja ngerilis single terbaru, judulnya tuh Ingat ya, dan tau gak sih artinya cukup dalam karena ngomongin soal arti kehadiran. Wah, dalam juga ya. Jadi ini udah resmi dirilis kemarin di 25 September ya, dan mengangkat cerita tentang persahabatan, keluarga, dan arti kehadiran orang-orang terdekat di tengah masa sulit. Jadi lewat lagu Ingat, di sini Devano pengen ngebawa pesan ya tentang seseorang yang menghadapi rasa sepi dan luka dari masa lalu. Dan lagu ini juga ngegambarin gimana kehadiran orang lain ternyata bisa menjadi sumber kenyamanan ketika seseorang tuh sedang berada dalam kondisi sulit.

Dan dia bilang juga lagu ini terinspirasi dari pengalamannya sendiri dan juga cerita orang-orang di sekelilingnya ya. Menurutnya seseorang terkadang tuh gak mampu ya, sebenarnya gak membutuhkan banget jawaban atas masalah yang dihadapi, cukup didengarkan dan ditemani. Siapa yang relate ya sama lagu Ingat ya. Ini pesannya dalam banget sih Tahun Pro 2.

0: Amin, kami dari listprouts.id mengucapkan selamat hari radio. Sukses selalu kepada RRI. Semoga tetap menjadi tempat berkarya bagi kami generasi muda.
1: Semoga RRI dapat menjadi tempat inspirasi bagi semuanya.
2: Sekali di udara,

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma!
2: Halo, ya Bu, ada apa?
3: Iya, Kus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
2: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu. Atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
3: Kus, aduh.
4: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu? Oh, iya.
3: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
4: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget, Ibu ya.
5: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa

Santai siang. Kali ini aku bakal ngebahas film ya, yang lagi cukup rame. Ada film Agensi Rumah Tangga. Wah, ternyata film ini udah menembus angka 1 juta penonton ya di bioskop Indonesia. Jadi film produksi dari Star Vision ini udah 1 juta lebih ya dari dirilis ya kan. Film yang disutradarai oleh Naya Anindita ini benar-benar ngasih sentilan baru ya. Karena ini kolaborasi yang keren banget ya. Dan sebelumnya ini dari produser Paures Servia sama Star Vision juga udah kolaborasi. Karena sebelumnya tuh pernah collab di film Koma. Waktu itu juga rame banget ya tahun 2002. Dan untuk Agensi Rumah Tangga ini diadaptasi dari buku karya dari Almira Bastari, yang tentunya film ini juga menjadi produksi ketiga Star Vision yang meraih lebih dari 1 juta penonton di tahun ini. Wih, keren. Apakah kamu udah nonton juga nih tahun 2002? Wah, kalau aku belum nonton ya, aku masih ngelihat spill-spillan dari trailernya aja nih. Tapi penasaran juga ya kira-kira seperti apa. Mungkin deh nanti kalau ada kesempatan gas nonton deh.

0: apaan nih? Wah, revisi lagi, sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Hehehe, ada cewek tuh.
3: Bening lagi, aduh.
2: Mana, Den yuk.
4: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
5: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Yeah.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

bagaimana kita bisa menjelajahi

0: Santai siang.
1: Santai siang bareng sama Elsa, udahan dulu ya Ton Pro 2 karena abis ini sesi terakhir bakal dilanjutin sama Kakak Dosan dan ada sore ceria juga. Thank you banget deh buat kamu-kamu yang udah gabung dari tadi Pro 2 Hitlist sampai sekarang. Semoga dilancarkan semua ya. Yang lagi nunggu-nunggu jam pulang, sabar-sabar. Nanti temenin dulu sama Kakak Dosan dengan lagu-lagunya ya. Dan sekarang aku harus pamit, kita ketemu lagi besok pagi ya. Sekarang aku pamit dulu, lancar-lancar ya buat kamu Ton Pro 2. Saya selalu Elsa pamit, 81 RRI menemani, menginspirasi. See you and bye-bye.

0: sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.
1: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
2: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Santai siang. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Lanjut lagi santai siang sesi terakhir ya, bareng sama aku Dosan Pradana, menemani kamu di cuaca yang lumayan bikin kepala cenut-cenut ya. Tapi gak apa-apa, sambil aduh rebah-rebahan dikit, peregangan dikit, bentar lagi mau balik ya, yang jam 4 udah selesai kerjaannya, kuliahnya juga. Sambil dengerin Pro 2 FM, ada lagu-lagu yang siap aku hadirkan buat kamu, dan juga ada informasi yang bakal menemani siang hari kamu ya. Nah, kalau misalnya kamu bingung nih, siang hari ini gak ada teman, nah kayaknya ada yang satu ini pas banget nih buat menjadikan siang hari kamu jadi berasa lebih bahagia gitu ya, bareng sama teman. Tapi jangan bergantung sama teman ya, karena takutnya nanti kalau pas dia pergi kita malah berkurang tuh bahagianya. Oke, kita ketemu dulu, ada lagu dari Jazz dengan Teman Bahagia.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Malam-malam sendirian. Terus mulai galau. Aduh, enggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran. Keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus jaga malam. Hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Eh, wayangnya Telpro 2 kok. Asiknya Pol Yakin.

Santai siang. Teman Pro 2, Madonna ini sukses jadi pusat perhatian ya di ajang MTV Video Music Award 2026 dengan ngeborong 7 piala sekaligus dari total 13 nominasi ya. Jadi meskipun gak memenangkan kategori Video of the Year, penyanyi legendaris ini tetap berhasil mendapatkan gelar Artist of the Year yang memang sangat bergengsi. Sementara itu, Taylor Swift ini juga kembali mencetak sejarah baru dengan memecahkan rekor kemenangan terbanyak di kategori Video of the Year melalui karya terbarunya ya, dan kemenangan besar ini pun jadi momen spesial nih buat Madonna untuk mengenang kembali perjalanan panjang karirnya yang memang penuh dedikasi sejak awal debutnya dulu. Wow, ini pastinya buat fans-fansnya Taylor Swift atau Swifties ya, dan juga buat Madonna happy banget sih. Kayaknya jangan curiga habis ini mereka lagi pada party ya, perayaan nih untuk merayakan kesuksesan dua artis idolanya tersebut.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa

Pro2 suka dengerin lagu yang ini. Ini sudah semua cerita yang telah kita ukir berdua. Atau yang ini.

Jawa Purwokerto hanya muterin lagu-lagu hits untuk kamu. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: unstoppable.
1: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Santai siang. Teman Pro 2 Atika Hasiholan ya, ini menjalani tantangan fisik yang memang cukup berat ya dalam film Pasukan 1000 Janda ya. Hingga harus menjalani fisioterapi berkali-kali ya karena melakoni adegan laga yang memang tanpa latar belakang bela diri. Jadi selain koreografi yang intens, ternyata beban kostum perang zirah dan juga tuntutan untuk mengimbangi aktor laga profesional ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemeran karakter Malahayati tersebut. Jadi proses persiapan fisik dan juga latihan senjata ini memang dilakukan secara serius selama 2 bulan sebelum akhirnya film Sejarah Perjuangan Perempuan Aceh ini siap menyapa penonton di bioskop pada bulan November nanti. Ada yang udah penasaran, gak sabar pengen nonton? Mungkin sama ya, aku juga penasaran sih karena aku jujur suka tipe-tipe film yang menceritakan tentang sejarah gitu loh ya. Jadi kayak kita belajar sejarah tapi dengan cara yang menarik

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Santai siang. Teman Pro 2, saya banget ternyata udah hampir jam 4 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja. Aku temani kamu di Santai Siang ya. Tapi tenang, habis ini kita masih lanjut lagi seru-seruan di Sore Ceria. Dan tentunya thank you banget buat kebersamaannya. Pastikan tetap tune in di Pro 2 FM, 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
2: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
1: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh. Sebel.
2: Halah, akal-akalan barat nih.
1: Tahu ah, bete aku.
2: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga, biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana, biar kita selalu siap-siaga. Ada nih, edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy, karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Selamat sore teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosam Pradana dalam Info Pro 2 edisi kali ini. Dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Banyumas menggandeng sejumlah perusahaan dan lembaga untuk memperkuat ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan melalui program CSR. Yang mana dukungan tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan juga mengembangkan potensi lokal masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
1: Bupati Banyumas Sadewo Trilahtiono mendorong penguatan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan produktivitas masyarakat dan mengoptimalkan potensi lokal yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Menurut Sadewo, wilayah perbatasan memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas dan ketahanan daerah. Namun menurutnya masih terdapat sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan sarana pendukung kegiatan ekonomi, produktivitas masyarakat yang perlu ditingkatkan, hingga potensi lokal yang belum dimanfaatkan secara optimal. Karena itu penguatan ekonomi masyarakat menjadi salah satu fokus dalam implementasi program Trilas Bupati Banyumas.
2: Penguatan ekonomi masyarakat menjadi salah satu hal penting yang harus kita lakukan bersama-sama. Jadi orang bisa kurangkan dana pemerintah kabupaten tok. Desa pun harus bersama-sama menyengkuyung permasalahan yang ada di desanya masing-masing. Dalam konteks tersebut, implementasi program Trilas menjadi salah satu upaya yang kita laksanakan. Dukungan CSR yang diserahkan pada hari ini merupakan bagian dari implementasi tersebut yang diarahkan pada 4 target utama, yaitu pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, penurunan stunting, dan peningkatan swasembada pangan.
1: Dalam implementasi program tersebut, Pemkab Banyumas menggandeng sejumlah perusahaan dan lembaga untuk memberikan dukungan kepada masyarakat di wilayah perbatasan. Dukungan tersebut disalurkan dalam bentuk bantuan bibit tanaman produktif dan bantuan ekonomi. Bupati Banyumas menyerahkan bantuan tersebut secara simbolis dalam sosialisasi implementasi program Trilas di Desa Kerajaan Kecamatan Pekuncen baru-baru ini. Kepala Bakes Bangpol Banyumas Eko Heru Surono menyampaikan, bantuan berasal dari sejumlah mitra diantaranya Basnas, OJK, BPJS Ketenagakerjaan, serta sejumlah pihak swasta.
3: Dari Lita Group berupa bibit kopi Arabica sebanyak 100 batang, bibit kelapa genjah sebanyak 50 batang, dan bibit albasia sebanyak 107 batang. Dari BPJS Ketenagakerjaan berupa bibit durian duri hitam sebanyak 50 batang, dan bibit durian bawor sebanyak 50 batang di Desa Silado, Kecamatan Sumbang. OJK berupa dukungan ekonomi produktif senilai 10 juta untuk desa di sana Kecamatan Kebasan sekaligus kegiatan edukasi dan literasi keuangan. 4 Basnas Kabupaten Banyumas berupa bantuan sebesar 10 juta untuk masing-masing desa yaitu Selado, Desa Kerajaan, Desa Losari, Desa di sana dan Desa Jompo Kulon dengan bantuan total 50 juta. 5 PT Sinar Tambang Arta Lestari Semen Bima yang berupa bibit kopi Arabica sebanyak 2.000 batang, bibit alpukat sebanyak 1.500 batang.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas berharap bantuan tersebut dapat dikelola dan dikembangkan masyarakat secara produktif sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan. Faisal Raihan melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi kali ini, hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan tentunya kau bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/purwokerto.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Ceria. Sore Ceria.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2 back again bareng sama aku Dosan Pradana. Kali ini di Sore Ceria sampai jam 7 nanti aku bakal temani kamu ya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu yang siap menemani sore hari kamu. Dan seperti biasa, di hari Senin aku gak sendirian ya, karena kita sudah hadir teman-teman dari Saka Milenial ya. Ada Kak Sharlan Sobarudin selaku Pamong Saka. Lalu juga ada Kak Rizka Dwi Nuraini selaku Duta Humas Kuarca Banyumas. Dan juga ada Kak Damar Gendis selaku Ketua Dewan Saka Milenial. Selamat sore Kak.
2: Sore.
1: Salam Pramuka.
2: Salam.
1: Oke, gimana kabarnya sore hari ini Kak?
3: Alhamdulillah baik Kak.
1: Semuanya baik-baik ya. Ini segar-segar, semangat-semangat banget nih. Namanya juga Saka Milenial ya. Oke, nah teman Pro 2 kita nanti bakal ngebahas tentang Saka Milenial Banyumas, cerdas bermedia, aman di dunia maya ya. Termasuk buat kamu yang mau nonton siaran kita, boleh banget. Kita lagi live di YouTube channel RRI Purwokerto. Jadi jangan lupa di like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya. Oke, nah mungkin untuk mengawali obrolan kita pada sore hari ini nih, Kak Damar, Kak Sharlan dan juga Kak Rizka, ini mungkin bisa di-share terlebih dahulu nih, mungkin ada yang baru pernah dengerin atau baru tahu atau baru dengar, pernah dengar terkait dengan Saka Milenial nih. Nah ini Saka Milenial ini apa nih Kak? Boleh siapa dulu nih?
2: Baik, izin. Selamat sore semuanya. Saya Sharlan dari Saka Milenial selaku Pamong Saka. Jadi secara umum mungkin orang sudah mengenal gerakan pramuka secara umumnya ya. Tapi kalau Saka Milenial mungkin masih agak belum begitu banyak mendengar. Memang secara nasional Satuan Karya Pramuka Saka Milenial. Nah, ini kepanjangannya adalah Mitra Inovasi, Literasi, Informasi dan Teknologi Digital. Kurang lebih itu, jadi disingkatnya Milenial. Ini adalah sebuah wadah untuk kegiatan kepramukaan, khususnya untuk anggota pramuka penegak dan pandega. Penegak dan pandega, ya sekira usia anak-anak SMA dan anak-anak kuliah ya, mahasiswa. Kemudian bagi mereka yang berminat dalam kegiatan yang terkait dengan teknologi informasi, kemudian dunia digital, maka di Saka Milenial ini mereka bisa mengeksplor, bisa meningkatkan kemampuan mereka melalui beberapa krida. Jadi bagian dari kegiatan di Saka Milenial itu disebut dengan krida.
1: Krida. Oke, nah kalau di Saka Milenial sendiri ini berarti ada berapa krida nih Kak?
3: Izin ada 5 krida.
1: Apa aja itu Kak?
3: Yang pertama itu literasi digital, yang kedua ada Big Data atau pengamanan data, yang ketiga ada telemetri dan robotika, yang keempat ada inovasi perangkat lunak, dan yang kelima ada animasi dan multimedia.

0: Nah, kalau baik Kak Serlan, Kak Damar, dan juga Kak Rizka sendiri melihat literasi digital di era sekarang ini, terutama di Gen Z, dan juga sekarang nggak cuma Gen Z ya, karena ibu-ibu juga pakainya gadget semua. Bahkan ada yang mengatakan ya, ibu-ibu Facebook Pro dan lain sebagainya. Nah, ini seperti apa melihat fenomena-fenomena sejauh ini terkait literasi digitalnya nih?
1: Untuk melihat fenomena untuk literasi digital sekarang ini tuh sangat-sangat miris, Kak. Soalnya kenapa? Sekarang itu masih banyak penipuan yang bergedok. Ini apa namanya? Lewat WhatsApp atau lewat link-link yang gak jelas gitu. Bisa kalian itu kita aja diajarin cara membedakan antara link yang itu termasuk phishing atau link yang tidak termasuk phishing. Cara membedakan. Dan kita juga diajarin tentang berliterasi, Kak. Berarti itu kita membaca dulu. Terus mencari faktanya baru kita berkomentar gitu, Kak. Biar nanti gak ada namanya bully di sosial media. Kan sekarang masih marah banget.
0: Iya. Karena mungkin apa namanya, kalau bully secara langsung di dunia nyata itu kan terlihat ya.
1: Iya.
0: Tapi kadang orang tanpa sadar berkomentar yang di situ mengandung unsur bullying yang justru lebih menyakitkan ya. Iya. Karena dilihat banyak orang dan bahkan mungkin gak merasa bersalah. Aku kan cuma komentar, aku cuma kritik. Tapi ya, kritiknya tidak dilakukan dengan cara yang baik, bahkan kata-katanya juga dipilih nggak apa yang kira-kira kalau orang baca ini itu sakit hati nggak ya, ya. Gitu. Mungkin ada yang mau ditambahkan nih Kak Salon atau Kak Rizka nih terkait fenomena literasi digital di era sekarang ini.
2: Baik, mungkin kalau untuk era sekarang itu ada positifnya juga ya Kak. Mungkin di positifnya itu jadinya kita bisa memanfaatkan, mungkin sekarang itu marak banget AI. Nah, itu kita bisa memanfaatkannya. Tapi gak jauh juga ada sisi negatifnya. Pasti disalahgunakan, kita jadi ketergantungan sama digital. Terus juga kita gak bisa yang namanya berinovasi sendiri. Seperti itu, Kak.
0: Oke, Kak Salam mungkin ada yang mau ditambahkan?
3: Baik, saya mungkin melihat dari sisi orang tua ya. Jadi kalau sekarang ini orang tua mungkin secara umum sangat dimudahkan dengan adanya teknologi, termasuk di dalamnya gadget dan alat-alat digital, media sosial dan sebagainya. Namun kadang-kadang orang tua itu tidak atau kurang menyadari bahwa di satu sisi teknologi digital itu memberi banyak sekali manfaat, tidak kita pungkiri. Tapi di sisi lain bagaikan sebilah mata pisau bermata dua gitu ya. Artinya bermanfaat di satu sisi, tapi ketika kita salah langkah maka banyak hal negatif dan kemudian itu akan merugikan kita. Sekarang ini karena hampir komunikasi itu boleh dibilang hampir tanpa batas ya. Sekarang borderless istilahnya. Orang di sini mungkin saya dengan Kak Damar seperti ini, tapi belum tentu komunikasinya di sini. Jadi kita di sini, tapi komunikasinya di mana? Maka ketika kita punya teman, saudara atau mungkin anak-anak yang mungkin di dunia nyata itu kelihatan anaknya introvert, gitu ya, di dunia nyata. Tapi apakah kita menjamin bahwa di dunia yang lain dia juga introvert? Kita nggak tahu. Maka ketika mereka sudah pulang sekolah, pulang aktivitas, masuk ke kamar, apa yang mereka lakukan kita tidak tahu. Bahkan seorang tua kadang-kadang tidak bisa mengontrol aktivitas anak-anaknya dalam hal komunikasi di dunia digital atau kita sering menyebutnya dunia maya. Maka pentingnya literasi digital ini dalam rangka melatih agar anggota pramuka, khususnya kalau di saka milenial, bagaimana mereka bisa mempunyai satu perilaku bijak di dalam memanfaatkan media, memanfaatkan teknologi ini, sehingga mereka bisa cerdas memilah hal-hal yang positif yang mereka manfaatkan untuk banyak kegiatan mereka, sekolah, aktivitas, bahkan mungkin kegiatan ekonomi, dan sebisa mungkin menghindari hal-hal yang tidak semestinya dilakukan dengan memanfaatkan teknologi tersebut.
0: Oke. Kira-kira begitu. Baik teman produser, nanti kita masih bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Damar, Kak Sharlan dan juga Kak Rizka. Jadi pastikan tetap tune in di Produa FM.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Aduh, jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
2: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada

0: Pro 2 Hitlist loh.
1: Dengerin radio, lagu-lagunya update gak tuh?
0: Pastilah.
1: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
0: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar gak gabut lagi.
1: Wah, mantep banget tuh. Fix sih, langsung gas deh request sekarang.
0: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Lik, nyong melu request lah. Olih, mbok.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Teman Pro 2 masih lanjut lagi ya, masih bareng sama Kak Damar, Kak Sharlan dan juga Kak Rizka dari Saka Milenial ya. Tadi kita udah ngobrol banyak banget. Nah, mungkin kita udah bahas tentang literasi digital. Terus aku pengen tahu nih, kalau dari Saka Milenial sendiri gimana nih caranya? Mungkin ada cara agar literasi digital ini bisa terbangun dan bisa semua orang ini bisa bijak dalam bermedia sosial. Siapa nih?
1: Kak
0: Damar. Kak Damar, boleh. Kak Damar dulu, nanti yang lainnya menambahkan.
1: Untuk cara membangunnya, Kak. Untuk cara membangun literasi digital, kita biasanya sering-sering itu, Kak, mengupload di media sosial. Seperti kayak ancaman penipuan, lalu seperti penyebaran hoax, dan masih banyak lagi gitu, Kak. Biasanya kita membuat konten juga, Kak, di media sosial kita, di IG Sakmil Banyumas, atau enggak di IG masing-masing gitu, Kak.
0: Oke, gitu. Jadi bisa dengan menggunakan konten edukasi literasi digital ya?
1: Iya.
0: Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan Kak Rizka atau Kak Sharlan?
2: Mungkin karena saya Duta Humas, laku Duta Humas, mungkin peran sebagai Duta Humasnya itu kita lebih ke terjun ke masyarakat ya, Kak. Jadi mengedukasi, mungkin ada program untuk mengedukasi di sekolah-sekolah.
0: Oh, berarti keliling ke sekolah-sekolah juga?
2: Bisa ya. Juga.
0: Oke.
2: Terus nanti juga hubungannya dengan masyarakat, mungkin nanti kita ada di forum atau perkumpulan anak-anak gitu untuk menjelaskan apa sih itu literasi digital, terus dampaknya apa, seperti itu. Terus nanti kita juga bisa membuat konten edukasi melalui Instagram seperti Saka Milenial juga, Kak.
0: Oke, kalau Kak Sharlan nih mungkin ada yang mau ditambahkan terkait gimana caranya membangun literasi digital nih.
3: Baik, saya melihat dari sisi yang paling simpel, paling kecil dulu ya. Jadi kita kan membina anggota pramuka di Saka Milenial ini, para anggota pramuka dari berbagai wilayah. Mungkin kecil kan dari sisi jumlah ya. Tapi kita mulai dulu dari teman-teman kita, kakak-kakak di Saka Milenial ini, minimal mereka harus jadi contoh dulu. Nah, karena kita gembar-gembor mengedukasi banyak orang, manakala kita sendiri tidak bisa memberi contoh, kan berarti ibarat lilin ya. Kita menerangi orang tapi kita kebakar, istilahnya begitu. Maka ini Kak Damar, Kak Rizka dan lain-lain di Saka Milenial. Nah, kami selaku pamong, kalau saya kemudian Dinas Kominfo secara kelembagaan sebagai naungannya, sebagai satuannya itu selalu menekankan kepada para anggota Saka Milenial melalui Dewan Saka, Kak Damar sekarang ini, sudah 5 angkatan ya sampai tahun ini, dari sekitar tahun 2022 kita mulai ada, itu kurang lebih anggota mungkin sudah ratusan lah kalau secara total ya. Tapi yang aktif sekarang itu ya kurang lebih sekitar 50 ya, di bawah 100. Nah, ini kami yang pertama menekankan dulu kepada mereka sebagai duta-dutanya ini harus memberi contoh dulu. Artinya karena di Dinas Kominfo itu kan juga ada bagian yang memang punya kegiatan tusinya itu adalah ke arah literasi digital. Kami punya bidang namanya informasi dan komunikasi publik, IKP ya, yang sebagai salah satu narasumber manakala nanti adik-adik pramuka ini mengadakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, literasi. Jadi itu. Kemudian tentu kami juga melibatkan anggota Saka Milenial ini dalam berbagai event dan kegiatan dinas yang bisa diintegrasikan dan dikolaborasikan dengan pramuka. Jadi kadang kita memberikan penyuluhan kepada masyarakat, maka mereka juga turun membantu kita. Dan tidak hanya sekedar menjadi penonton atau peserta, tapi mereka juga sebagai aktornya.
0: Oke.
3: Nah, jadi memang terlibat secara langsung, secara pribadi yang memberi contoh, kemudian mengedukasi masyarakat dengan terjun langsung kepada masyarakat melalui program-program yang sudah dirancang oleh Dewan Saka.
0: Oke. Gitu. Mungkin bisa di share juga nih program-programnya apa aja nih yang udah terlaksana sama yang akan dilaksanakan nih, Kak Damar.
1: Untuk program-program yang sudah dilaksanakan itu kita bikin konten di media sosial secara aktif gitu, Kak. Biar nanti semua orang yang melihat di IG Satuan Karya atau IG dari anggota Saka Milenial jadi tahu nih apa bahayanya, apa resikonya kalau tidak belajar tentang literasi digital. Lalu program yang nanti akan mau dilakukan, kita mau terjun ke masyarakat nih, Kak. Nah, seperti nanti kita cari-cari desa-desa yang terpencil atau yang terpelosok, yang itu minim akses teknologi, kita ke situ. Kita sebarin lah istilahnya tentang teknologi yang sekarang ada di sini lah. Istilahnya kan sekarang teknologi sudah canggih banget, Kak.
0: Betul.
1: Ya, semisal ada suatu desa nih, nah, di situ pun tidak ada tower. Nah, kita ke situ nih, apa namanya, ke masyarakat kita ajarkan tentang teknologi biar nanti ya masyarakatnya nggak ketinggalan zaman gitu, Kak.
0: Oke, nah ini aku pengen tahu juga nih, mungkin pengen tahu dari Kak Salan dan juga Kak Damar terlebih dahulu ya. Gimana, ada nggak tantangan yang dihadapi, terutama mungkin kalau Hanan ini kan teman-temannya agar, kalau tadi kan dari 100-an mungkin 50 yang aktif ya. Nah, kalau Hanan gimana agar teman-temannya ini bisa tetap aktif? Nah, kalau dari Kak Salan gimana caranya biar dari apa namanya tantangan untuk Saka ini tetap berjalan bagus dengan ya berbagai macam, entah dari yang 100 ternyata cuma 50 yang aktif. Nah, ini gimana nih?
1: Caranya kita sering-sering kegiatan aja sih, Kak. Semisal walaupun kita di hari weekend nggak ada kegiatan, kita ke sanggar, kita cari misalnya main, entah ke, biasanya saya ke Curug, Kak, bersama teman-teman.
0: Oke.
1: Biar nanti komunikasinya lancar nih, Kak.
0: Biar membangun itu ya, kebersamaan ya, bonding ya, biar
1: ke Curug, kalau nggak kita nongkrong-nongkrong di mana, sekalian bahas juga nanti prokernya ke depannya bagaimana. Gitu, kita aktifin banyak kegiatan juga sih, Kak. Kalau semisal mau kumpul di Dinas Kominfo juga kita open ya, Kak. Setiap hari mungkin kita bisa kumpul di Dinas Kominfo gitu, Kak. Okay. Banyakin aja komunikasi.
0: Betul, karena kunci organisasinya komunikasi ya. Kalau diam-diaman bingung ya, ini maksudnya apa? Karena bukan Senayang ya.
1: Komunikasi kan penting, Kak.
0: Betul, betul, betul, betul. Kalau Kak Sharlan, gimana nih tantangannya menghadapi adik-adik ini?
3: Iya.
0: Biar apa sakanya tetap jalan dan apa kegiatannya menarik, makin banyak lagi anggotanya dan yang gak aktif bisa ikut aktif nih.
3: Baik, kami selaku pamong ya, artinya istilah mungkin sebagai ganti orang tua istilahnya ya. Tentu yang pertama kita selalu mendorong semaksimal mungkin. Nah, bentuk dorongan kami ya, secara nyata tentu yang pertama menyediakan ruang, kemudian fasilitas sesuai dengan kemampuan tentunya. Seluas-luasnya kepada anggota Saka Milenial. Maka tadi kalau Kak Damar, Kak Rizka tadi mengatakan sering datang ke Kominfo, nongkrong di Sekre dan sebagainya, itu memang kita beri ruang. Namun tentu tidak kami lepas begitu saja, karena kami sadari meskipun mereka duta-duta ini ya tidak apa namanya mustahil suatu ketika bisa jadi juga lepas kontrol. Maka kami melalui
0: terarah ya.
3: Betul. Melalui para pamong itu juga selalu mengadakan apa namanya mengontrol kondisi teman-teman, termasuk aktivitas yang mereka lakukan di sekitar Kominfo, di Sekre maupun di tempat lain itu betul-betul diharapkan bisa mendukung dari 5 krida yang mereka tekuni. Jadi meskipun nongkrong bukan, ini saya meluruskan tadi maksudnya mungkin ada yang berpikir oh jadinya nongkrong, nah, mungkin ada sense negatif gitu ya. Tapi maksudnya begini, nongkrong itu dalam arti memang menghasilkan suatu karya. Misalnya nongkrong ngobrol, dari situ muncul ide bikin konten. Nah, konten ini yang harapan kita bisa mengedukasi masyarakat. Maka kita share di IG, di Instagram, di media kita, itu menjadi sebuah edukasi kepada masyarakat. Kemudian kami sesuai kemampuan kami juga berusaha mendukung dari sisi material juga. Jadi karena kami tentu anggaran dari negara secara langsung tidak ada ya untuk membiayai kegiatan pramuka gitu.
0: Betul.
3: Ya. Karena di Kuarcap sendiri mungkin kegiatan satuan karya tidak secara langsung mendapatkan anggaran secara khusus. Tetapi kami berusaha semampu kami, entah itu dengan istilahnya iuran lah. Gitu. Kami ada beberapa bidang terus terang setiap bulan itu rutin iuran ya. Tidak perlu saya sebut jumlahnya ya, tapi yang jelas ada iuran rutin yang memang kami peruntukkan untuk membiayai anak-anak kita, adik-adik kita yang aktif di pramuka ini. Itu sudah kesepakatan antara para kabid itu di bawah naungan pimpinan kami di kepala dinas. Setiap bulan mereka mengumpulkan sekian nominal itu kemudian untuk mendukung teman-teman pramuka. Dan ternyata di luar dugaan kami, yang di anggota juga tidak tinggal diam. Mereka juga ketika larut, ketika latihan rutin, ketika sedang pendalaman itu juga ternyata inisiatif. Ada iuran ini, ada iuran masing-masing sukarela gitu ya. Ya tidak banyak sih, tetapi ketika itu dilakukan rutin ya lumayan bisa membiayai kegiatan. Nah gitu, jadi mungkin itu. Kemudian yang ketiga, kami selalu siap untuk mendukung kegiatan yang dilakukan oleh para anggota Saka Milenial dengan memberikan dukungan berupa narasumber, ketika dibutuhkan materi untuk menyampaikan edukasi melalui program mereka kepada masyarakat. Karena kita ada ahli IT di sana, kemudian yang memang membidangi terkait literasi atau internet sehat, kemudian terkait data, yaitu dukungan kami kurang lebih seperti itu.
0: Oke. Nanti habis ini aku mau nanya juga sama Kariska, tapi kita break dulu teman Pro 2, jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat
0: di mana
1: pagi,
0: saja
1: teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
0: dapat
1: didengar.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

Halo teman Produa, aku Mizar Hilman Prayuda dari HMI Komisariat Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Kami mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga RRI terus menjadi media yang mencerdaskan, menginspirasi, dan menyuarakan kebenaran. Sekali di udara, tetap

0: Teman berdua masih lanjut lagi bersama kakak-kakak dari Kuarca Banyumas dan juga Saka Milenial ya. Ada Kak Rizka, Kak Salan dan juga Kak Damar. Kita masih bahas tentang Saka Milenial Banyumas, cerdas bermedia aman di dunia maya. Nah, tadi aku mau nanya sama Kak Rizka ya. Sebagai Duta Humas Kuarca Banyumas nih, pengen tahu ketika mungkin terjun ke lapangan atau menghadapi masyarakat atau adik-adik di sekolah-sekolah, ada gak nih tantangan atau kendala yang sering dihadapi nih? Atau mungkin curhatan-curhatan dari dedek-dedek di sekolah ya, terkait bermedia atau apapun itu, silakan Kak.
1: Baik, mungkin untuk anak remaja sekarang itu banyak banget yang namanya cyberbullying ya Kak. Di media sosial tuh banyak banget komentar-komentar yang negatif. Nah dari situ kita bisa lihat dari teman-teman yang mungkin itu komennya itu di rumah aja, jadinya dia tuh hanya melihat dari sisi buruknya saja. Nah, dia terpaku dengan media sosial yang itu-itu saja, Kak. Maksudnya tidak mau berkembang. Terus juga kurangnya pengawasan dari orang tua yang mengakibatkan anaknya tuh jadi jor-joran lah, Kak, bahasanya itu. Terus juga mungkin yang dari anak kecil itu yang main game sembarangan, asal beli tanpa pengetahuan orang tua, itu perlu di apa ya, perlu diperhatikan banget itu Kak, dari peran orang tua. Terus juga masalah tantangannya tuh dari geografis juga Kak. Kan yang seperti tadi dijelaskan oleh Kak Damar, dimana kita akan terjun langsung ke daerah-daerah yang terpencil ya, itu salah satunya karena letak geografis kita itu yang berbeda dengan warga-warga yang lainnya, seperti itu.
0: Oke, jadi tantangannya memang harus kerjasama ya.
1: Betul.
0: Antara orang tua, terus apa namanya, sekolah, dan juga pihak-pihak terkait ya. Karena kadang lupa, selain di rumah itu banyak pihak-pihak yang akan memberikan pelajaran ya.
1: Betul.
0: Oke, dan gak boleh apa namanya, jor klowor ya, kalau orang Banyumas bilangnya. Oke, nah. Mungkin apa namanya, boleh dikasih tips atau apapun itu nih buat teman berdua yang lagi dengerin atau lagi nonton kita, terkait apa sih hal yang harus diperhatikan betul-betul, mungkin bagi orang tua juga nih ketika bermedia sosial ini, apa yang harus ibaratnya menjadi pegangan kita nih, jangan sampai media ini yang tadi kalau kata Pak Salan, Kak Salan ini punya dua mata pisau ya. Yang kalau positif atau negatif nih, mana yang mau kita pilih? Kalau positif berarti nanti bisa menunjang perkembangan kita, kalau negatif justru malah bisa jadi menjerumus kita masuk penjara ya, salah-salah nih. Nah ini apa yang harus diperhatikan bagi teman perdua, bagi adik-adik, atau mungkin bagi orang tua ketika bermain media sosial? Boleh, mungkin dari Kak Salan dulu boleh?
2: Ya, baik. Saya melihat dari sisi kacamata sebagai orang tua ya mungkin ya. Jadi mungkin pemirsa kalian juga, beberapa di antara ada para orang tua. Salah satu dari hal yang harus dilakukan oleh orang tua adalah, ini sudah tidak bisa ditawar-tawar ya, hasilnya orang tua itu memang harus mengontrol, harus intervensi kepada aktivitas bermedia sosial pada anak-anaknya. Artinya penting sekali adanya komunikasi tadi seperti Kak Rizka tadi. Jadi orang tua dan anak itu jangan sampai cuek, jangan sampai tidak punya waktu komunikasi, karena ini biasanya menjadi awal bencana itu adalah begitu, karena sudah tidak ada komunikasi yang sehat antara orang tua dengan anak. Jadi ketika orang tua sibuk kerja pulang, ya sudah tinggal istirahat, kemudian anaknya istilahnya hanya sekedar disapa formalitas saja lah gitu. Kemudian anak-anaknya juga begitu, karena tidak ada perlakuan yang khusus dari orang tua kepada anak, kemudian segala hal yang ingin disampaikan itu akhirnya pelampiasannya adalah ke dunia maya, ke media sosial. Dia curhatnya adalah bukan lagi ke orang itu ya, tapi ke forum, ke apa ya, mungkin yang kadang-kadang mereka tidak sadari, tidak semua forum curhat itu, media komunikasi di dunia maya itu sehat dan menguntungkan. Bahkan banyak di antaranya adalah kita tidak tahu siapa orang-orang di balik itu, maka ketika curhat itu mungkin data-data yang kita sampaikan juga jangan salah, kadang itu menjadi konsumsi untuk terjadinya kejahatan-kejahatan cyber gitu ya. Jadi ketika dia tanpa sadar namanya orang curhat, mungkin udah enak ketemu dengan teman curhat yang tidak tahu itu teman itu asli orang apa bukan gitu ya. Kemudian dia cerita banyak hal-hal privasi, hal-hal yang data pribadi, kemudian disitulah awal. Nah, maka orang tua itu dari awal harus membangun komunikasi yang baik, kemudian harus tega ini. Kalau sudah dari awal kasihan anaknya capek, kemudian dengan dikasih HP kemudian dia jadi tidak kemana-mana. Jangan salah, kadang mungkin orang tua di satu sisi melihat anaknya dengan bermain HP asik di kamar, dia tidak kemana-mana, tidak gaul dengan orang-orang yang mungkin akan banyak menjadi penyebab pengaruh-pengaruh negatif. Tetapi di dalam kamar itu juga sama saja.
0: Ada. Gak kemana-mana orangnya secara itu. Fisik, tapi jarinya ngetiknya kemana-mana.
2: Betul, dan mungkin apa ya namanya, resiko pengaruhnya justru malah lebih besar. Karena mungkin gaulnya lebih jauh dia dengan orang. Mungkin temannya, kalau di dunia nyata dia introvert, ternyata di dunia maya mungkin followernya sudah ribuan gitu ya. Karena ternyata di sana gak introvert ya. Banyak hal yang dia share yang kadang-kadang di luar kontrol kita. Maka menurut saya wajib bagi seorang tua itu memang dalam tanda kutip ya, bukan mengendalikan secara otoriter, tapi membangun komunikasi yang baik sehingga semua aktivitas kegiatan fisik maupun non fisik anak itu mengarah pada sesuatu yang positif. Ya, termasuk orang tua seyogianya kalau anaknya misal ya kok seneng pramuka, nah, kemudian kok suatu ketika bilang sama orang tuanya kepengen gabung saka milenial misal ya, gitu ya, itu sebaiknya didukung ya, karena di dalam saka milenial itu anak-anak diarahkan pada aktivitas positif baik secara fisik maupun non fisik. Fisiknya tentu kita ada PBB, kita ada latihan baris berbaris secara kepramukaan umumnya, tapi yang lebih jauh dari itu anak-anak itu diarahkan untuk menjadi pramuka yang tidak hanya sekedar pramuka level 1.0 atau 2.0 ya, tetapi sekarang sudah 3.0.
0: Oke.
2: Ya, artinya kalau 1.0 itu kan anak hanya baru belajar misalnya yang siaga, penggalang, itu baru belajar dasa dharma, trisatya, mengenal atribut pramuka, simbol-simbol begitu ya. Ketika sudah masuk ke penggalang, menjelang ke penegak, mereka sudah mulai belajar tentang mengaplikasikan dari nilai-nilai kepramukaan itu, dasa dharma, trisatyanya mulai, tapi baru sebatas dalam kehidupan dirinya. Tetapi kalau sudah di satuan karya, itu mereka sudah mulai berkarya secara sesungguhnya, berusaha berdampak kepada masyarakat melalui bidang-bidang yang menjadi minatnya. Maka ketika pramuka sudah masuk ke saka, itu artinya berarti dia sudah sampai ke level 3.0 itu istilahnya, versinya sudah 3.0. Sudah tidak lagi hanya sekedar belajar simbol, menghafal dasa dharma trisatya, tapi internalisasi dari nilai-nilai itu dalam kehidupan nyata yang sesungguhnya.
0: Okay.
2: Maka gabung dengan satra milenial itu salah satu pilihan yang tepat.
0: Kalau Kak Rizka gimana nih? Ada itu nggak yang ingin ditambahkan trap? Apa yang harus diperhatikan ketika seseorang bermedia sosial?
1: Mungkin untuk anak remaja ya kak, kita tuh harus saring dulu sebelum sharing. Jadi kita harus mencari tahu faktanya dulu. Terus setelah itu juga dari anak remaja tuh biasanya suka bergosip gitu ya kak, kalau di media sosial tuh. Dari salah satu orang membuka gosip, yang lainnya menambahkan, berujung itu nanti jadinya opini masing-masing ya kak, bukan termasuk berita fakta lagi. Itu yang perlu diperhatikan untuk remaja sekarang.
0: Oke. Seperti itu. Kalau Kak Damar nih, apa yang mau ditambahkan nih terkait hal yang perlu diperhatikan ketika bermedia?
3: Yang kita harus perhatikan itu yang pertama ya seperti tadi Kak Rizka ya, saring sebelum sharing gitu Kak. Jadi kita cari dulu terlebih dahulu fakta-faktanya, baru kita baru bisa berkomentar. Mau tak kasih tips nggak untuk teman-teman nih?
0: Boleh.
3: Nih kalau semisal kalian menemukan sesuatu link yang atau postingan yang tidak jelas, kalian cari faktanya terlebih dahulu nih kak. Kalau sudah cari faktanya terlebih dahulu, nah kalian bisa nih berkomentar. Semisal ini faktanya, ini di sini ada bencana longsor. Kita cari nih fakta yang lebih valid di mana. Kalau semisal faktanya itu nggak valid, nah itu akunnya boleh diblokir atau dilaporkan.
0: Ya
3: gitu, biar nanti media sosial kita bersih kak dari macam-macam hoax gitu kak.
0: Oke, baik. Terakhir mungkin singkat aja nih dari Kak Damar, Kak Sharlan dan juga Kak Rizka ya. Ada pesan atau mungkin salam-salam yang ingin disampaikan baik untuk yang lagi dengerin atau mungkin teman-teman anggotanya yang ada di Kuarcap ataupun di Saka Milenial. Silakan Kak Rizka dulu mungkin, ladies first ya.
1: Baik, untuk pesan teman-teman yang belum masuk Saka Milenial Kerti Cabang Banyumas, jangan lupa masuk dan join, bergabung di angkatan yang ke-6 ya Kak Damar ya. Karena nanti dari situ kita banyak mempelajari banyak hal, terus juga Jangan lupa pantau juga IG Saka Milenial Banyumas. Di situ juga banyak sekali edukasi yang bisa membantu teman-teman semua untuk bijak dalam bermedia sosial.
0: Oke, selanjutnya Kak Sharlan.
2: Baik, pesan kepada generasi muda dan juga seluruh masyarakat, kegiatan kepramukaan itu bagian dari pembinaan karakter dan istilahnya untuk karakter pemuda. Ya. Maka jangan pernah merasa malu dan merasa sia-sia ketika bergabung dengan pramuka. Apalagi kalau mau gabung dengan Saka Milenial ya, karena banyak hal yang dipelajari. Pramuka itu sekarang tidak seperti dulu yang hanya sekedar baris berbaris, hanya sekedar kemah-kemah, tidak. Tetapi banyak hal yang perlu dipelajari, dan disitulah anak-anak kita, generasi muda kita ditempa dengan banyak nilai-nilai kebaikan, nasionalisme dan sebagainya, termasuk bagaimana mereka mengeksplor potensi-potensi mereka. Jadi jangan sampai malu karena pramuka itu keren.
0: Pramuka itu keren ya. Silakan Kak Damar.
3: Untuk teman-teman yang sedang menonton atau sedang itu Kak, saya harapkan kedatangan kalian di Satuan Karya Milenial. Kita bisa sharing-sharing atau kita tanya jawaban di Satuan Karya Milenial. Pesan saya, jangan lupa join dan jangan lupa kita mencari ilmu bersama. Di Satuan Karya Milenial kalian tidak rugi karena semuanya ada tentang dunia teknologi. Gitu Kak.
0: Oke, baik. Mungkin bisa di-share untuk Instagramnya apa? Barangkali ada teman yang pengen, teman perdua yang pengen nanya-nanya atau pengen join, Instagramnya apa nih?
3: Saka Milenial titik BMS gitu.
0: Oke, Saka Milenial dot BMS ya. Jadi buat teman perdua yang pengen gabung bareng sama Saka Milenial atau mau tanya-tanya dulu nih, boleh langsung cek ke Instagramnya ya, lalu DM, nanti bakal dijawab sama miminnya ya. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Damar, Kak Salan, dan juga Kak Rizka buat obrolan serunya. Mudah-mudahan sukses buat kegiatan dari Saka Milenialnya. Amin. Dan ditunggu nanti lain waktu, siapa tahu bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap. Dan teman produk buat kamu yang melewatkan sore ceria pada sore hari ini bareng sama Saka Milenial, kau bisa tonton siaran ulangnya melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Jangan lupa di like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya. Dan kita akan kembali lagi tentunya setelah yang satu ini di sore ceria.

0: 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info lalu lintas. Oke, teman berdua, langsung aja kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas sore hari ini menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Yang kita sudah terhubung bersama Mas Taufik selaku operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat sore, Mas Taufik.
3: Halo, selamat sore, Mas Gosan.
2: Oke, Mas Taufik, bisa di-share ke teman berdua ini seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini. Silakan.
3: Oke, baik Mas Rosan, terima kasih. Selamat sore teman Pro 2. Kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Senin sore ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan langsung saja kita awali dari Simpang Gor Satria yang tentunya terpantau ramai dan juga cukup padat di sore hari ini. Terutama dari arah timur atau dari arah Gor Satria dan saat ini juga sedang berjalan hijau. Kemudian cukup ramai juga dari arah selatan atau dari arah Simpang Kebon Dalem. Dan tentunya ini hal yang normal di sore hari ini dan juga tidak ada kendala untuk Simpang Gor Satria pada saat ini. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu di sore hari ini juga terpantau dalam kondisi yang cukup ramai lalu lintasnya. Saat ini sedang berjalan hijau dari arah barat atau dari arah Bobosan. Kemudian lalu lintas dari arah selatan atau dari arah UIN Saifuddin Zuhri saat ini terpantau ramai namun untuk antrian tidak terlalu panjang. Dan ini juga masih hal normal untuk Simpang Karang Jambu dan tidak ada kendala di Simpang Karang Jambu sore hari ini. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto yang terpantau lancar dari arah timur, dari arah Jenderal Sudirman, lalu lintasnya tidak padat, lancar. Kemudian dari arah barat yang tentunya akan mengarah ke arah utara, di sore hari ini juga terpantau lancar, tidak ada kendala dan juga hambatan untuk Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Dan terpantau juga hingga di Simpang Sawangan, lalu lintas dari arah timur, dari arah alun-alun Kota Purwokerto terpantau ramai di sore hari ini untuk antrian juga cukup panjang dari arah timur. Kemudian dari arah selatan juga terpantau ramai di sore hari ini dan sedang berjalan hijau dari arah selatan untuk Simpang Sawangan. Dan untuk simpang ini juga tidak ada kendala di sore hari ini. Kemudian terpantau hingga di Simpang BRI atau Simpang Kodim hingga di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman di sore hari ini terpantau lancar dari kedua arah. Tidak ada penumpukan ataupun antrian yang terlalu panjang untuk simpang untuk Bundaran Underpass di sore hari ini. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Luas Pasar. Lalu lintas di simpang ini terpantau lancar di sore hari ini dari arah timur, dari arah Purwokerto yang akan mengarah ke barat. Cukup ramai di sore hari ini dan juga tidak ada kendala untuk simpang Karang Luas Pasar. Kemudian kita berlanjut ke simpang Sokaraja Klenteng. Untuk simpang ini terpantau ramai dari arah Purwokerto, dari arah barat yang akan mengarah ke arah Purbalingga maupun ke arah Banyumas, cukup panjang dan cukup padat di antrian di simpang Sokaraja Klenteng ini. Kemudian dari arah Purbalingga yang akan mengarah ke Purwokerto maupun ke arah Banyumas juga terpantau ramai di sore hari ini. Dan tentunya ini normal dan juga tidak ada kendala juga untuk simpang Sokaraja Klenteng. Kemudian untuk simpang-simpang lain di sore hari ini dalam kondisi yang cukup ramai lalu lintasnya dan tidak ada kendala untuk simpang-simpang yang dapat kami pantau. Dan untuk teman Pro 2 yang ingin mengakses kamera CCTV mengetahui kondisi arus lalu lintas secara langsung dapat mengunjungi website di banyumaskap.go.id/cctv. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 2, silakan Mas Dosan.
2: Oke, terima kasih Mas Taufik atas informasinya dan tentunya selamat sore dan selamat bertugas kembali. Teman Pro 2, kau bisa update info lalu lintas setiap harinya di pagi hari di jam 7 dan di sore hari di jam 5 bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
1: Sekian info lalu lintas. Pro 2 FM, Purwakarta, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 Purwakarta dengan esensi buku. Konspirasi Alam Semesta, karya Firsa Besari, adalah sebuah novel yang bercerita tentang Juang, seorang pemuda yang menjalani hidup penuh gejolak, mulai dari masalah keluarga, pertemanan, hingga pencarian makna cinta sejati. Novel ini menggabungkan tema petualangan, persahabatan, dan romansa dengan gaya penceritaan khas Firsa Besari yang puitis, namun tetap membumi. Cerita ini berpusat pada perjalanan hidup Juang bersama para sahabatnya, terutama sosok bernama Ana yang menjadi bagian penting dalam kisah cintanya. Konflik dalam novel ini bukan soal romansa saja, tapi juga soal pencarian jati diri di tengah tekanan hidup, baik dari keluarga yang broken home, ekspektasi sosial, maupun pergulatan batin tentang arah hidup yang ingin dijalani. Juang digambarkan sebagai sosok yang keras di luar, sebenarnya rapuh dan masih mencari tempat untuk benar-benar merasa pulang. Judul Konspirasi Alam Semesta sendiri merujuk pada gagasan bahwa semesta punya caranya sendiri untuk mempertemukan dan memisahkan orang-orang dalam hidup kita. Seolah-olah semua kejadian, baik atau buruk, sebenarnya punya alasan yang gak selalu kelihatan. Latar tempat dari novel ini juga sering berpindah-pindah. Ada nuansa perjalanan dan alam yang bikin cerita ini terasa seperti berpetualangan sekaligus momen untuk merenung. Firsa Besari sendiri juga dikenal memiliki latar belakang sebagai musisi dan pendaki. Jadi gak heran kalau novelnya terasa dekat dengan alam dan penuh perenungan hidup. Konspirasi Alam Semesta cocok dibaca remaja yang sedang mencari fase pencarian jati diri, apalagi yang suka gaya bahasa yang jujur dan penuh perenungan. Novel ini mengingatkan kita bahwa hidup tidak selalu mulus, tapi justru dari situ kita belajar jadi manusia yang lebih memahami diri sendiri. Demikian esensi buku Konspirasi Alam Semesta karya Firsa Besari dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri nggak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berdampak besar. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.
1: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
2: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10.

0: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: bersama kami dari Mitra Media
1: Purwokerto.
0: Mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga radio selalu mengudara
1: dan semoga radio terus ada sampai kapanpun.
0: Semoga acara-acaranya makin menarik, banyak kreativitas yang dihadirkan, banyak narasumber juga yang dihadirkan. Pokoknya makin sukses ke depan.

99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Back again bareng sama aku Dosam Pradana. Aku punya informasi dari dunia hiburan ya, di mana malam penghargaan MTV Video Music Award 2026 yang berlangsung di Peacock Theater Los Angeles pada hari Minggu 27 September ini menjadi panggung besar bagi Madonna dan juga Taylor Swift ya. Madonna menjadi salah satu nama yang paling mencuri perhatian setelah membawa pulang 7 piala termasuk 3 penghargaan yang diumumkan di atas panggung, yakni Artist of the Year, Best Dance untuk film pendek Confession 2, serta Best Collaboration berkat Bring Your Love bersama Sabrina Carpenter. Sementara itu, Lisa membuka daftar kemenangan malam tersebut dengan meraih Best Pop untuk Dream featuring Kentaro Sakaguchi, sedangkan Shayna Spiro dinobatkan sebagai Best New Artist berdasarkan hasil voting penggemar. Nah, Taylor Swift ini juga mencatatkan sejumlah pencapaian penting dalam gelaran tahun ini ya. Jadi setelah menerima penghargaan perdana Artist Director's Honor dan juga memperkenalkan video musik terbarunya yaitu Patin Zero, ya ini kembali ke panggung untuk menerima piala terakhir malam itu yaitu Video of the Year untuk The Fate of Ophelia. Jadi Taylor Swift memenangkan juga Best Direction untuk Opalite.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Teman-teman, suka dengerin lagu yang ini.

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman Pro 2, jangan lupa nanti ya dengarkan dan juga saksikan Bintang Radio 2026 untuk tingkat Korwil 11 ya, yaitu Jateng DIY dukung perwakilan RRI Purwokerto agar bisa melaju ke babak berikutnya ya. Ada Abian dan juga Najwa. Najwa, jadi caranya gimana? Kamu langsung bisa meluncur ke bintangradio.rri.id ya. Dukung favorit kamu, terutama Abian dan juga Najwa sebanyak-banyaknya. Ada 2 bintang gratis setiap harinya. Jadi jangan lupa dukung jagoan RRI Purwokerto di tingkat Korwil 11 agar bisa melanjut ke babak berikutnya ya. Nanti di jam 6:30 ya teman Pro 2, kau bisa saksikan dan juga dengarkan untuk putaran pertama.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Aku menurut prasangka hambaku, dan Aku bersamanya apabila dia mengingatku. Jika dia mengingatku di dalam hatinya, maka Aku mengingat dia di dalam hatiku. Dan jika dia mengingatku dalam suatu majelis, maka Aku mengingat dia di dalam majelis yang lebih baik dari mereka. Jika mendekatiku sejengkal, maka Aku mendekatinya sehasta. Jika dia mendekatiku sehasta, maka Aku mendekatinya sedepa. Dan jika dia mendekatiku dengan berjalan, maka Aku mendekatinya dengan berlari. Selanjutnya Abu Musa radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya adalah seperti orang yang hidup dengan orang mati.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Pernikahan dalam budaya Betawi bukan sekedar menyatukan dua insan, tetapi juga mempertemukan dua keluarga dalam sebuah ikatan yang penuh makna. Salah satu tradisi yang begitu lekat dalam prosesi pernikahan Betawi adalah palang pintu. Palang pintu merupakan tradisi penyambutan rombongan pengantin pria ketika hendak memasuki kediaman keluarga pengantin wanita. Dalam tradisi ini, dua jawara dari masing-masing pihak akan berhadapan. Biasanya, pihak pengantin pria harus melewati berbagai tantangan, mulai dari adu pantun hingga adu silat. Adu pantun menjadi simbol kecerdasan, kepiawaian berbicara, sekaligus cara mencairkan suasana. Sementara itu, atraksi silat menggambarkan keberanian dan kesiapan sang calon suami untuk melindungi keluarganya. Namun, palang pintu bukan sekedar pertunjukan. Di balik setiap pantun dan gerakan silat tersimpan pesan tentang tanggung jawab seorang laki-laki dalam membangun rumah tangga. Selain itu, tradisi ini juga mencerminkan nilai-nilai masyarakat Betawi yang menjunjung tinggi sopan santun, keberanian, agama, dan kekeluargaan. Ketika palang akhirnya dibuka, bukan hanya rombongan pengantin yang dipersilakan masuk. Ada harapan agar dua keluarga dapat berjalan bersama, membangun hubungan yang harmonis, dan menyambut kehidupan baru dengan penuh kebahagiaan. Palang pintu, tradisi Betawi yang mempertemukan pantun, silat, dan nilai kehidupan dalam satu perayaan pernikahan.
2: Ini Indonesia.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Hai teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman Pro 2, kita lanjut lagi. Ada informasi dari YouTube ya, yang mengumumkan album terbaru berjudul Carnaval The Last yang rilis pada 13 November 2026. Dan album ini juga menandai satu dekade tanpa materi baru dan menghadirkan kolaborasi dengan Dolly Parton serta Rosalia. Rosalia, I am moi. Nah, bersama dengan itu mereka juga ngerilis single Silencio. Wow, yang penasaran jangan lupa ya, nanti tanggal 13 November.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat.

Udah jam 18:34 ya. Sekarang aku ajak kamu untuk mengikuti Bintang Radio Indonesia 2026 seleksi tahap 1 untuk Korwil 11.

inilah saatnya para bintang terbaik kembali menunjukkan kemampuannya. Perwakilan terbaik dari RRI Yogyakarta, RRI Semarang, RRI Surakarta, dan RRI Purwokerto kembali bertarung dalam seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 11. Ini satu langkah semakin dekat menuju panggung nasional Bintang Radio Indonesia 2026.

dengarkan dan saksikan penampilan para peserta melalui 102,5 FM Pro 2 RRI Yogyakarta, 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, 105,5 FM RRI Surakarta, dan 99 Pro 2 RRI Purwokerto. Saksikan juga melalui YouTube RRI Jogja Official, RRI Semarang Creative Board, RRI Surakarta, dan RRI Purwokerto. Berikan dukungan untuk peserta favoritmu dengan memberikan voting sebanyak-banyaknya melalui bintang radio RRI.id. Siapakah yang akan melangkah mewakili Korwil 11 di tingkat nasional? Inilah seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 11.

Halo semuanya, perkenalkan nama saya Keisha Diva. Saya berasal dari RRI Semarang dan kali ini saya akan menyanyikan lagu yang berjudul Cinta Sia-Sia.

serta dalam seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 11. Perjalanan mereka belum berakhir. Jangan lupa terus berikan dukungan untuk peserta favoritmu melalui voting di bintangradio.rri.id. Ikuti terus rangkaian seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 11. Siapakah yang akan melangkah lebih jauh dan membawa nama Korwil 11 ke tingkat nasional? Nantikan kelanjutan perjalanannya.

0: Kami dari Radio Paduka FM mengucapkan selamat hari radio.
1: Harapannya semoga radio semakin banyak pendengarnya, radio tetap eksis ya, dan juga pastinya orang-orang inget nih kalau radio tuh masih seru dan menghibur.
2: Jangan lupa selalu mendengarkan radio.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Pro 2, sekarang saatnya aku ajak kamu untuk dengerin Music Live Chat live di Pro 2 FM Jakarta pagi hari ini, malam hari ini ya, bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Felicia. Yang penasaran pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, yo yo yo, howdy howdy teman Pro 2, selamat sore. Dan saat kembali lagi di MLC Music Live Chat teman Pro 2, ditemenin sama gue Landa Krisandaru, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gimana nih kabarnya teman Pro 2 di hari Senin ini? Udah Senin sore ya gak sih? Tapi tenang aja teman Pro 2, karena gue akan menghibur dengan ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja ngerilis single ya di beberapa bulan kemarin ya. Kira-kira gue bakal ngobrol sama siapa? Yang pastinya ini adalah musisi perempuan. Nah, gue kalau perempuan semangat nih. Bercanda. Gue akan ngobrol sama salah satu finalis dari The Icon, teman berdua. Nah, kira-kira siapa? Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio lo karena lo ada di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masuk ke MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan, teman Pro 2 di sore hari ini. Seperti janji gue tadi, gue gak mungkin cuma sendirian, teman Pro 2, karena sore hari ini gue sudah bersama Felicia.
1: Hai, hello.
0: Halo Felicia, kau panggilannya Felicia atau Cia?
1: Cia.
0: Cia ya, oke. Halo Cia,
1: halo.
0: Gimana kabar hari ini?
1: Baik, puji Tuhan. Kakak gimana?
0: Alhamdulillah baik juga. Jadi hari ini kita kedatangan Felicia, teman Pro 2. Buat yang belum tahu nih, Felicia adalah juara satunya The Icon ya.
1: Yeay.
0: Congrats ya BTW.
1: Terima kasih
0: ya.
1: Kak.
0: Jadi gimana setelah kamu kemarin akhirnya menang nih di The Icon, apakah kamu masih menerima kayak masih banyak euforia-euforia gitu yang ke energi ke kamu gitu nyampe ya?
1: Bener, masih sih sampai sekarang. Berarti udah berapa bulan nih?
0: Berapa bulan tuh?
1: 2 bulanan berarti ya.
0: Oke.
1: Udah 2 bulanan setelah aku lulus dari The Icon. Masih kerasa sih euforianya. Masih banyak yang, oh kamu Felicia yang juara The Icon itu ya gitu. Jadi masih ada rasa, masih rasa-rasa kayak rasanya kemenangan tuh baru kemarin.
0: Wah,
1: gitu loh kak.
0: Masih fresh banget ya.
1: Benar-benar.
0: Rasanya. Tapi gimana setelah dari The Icon Cia, apakah kamu punya kesibukan baru nih yang sebelumnya gak ada lagi? Sekarang aduh kok jadi kayak gini, kayak gini gitu. Kamu ada gak ngerasa kayak gitu?
1: Ada sih, karena kan aku kan lulus apa menang dengan single kemenangan kan.
0: Yes.
1: Judulnya Masalahnya. Dan sekarang sih kesibukannya paling promo ke radio, touring gitu. Terus tampil membawakan lagu single terbaru aku ini. And it's a new thing for me. Karena ini juga pertama kali aku rilis single dan juga promo ke radio-radio gitu.
0: Oh.
1: It's my first time.
0: Wow, oh
1: yeah?
0: Yeah. Okay, so welcome ya.
1: Yeah.
0: Jadi dari The Icon waktu itu kamu berapa lama di karantina sampai dengan selesai?
1: 4 bulan? Yes, 4 bulan.
0: Berarti dari awal masuk, kamu udah masuk karantina. Jarang sekali ketemu keluarga berarti waktu itu ya?
1: Iya, setiap hari Senin doang, setiap show. Jadi setiap after show kita bisa foto atau ketemu. Tapi abis itu semingguannya gak ketemu lagi gitu.
0: Wow, itu pasti apa ya, sebuah kangen yang banget-banget ya untuk keluarga.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, benar.
0: Iya sih, kamu anak keberapa BTW?
1: Aku anak pertama.
0: Anak pertama?
1: Yes.
0: Adik-adik kamu?
1: Betul, aku dari 3 bersaudara.
0: Wow, berarti mungkin di rumah akan kehilangan sosok kakak ya.
1: Iya.
0: Tapi gimana, apa yang paling buat kamu seorang Cia ini kayak memorable banget lagi dari The Icon?
1: Sebenarnya semuanya sih memorable karena kan itu pertama kali juga aku ikut acara apa ya, lomba di TV gitu, kompetisi di TV. Jadi pertama kali juga ngerasain karantina yang 4 bulan, lama banget. Dan selama di karantina tuh kita gak boleh order makanan dari luar kak.
0: Oh, online-online gitu gak boleh?
1: Gak boleh.
0: Waduh.
1: Jadi apa ya, yang paling memorable itu adalah momen-momen aku sama teman-teman sih. Karena dari 24 peserta kak, dan itu kayak dari, pokoknya dari apa ya, ragam provinsi di Indonesia. Ada yang dari Sumba, Bali, Batam, dan itu tuh jauh-jauh banget. Jadi kita kayak learn each other's culture gitu loh kak.
0: Oke, oke. Jadi selama di situ kamu juga belajar banyak dari culture mereka ya. Tapi ada ngerasa gini kayak di namanya kompetisi ya.
1: Iya.
0: Pasti kayak, aduh ini orang jago banget lagi. Kayaknya doi deh yang menang gitu. Kamu ada perasaan apa ya, was-was gitu gak?
1: Jadi fun fact, aku dari pertama kali ikut apa namanya masuk ke karantina ini, aku tuh di pikiran aku cuman kayak, okay, this is a new thing for me, it's a new experience for me. Tapi kayak I just wanted to give my best. Jadi biarlah nanti apapun itu yang akan terjadi ke depannya, setiap kesempatan yang dikasih kepada aku cuman mau memberikan yang terbaik aja.
0: Wow,
1: gitu.
0: Luar
1: jadi
0: biasa.
1: Jadi kayak gak kepikiran gitu loh kak, mau sayangin siapa, mau sayangin sama siapa. Tapi emang aku tuh orangnya sangat observant gitu loh. Katanya ya, sangat observant.
0: Jadi kamu mengamati ya?
1: Iya, karena aku tuh kalau mau temenin sama orang tuh aku biasanya kayak, oh orangnya ternyata begini. Jadi di minggu-minggu awal karantina tuh kan udah pada sibuk tuh kayak udah hektik banget yang kayak, eh namanya siapa, ini siapa, bla bla bla. Nah aku tuh biasanya tuh orangnya ambivert gitu loh kak, awal-awal tuh. Gitu, jadi once I get to know them better gitu, aku pasti bakal beda deh sama
0: langsung keluar aslinya ya.
1: Iya gitu.
0: Sebelum itu kamu kayak, ah kita lihat dulu nih orang gimana nih.
1: Bahkan teman-teman aku kan kita sempat pindah-pindah roommate kan. Nah, mereka tuh sampai bilang kalau aku julukannya tuh aktifnya kalau malam.
0: Oh gitu?
1: Iya, karena emang kayak gitu kak, kayak harus panas dulu energinya baru abis itu aku bisa tuh jadi diri aku.
0: Tapi basically kamu morning person atau night owl?
1: Aku night owl sih kayaknya.
0: Yes, betul. Sama aku juga.
1: Iya kan?
0: Makanya aku siaran malam ini. Karena pagi tuh kita agak susah bangun ya. Agak sulit ya untuk bangun ya.
1: Jujur.
0: Tapi gimana setelah The Icon selesai, kamu punya ini gak kayak hobi baru? Kayak mungkin sports atau apa gitu, kamu lagi nyoba-nyoba hobi yang kayaknya sebelumnya di selama karantina kamu gak sempet untuk cobain?
1: Apa ya? Bingung lagi. Karena selama karantina tuh emang banyak banget sih yang kita pelajarin.
0: Okay. Pelajarin.
1: Kayak apa ya, dari skill sosialisasi juga. Terus kan kita ada infotainmentnya juga kan.
0: Yeah.
1: Jadi gimana caranya kita ngomong depan media.
0: Oh.
1: Terus kayak jawab-jawabin pertanyaan dengan cepat itu gimana.
0: Oh gitu. Jadi basically emang dilatih juga nih dia kan ya.
1: Betul, benar.
0: Oh oke. Baru tahu juga deh aku ternyata.
1: Yeah.
0: Ternyata emang di-prepare segitunya ya.
1: Jadi selama karantina tuh kita bahkan dibolehin jalan-jalan. Nah itu kayak jalan-jalan barengan gitu loh kak. Dan ada infotainment yang kayak dari media TV kan. Kita SCTV. Jadi ada media-media gitu yang kayak nge-interview kita tuh gimana perasaannya walaupun karantina tapi masih bisa diajak jalan-jalan gitu.
0: Oh iya, jadi akhirnya
1: seru sih,
0: jadi bahan liputan ya buat jalan-jalan kalian.
1: Seru deh, seru.
0: Oke, tapi berarti so far kesibukan kamu adalah promo untuk single kamu ya?
1: Betul.
0: Oke. Lalu setelah itu dari The Icon, kamu ini gak banyak akhirnya berinteraksi sama fans-fans mungkin?
1: Iya, aku apa ya, seneng banget sih, benar-benar bersyukur karena kayak bisa memiliki komunitas fans gitu ya. Tapi kalau aku sendiri nggak ngefans, aku tuh lebih ke teman-teman aku yang selalu support sama aku. Bahkan namanya tuh aku bikin sendiri kak.
0: Okay.
1: Jadi Felicious itu aku ambil dari nama aku kan, Felicia. Jadi aku ambil Feli-nya. Terus aku kayak mikirkan kayak apa ya kata
0: yang
1: kayak,
0: apa nih?
1: Iya, jadi aku memikirkan kata delicious, tapi aku ganti Felicious gitu.
0: Ya.
1: Karena apa ya, aku tuh kayak apa ya, mengimajinasikan my fans itu adalah orang-orang yang sangat manis, the sweetest person. Jadi aku panggilnya tuh Felicious, teman-teman aku yang manis.
0: Oh gitu. Nice. Namanya lucu loh, Felicious ya.
1: Iya.
0: Oke, buat teman berdua nih dan juga para Felicious di seluruh Indonesia, buat kamu yang mau nanya ke Cia nih di sore hari ini, boleh banget nih gue buka sambil kita ngobrol juga nanti di YouTube RRI Jakarta. Boleh banget kamu tanyain Felicia kira-kira seputar apapun, boleh kamu tanya. Dan juga pastinya di YouTube, selain di YouTube juga ada di WhatsApp-nya RRI Jakarta di 0811-800-105. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Felicia, pokoknya teman berdua, jadi jangan geser channel kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman berdua, dan masih bersama Cia.
1: Yes.
0: Halo Cia.
1: Halo.
0: Jadi nih teman berdua, Cia tuh baru aja merilis sebuah single ya.
1: Mm-hmm.
0: Judulnya apa Cia?
1: Masalahnya.
0: Masalahnya. Mm-hmm. Nah, ini adalah single perdana kamu berarti ya? Berarti?
1: Sebenarnya pernah rilis single, cuman ini single perdana yang under label.
0: Oh, under label ini perdana.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Gimana rasanya setelah ya it's been a while kamu berarti nggak rilis dan akhirnya rilis lagi untuk sekarang.
1: Betul.
0: Kira-kira rasanya, gimana perasaannya Cia?
1: Rasanya seneng sih karena kayak akhirnya bisa rilis lagu lagi.
0: Okay.
1: Gitu. Sebelumnya aku sempet rilis lagu yang bahkan aku tulis sendiri kak.
0: Oh serius?
1: Betul.
0: Oh.
1: Tapi kali ini rasanya tuh beda karena lagunya ini ditulis pokoknya yang nulis lagu ini ada 3 orang.
0: Oke. Okay.
1: Dan I think they're the best at their jobs.
0: Oh.
1: Dan aku bersyukur banget ditulis sama Kak Iqbal Sirega.
0: Oke.
1: Okay. Kak Denny Sugia.
0: Oke.
1: Okay. Kak Faisal. Jadi kayak wow,
0: wow,
1: puji Tuhan banget aku bisa dapet lagu yang seasik ini, se-catchy ini. Dan juga apa ya, yang cocok lah sama suara aku.
0: Wah,
1: gitu.
0: Berarti so far kamu sangat puas berarti ya?
1: Wah,
0: nah, puji Tuhan. Aku boleh tahu gak sih Felicia, kira-kira lagu ini masalahnya itu sebenarnya apa sih yang diobrolin, bercerita tentang apa sih masalahnya ini?
1: Jadi masalahnya ini tuh menceritakan sebenarnya lebih ke tentang orang yang gagal move on sih kak.
0: Oh gamon.
1: Iya.
0: Wow.
1: Sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kakak pernah nonton film Sore.
0: Oh ya.
1: Iya. Jadi kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Kayak mengulang lagi ke masa lalu walaupun masalahnya dia udah tahu orang itu sebenarnya gimana. Tapi tetap diulang terus gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya masalahnya adalah orang yang dikasih kesempatan ini selalu

0: lu mengulangi kesalahan yang sama gitu.
1: Betul, dan kitanya juga gak bisa ngelupain gitu loh. Gak bisa ngelupain dia, hatinya masih sayang, masih rindu. Jadi ya gimana dong.
0: Jadi sebenarnya kalau aku boleh tahu nih, ini lagu waktu kamu terima, kamu langsung ngerasa kayak, wah ini lagu kayaknya akan relate ke banyak orang. Atau at least, kayaknya relate ke aku nih gitu.
1: Iya, yang pertama aku langsung kayak, karena kan aku sendiri juga suka dengerin cerita dari teman-temanku Biasanya kalau di sekolah dulu kan kayak zaman suka-sukaan, HTS-HTS-an gitu. Pada kayak, iya aku suka sama ini tapi aku masih gamon sama masa lalu. Dan pas aku dengerin lirik lagu ini pertama kali aku denger demonya kayak, duh ini relate banget pasti ke banyak orang gitu kan.
0: Oh, I see.
1: Dan pas aku dapet, ternyata kan kita dikasih 3 demo lagu gitu kan.
0: Oke,
1: Oke. Jadi buat top 3 grand finals kita udah dapet 3 masing, apa? 3 demo lagu.
0: 3 demo lagu.
1: Dan udah disesuaiin sama karakter ini yang mana udah dibagi. Dan pas aku ternyata kedapatan lagu masalahnya, aku baca lagi liriknya kayak, oh ternyata relate juga ya buat aku
0: Jadi karena itu.
1: Iya gitu.
0: Iya. Tapi waktu akhirnya materi ini jadi, berarti kamu dapetnya liriknya dulu atau udah bentuk demo jadi gitu?
1: Udah bentuk demo jadi.
0: Udah bentuk demo.
1: Cuman gak ada part bridge-nya itu, gak ada.
0: Oh, bridge-nya masih kosong nih.
1: Masih kosong.
0: Oke. Okay. Yeah. Jadi akhirnya kamu bantu ngisi.
1: Enggak,
0: atau gimana?
1: Aku langsung baru dapat bridge-nya tuh di hari H kita rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku belajar on the spot bridge-nya, terus habis itu aku latih on the spot, latihan on the spot, terus habis itu langsung direkam.
0: Wow.
1: Jadi benar-benar, dan ternyata itu adalah part favorit aku di lagu itu.
0: Oh gitu.
1: Dan ternyata itu part favoritnya.
0: Jadi itu adalah tiba-tiba yang kayak, oh ini enak banget ternyata part ini.
1: Iya.
0: Yeah,
1: itu yang bikin aku semakin jatuh cinta sama lagu masalahnya.
0: Wow. Gitu. Keren. Setelah lagu ini dirilis, Cia, apakah kamu dapat atensi yang langsung kayak yang banyak sekali gitu kayak, oh ini yang emang aku ekspektasikan nih dari lagu masalahnya dari awal gitu. Kadang penyanyi tuh punya sense gitu loh soalnya ke lagunya.
1: Iya benar. Kalau aku sendiri ini kan memang lagu kemenangan kan kak.
0: Yeah.
1: Tapi gak bisa dipungkirin memang The Icon itu emang masih di season pertama banget.
0: Oh iya.
1: Iya kan masih season pertama banget.
0: Betul.
1: Jadi ekspektasi aku pastinya tinggi, cuman aku gak mau yang bener-bener yang kayak, ah ini udah pasti naik nih, udah pasti viral.
0: Gak mau gitu.
1: Karena emang aku juga masih berproses dan ini adalah, bisa dibilang, my first step juga ya.
0: Yes.
1: Like little step to the music industry.
0: Okay.
1: Jadi, I think it's a very great opportunity for me bisa merilis lagu yang dibikin oleh, apa ya, komposer ternama ya, bisa dibilang gitu.
0: Yes.
1: Tapi, apa ya, kalau secara feeling aku sih ya masih bertahap lah ya kak.
0: Oh iya.
1: Sampai sekarang juga masih banyak pendengar aku yang puji Tuhan juga kalau misalnya ketemu sama aku kayak, kakak lagu masalahnya aku suka banget tuh gitu.
0: Oh, iya?
1: Oh kakak tahu lagunya gitu. Iya jadi rasanya seneng lah karena kayak apa ya, aku tuh masih bisa dibilang kayak masih baru banget, masih fresh banget nih kan. Jadi bisa mendapat tanggapan yang orang-orang yang suka sama lagu aku, bahkan sampai hafalin refrain runs aku fansnya gimana. Gitu tuh rasanya kayak bangga, bersyukur, seneng banget deh rasanya bisa ternyata bisa ketemu sama orang-orang yang kayak, oh mereka tuh dengerin lagu aku gitu loh. Jadi seneng gitu.
0: Oke, tapi selama lagu, proses lagu masalahnya ini, kamu punya ini gak sih kayak ada challenge yang sebenarnya, aduh sebelumnya belum pernah lagi atau ini baru pertama lagi di baru ada di lagu masalahnya ini, Cia?
1: Oke. Sebenarnya lebih ke apa ya, ciri khas referensinya itu sih.
0: Oke.
1: Karena aku tuh dari sebelum The Icon tuh kan emang sering konten kan kak. Dan karena aku sering ngonten cover lagu-lagu baru, jadi aku tuh sering kali mencoba taruh ciri khas aku gimana sih dalam nge-cover sesuatu suatu lagu gitu. Nah dari seringnya cover itu, semakin sering aku kayak mencari-cari ciri khas aku gimana, aku jadi semakin tahu diri aku gimana, suara aku gimana. Nah ikut The Icon pun juga kayak gitu, karena setiap minggu kan beda-beda konsepnya tuh, konsep lagu, stage tuh beda-beda. Jadi aku harus mencari di mana ciri khas aku di dalam performance berikutnya nih, gitu.
0: Betul, betul.
1: Nah, di lagu Masalahnya ini juga sama.
0: Oke. Okay.
1: Waktu itu aku di vokal direct sama Kak Amga.
0: Oke. Okay.
1: Dan aku bisa
0: best banget.
1: Jadi selama proses recording tuh aku ngerasa benar-benar kayak, aduh ini ranah aku banget.
0: Asik.
1: Gitu.
0: Ini Cia banget nih. Gokil.
1: Gokil. Jadi aku ngerasa Masalahnya ini adalah apa ya, mungkin bisa dibilang lagu pertama yang benar-benar aku ngerasa aku banget nih gitu.
0: Oh, oke. Okay. Ini kan berarti lagu ini tentang tadi ya, balik lagi orang yang gamon, terus juga orang yang mengulangi kesalahannya berkali-kali tapi tetap dimaafin.
1: Betul.
0: Nah, kalau menurut Cia, lagu ini tuh ditujukan untuk orang yang lagi dalam perasaan apa, Cia?
1: Lagi dalam perasaan gagal move on sih.
0: Oh, lagi gagal
1: move on. Lagi di perasaan ngeyel-ngeyelnya, dibilangin lupain aja tapi masih balik lagi.
0: Lagi denial ya.
1: Denial juga bisa, betul.
0: Oke, okay, berarti ini untuk orang yang lagi batuk, lagi denial ya.
1: Betul.
0: Oke, okay, kalau gitu buat para Felicious dan juga teman Pro 2 seluruh Indonesia, mendingan daripada penasaran, kita dengerin dulu kali Cia lagunya ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, kalau gitu this is Felicia teman Pro 2 dengan Masalahnya. Here we go.

0: Masih di MLC Teman Produa Music Live Chat dan masih bersama Felicia.
1: Halo.
0: Tadi kita sudah mendengarkan Cia lagu kamu yang berjudul Masalahnya. Gila banget ternyata. Kau nyampe note setinggi itu ternyata ya. Gila. Emang kalau kamu dengerin tadi lagunya Teman Produa itu benar-benar menyadarkan ya. Aku tadi ada notice satu lirik di mana manusia tidak berubah. Apakah begitu menurut seorang Cia?
1: Menurut aku ada fase di mana manusia itu mungkin kayak kelihatannya kayak oke, udah berubah. Cuman kayak deep down, aku ngerasa manusia itu nggak mungkin berubah, kayak nggak pernah berubah kayak fully gitu loh. Tapi kayak maksudnya kayak kalau berubah at one phase itu mungkin. Cuman kayak I don't think they change fully gitu loh.
0: Oke.
1: Kalau aku sendiri ya.
0: Itu menurut Cia.
1: Menurut aku gitu.
0: Kita rubah perspektifnya. Apakah orang mungkin memaafkan kesalahan yang sama berulang kali? Menurut Cia gimana?
1: Menurut aku mungkin. Karena ada orang yang kayak gitu. Kayak people pleaser gitu ada.
0: Baik aja dia.
1: Iya. Yang memaafkan berulang kali.
0: Baik dia.
1: Tapi ya kalau aku sendiri there's limits lah. There's limits pasti. Kalau misalnya masalahnya asik masalahnya.
0: Masalahnya kalau masalahnya apa?
1: Iya, kalau berulang kali terus pasti juga ya ada pastinya capek lah.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Jadi buat kamu nih Teman Produa yang merasa jadi orang yang mengulangi kesalahan atau justru memaafkan berkali-kali, ya kita harus ingat semua punya limit ya. Tapi menurut Cia nih jadi pertanyaan, apakah orang layak untuk diberikan kesempatan berulang kali?
1: Gimana ya?
0: Nah.
1: Tergantung. Kalau misalnya emang gimana nih ya jawabnya nih ya.
0: Ayo, ini karena materi lagunya berat banget sebenarnya Cia.
1: Aku sendiri sih kesempatan kedua pastinya akan aku kasih. Tapi kalau memang halnya ini ya kayak terlalu berat gitu dan masih diulangin, kayaknya I'll reconsider sih.
0: Oke. Gitu. Itu penting sih. Karena biar gimana pun kita harus mentingin diri kita sendiri dulu ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau gitu itu tadi luar biasa dan ada high note yang menurut aku gila banget sih. Itu menurut kamu ini enggak maksudnya kamu kesulitan enggak dalam mengambil record take itu?
1: Sebenarnya gimana ya? Sempat kesulitan. Karena tahu gak sih kak pas pertama kali aku di situ recording, jadi dari tadi tuh dari verse sampai ref kayaknya tuh dari verse sampai verse 1 sampai verse 2 pokoknya itu aku record dengan headphones yang delay.
0: Serius?
1: Dan aku gak sadar.
0: Berarti dari mixer ke headphone ada delaynya?
1: Iya, jadi kayak aku baru gitu. Tapi aku gak sadar sampai kak Amga tuh nanti terus dia kayak, kamu headphone-nya delay gak sih coba nyanyi bagian ini? Karena setiap kali aku ngambil part backing-nya gitu pas ngisi tuh kayak kok telat-telat gitu. Terus kayaknya ini gak bener deh, Terus pas dicek ternyata iya.
0: Ternyata delay.
1: Iya, dan itu udah kayak setengah lagu. Jadi kayak ternyata tapi aku bisa ngikutin temponya setengah lagu itu. Jadi gak nyadar aja gitu.
0: Tapi emang delay ternyata ya.
1: Iya gitu.
0: Oke. Jadi emang sebenarnya buat kamu gak ada masalah dari teknik vokal tapi justru di teknik alat ya justru ya. Di teknis alat ya, gokil. Nah, sekarang Cia, saatnya kita membacakan nih buat Teman Produa dan juga Felicious yang udah nanya ke YouTube RRI Jakarta nih. Kita sapa-sapa dulu kalian nih yang udah absen, ada siapa nih? Ada, kayaknya ada yang minta disapa nih Cia nih. Ada dari Bunga Ganesha Pakpahan. Katanya Cia, hai Kak Felicia katanya.
1: Halo Kak Bunga, apa kabar?
0: Karena dia, ada juga dari Aditya. Sapa Kak Felicia katanya.
1: Hai Kak Aditya.
0: Terus juga ada dari siapa nih? Ada dari Ilham KDI. Katanya kalau suatu saat Felicia punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Felicia tuh pengen berkolaborasi dengan siapa? Nice question. Kira-kira
1: tapi
0: apa?
1: Ini buat apa nih? Dari Indonesia atau dari luar?
0: Kita ambil satu kali ya, satu dari Indo, satu dari luar.
1: Satu dari luar. Oke. Bentar, mikir dulu nih.
0: Indo dulu deh.
1: Banyak
0: dulu.
1: Nih, banyak sih. Oke, okay.
0: Yang paling yang wah, Felicia admire banget.
1: Kalau dari Indo, ke Afgan.
0: Oke.
1: Kalau dari luar, siapa ya? Tori Kelly.
0: Oke, kita tanya dari Afgan dulu. Kenapa Afgan?
1: Karena waktu itu sempat jadi juri juga kan di The Icon.
0: Oh iya benar.
1: Nah dari situ entah kenapa aku jadi kayak semakin ngefans gitu loh. Yeah? Dan aku denger-dengerin lagu-lagunya yang dari album-albumnya dulu juga. Dan itu kayak wow, it's so good gitu loh kayak. Oh. I think his voice itu kayak super mesmerizing.
0: Uh-huh.
1: At the same time tapi juga kayak super technical juga.
0: Yeah.
1: Dan apa ya, sangat ciri khas gitu.
0: Ciri khas banget. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang kan itu beyond your era ya sebenarnya.
1: Yeah.
0: Waktu Afgan pertama-tama rilis single gitu. Tapi ternyata sampai ke era kamu juga ya lagu-lagu Afgan
1: betul.
0: Ya. Apa yang paling kamu ini banget dari lagunya Afgan, yang paling kamu memorable banget?
1: There's this one song, tapi menurut aku ini kayak agak-agak hidden gem.
0: Hah, boleh tuh.
1: Jadi, it's an English song from him.
0: Okay.
1: Judulnya itu Alone With You.
0: Alone With You.
1: Dan di situ aku dengar teknik vokal Riff and Runs-nya ke Afgan di situ. Dan ternyata kayak, asik banget gitu.
0: Oke, yang pertama tadi Afgan ya. Yang kedua siapa tadi?
1: Di luar
0: yang,
1: ya?
0: Yang luar.
1: Kalau di Indo sebenarnya ada lagi sih.
0: Satu lagi deh, boleh Indo.
1: Aku tuh sangat admire Kak Ziva. Ziva Magnolia.
0: Yes. Oke, kenapa Ziva?
1: Karena dari kecil kan aku juga sebenarnya bukan yang pakar Riff and Runs banget tau Kak.
0: Oke.
1: Jadi emang aku tuh baru belajar karena memang aku lihat semakin banyak apa namanya kayak aku lebih sering research kayak penyanyi jadul yang kayak R&B 2000s gitu kan. Jadi aku mulai dengar kayak Riff and Runs dan pas aku sempet nonton pokoknya video Kak Ziva lagi cover lagu apa gitu dan aku kayak jadi terinspirasi, wah aku harus coba belajar teknik vokal Riff and Runs juga nih.
0: Yeah.
1: Karena emang I really admire Kak Ziva dan Riff and Runs-nya dia and I think she's a genius.
0: Gila Ziva.
1: Yes,
0: gila.
1: I love her. Mm-hmm. Jadi aku kepengen juga bisa berkolaborasi sama Ziva.
0: Amin. Kalau luar tadi siapa?
1: Tori Kelly.
0: Kenapa?
1: Yes.
0: Kenapa beliau?
1: Kenapa beliau? Karena gimana ya? Aku tuh ngefans banget teknik vokalnya. Dia kayaknya semua bisa deh.
0: Oh.
1: Tori Kelly tuh. Dan tone suaranya juga tipis-tipis tapi kayak effortless gitu loh.
0: Oh.
1: Kayak gitu tuh.
0: Iya.
1: Nah, aku ngerasa kalau katanya orang-orang sih tipis-tipis suaranya aku tuh kadang dimiripin sama Ariana Grande, sama Tori Kelly.
0: Okay.
1: Tapi kalau aku sendiri sih nganggep dimirip-miripin gitu sih ya bersyukur aja.
0: Yeah.
1: Cuman aku tahu sebenarnya gak semirip itu. Cuman mungkin karena aku kiblatnya sama gitu kan. Terus kayak emang aku belajar juga dari mereka teknik-tekniknya.
0: Yeah.
1: Aku dengerin juga lagu-lagu mereka gitu, belajar dari mereka pokoknya. Jadi mungkin mereka, mungkin teman-teman yang dengar suara aku tuh kayak suaranya mirip Tori Kelly, mirip Ariana Grande gitu.
0: Okay. Okay. Tapi kalau dari Cia ada yang satu musisi yang kamu look up banget gitu kayak, aduh pengen deh kayak dia nih gitu.
1: Ariana Grande.
0: Yeah. Wah dia juga gila sih. Ariana gila. Kalau Ariana kesini kamu pengen nonton?
1: Mau banget. Kemarin tuh gak sempet
0: ya. Mungkin next time semoga kamu bisa dapet ya.
1: Dateng dong ke Indo.
0: Ayo Ariana mungkin lagi nonton MLC ya. Oke, itu tadi pertanyaan. Terus ada juga dari siapa nih? Ada dari Grace. Katanya Cia gimana awal mulanya bisa Riff and Run? Soalnya Riff and Runs-nya bener-bener smooth banget katanya.
1: Oke. Okay.
0: Boleh nih dijawab buat Grace.
1: Ya, jadi awal mula aku tuh belajar Riff and Runs itu sebenarnya bertahap sih, nggak langsung bisa. Karena emang harus konsisten latihannya.
0: Oh ya?
1: Aku sendiri juga awalnya ngira kayak, aduh ini susah banget gila gitu. Awalnya juga ngira kayak, aduh ini gimana ya caranya bisa smooth. Tapi kalau dari aku sendiri mungkin belajar dari referensi-referensi musik. Kalau aku tadi kayak Ariana Grande, kita bisa tahu ya referensinya segila apa.
0: Segila itu ya.
1: Tori Kelly juga. Kalau aku sendiri sih referensinya kebanyakan dari luar sih, dari western gitu.
0: Okay.
1: Mariah Carey, wow gitu kan. Dan aku belajar Ivan Rans tuh step by step.
0: Oke.
1: Dan dulu tuh aku sempet pusing banget kayak aku bisa nih ngikutin Ivan Rans. Aku udah bisa kayak ngejiplak lah gitu istilahnya. Udah bisa ngejiplak, cuman aku belum bisa create my own Ivan Rans gitu, belum bisa.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, jadi tahap gimana aku bisa menemukan cara aku khasnya aku Ivan Rans itu adalah dengan tadi kayak nge-cover lagu orang, tapi aku harus taruh ciri khas aku gimana di lagu itu.
0: Oh, I see. Itu, jadi prosesnya. Lagu orangnya dibikin agak ciak lah ya.
1: Aku cari nih Ivan Rans-nya alternatif nadanya kemana ya gitu. Awalnya juga aku pas belajar Ivan Rans tuh pelan-pelan Kak Grace tadi ya.
0: Oh iya, yeah. Grace, betul.
1: Jadi misalnya Fall in Love Alone, Fall in Love Alone.
0: Nah lo gimana coba
1: tuh? Nah lo, gimana? Aku juga awalnya kayak, aduh gila ini gimana Ivan Rans-nya? Tapi belajarnya tuh step by step Kak, jadi kayak gitu. Baru abis itu next step, baru baru digabungin. Jadi pelan-pelan, jadi slow-mo gitu kan. Each note step by step, baru aku gabungin.
0: Tuh, jadi itu Grace ya, ternyata harus pelan-pelan pas supir ya, kalau misalkan mau latihan ya. Gitu. Terus juga, ini makin banyak aja nih Felicious yang join di sini ya. Katanya tadi ada yang sempat nanya kalau gak salah, gimana cara kamu ngebedain antara nyanyi dan juga sekolah katanya.
1: Oke. Okay.
0: Belajar lah, belajar gitu.
1: Belajar dan gimana manage waktunya gitu. Kalau aku sendiri sih scheduling sih. Jadi misalnya aku udah bikin jadwal, oh kalau besok aku ada misalnya lomba nyanyi besok, berarti aku persiapannya dari pagi aku sekolah, terus langsung pulang ngerjain PR, terus mungkin bisa tidur sebentar, terus langsung siap-siap get ready lomba. Jadi kayak udah ada jam-jamnya, alarm-alarmnya jam segini, udah harus GC nih, siap-siap bareng-bareng buat lomba.
0: Harus
1: gitu.
0: GC tuh.
1: GC, yoi.
0: Ada yang gak tau gak GC nih? Takutnya gak tau nih GC apa nih. Oke, berarti kamu harus well prepare dari situ.
1: Iya benar.
0: Oke, nah sekarang kita ke WhatsApp nih, Cia, ada Lara nih yang bertanya. Okay. Halo, selamat malam Kak. Katanya pernah gak Kak Cia ini ada di fase ketika merasa pencapaian yang Kakak Cia dapatkan itu ternyata datang bersama tekanan yang gak semua orang bisa lihat. Dan bagaimana Kakak Cia belajar untuk menghadapi tekanan itu tanpa harus kehilangan diri sendiri. Wih, bagusnya ya.
1: Wow, mau nangis aku bajunya.
0: Luar biasa,
1: terharu, best banget.
0: Thank you Lara ya.
1: Thank you loh Lara. Iya, sebenarnya sekarang aku lagi menjalani fase itu sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Karena kayak memenangkan The Icon itu it's a gift, it's an honor for me. Tapi sekaligus juga ada pressure-nya juga. Karena memang aku termuda kan di The Icon. Dan memang The Icon ini adalah season perdananya juga gitu. Jadi, and it's also my first time kayak terjun ke apa sih acara kompetisi TV gitu kan. Jadi pertama kali merasakan banyak hal lah. Pokoknya this is my first time in many things. Jadi it's pretty pressuring. Kayak dari sisi comments juga, negative comments mungkin juga, dibanding-bandingkan juga. Padahal sebenarnya dari aku sendiri juga, gimana ya, aku sendiri juga dibandingkan sama orang-orang yang aku look up to gitu kan. Jadi ada rasa gak enaknya juga. Pretty much apa ya, ada sih kerasa sih pressure-nya di umur aku yang juga masih muda ini. Setiap apapun yang aku lakukan tuh kayaknya pasti ada aja orang yang komen tentang itu gitu. Kerasa sih pressure-nya. Cuman kalau dari aku sendiri, gimana aku keep up to being a version of myself itu lebih ke berdoa sih. Lebih ke berdoa, spend time with myself and with my own mind. Terus juga kayak tadi aku bilang berdoa, karena aku setiap kali aku perform tuh aku berdoa supaya suara aku ini bisa memberkati banyak orang.
0: Amin.
1: Jadi I always try my best to give the best for you guys juga. Jadi gimana caranya aku bisa jadi versi diri aku sih, sebenarnya lebih ke berdoa.
0: Oke.
1: Okay. Berdoa ke Tuhan, spend time with family juga karena keluarga yang tahu kita benar-benar tuh gimana, aslinya gimana. Personality kita gimana aslinya di rumah tuh keluarga yang paling tahu. Jadi aku tuh lebih spend time lebih banyak sama keluarga aku gitu. Bahkan setiap karantina di masa karantina itu juga aku sering kali video call gitu. Setiap kali aku mau perform, "Mah, yang kayak gini tuh improve-nya aku enggak sih atau apa gimana, terlalu over kah atau apa gitu." Aku selalu tanya dulu sih ke mama papa aku, ke orang tua, keluarga. That's pretty much sums up who's me.
0: Iya,
1: gitu.
0: Jadi itu ya Lara, kalau misalkan dari Cia memang banyak apa ya, bisa dibilang meditating nggak sih kalau kamu kamu sama diri kamu sendiri gitu nggak sih?
1: Renungan,
0: apa namanya, yoga, bakasana gitu-gitu ya.
1: Wow.
0: Gitu. Jadi cara Cia menghadapi tekanan tadi kayak gitu ya. Gitu, tanpa kehilangan diri sendiri.
1: Betul.
0: Harus. Oke, itu tadi. Ini banyak banget yang bilang makasih juga. Felicia gitu katanya.
1: Makasih.
0: Oke. Katanya keren banget jawabannya Cia. Widih.
1: Terima kasih.
0: Ini pasti Felicia semua nih yang jawab ini.
1: Thank you. Yeah, Felicia sudah nonton.
0: Luar biasa nih Felicia ya. Tapi anyway Cia, buat kamu nih sebagai penyanyi, kira-kira best time untuk mendengarkan makanya ini kapan?
1: Masalahnya, sorry.
0: Kok jadi makanya? Masalahnya ini kapan?
1: I think best time itu di jam 8 mungkin ya.
0: Oh, jam 8 malam? Kenapa tuh?
1: Aku gak tahu, kayak aku kepikiran jam 8 aja karena kalau aku sendiri, mungkin ini based on pengalaman kali ya, fase-fase gamon tuh mulainya dari jam-jam sorean gitu kak.
0: Jam-jam sore.
1: Oh, berarti bukan jam 8, Deng. Mungkin jam 5 bisa kali ya, udah mulai dari
0: Wah,
1: jam 5.
0: Wah, gila sore banget tuh. Itu. Jam-jam orang pulang kerja tuh.
1: Benar-benar.
0: Iya sih. Justru di jam-jam rawan itu ya.
1: Jam-jam rawan, yoi.
0: Jujur.
1: Overthinkingnya mulai
0: overthinking.
1: Di situ.
0: Hindari jam 11 ke atas lah kalau bisa ya.
1: Iya.
0: Kalau bisa udah tidur tuh.
1: Itu tuh lebih, kalau jam 11 tuh itu udah lebih deep in their feelings.
0: Wah,
1: banget itu.
0: Kacau.
1: Itu udah kacau sih itu.
0: Ini kalau cowok-cowok udah nongkrong biasanya udah ngomongin UFO tuh jam segitu. Jadi jam-jam rawan itu harus dihindari.
1: Betul.
0: Oke Cia, kira-kira kamu mau bilang apa nih ke Felicious dan juga mungkin teman produser seluruh Indonesia yang lagi nonton kita di YouTube RRI Jakarta, kira-kira apa yang pengen Cia sampaikan? Silakan.
1: Jadi buat teman-teman Felicious dan juga buat teman-teman produser di seluruh Indonesia, salam kenal ya. This is my first step juga, apa ya, baby step lah ya. Aku rilis lagu terbaru aku ini, judulnya Masalahnya. Aku berharap kedepannya lagu Masalahnya ini juga bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian yang lagi ada di fase gagal move on sama yang masa lalu itu. Ya, dan aku berharap bisa relate sama kalian juga. Terus juga apa ya, aku berharap kedepannya teman-teman juga bisa seneng sama karya-karya aku, aku di industri musik ini kedepannya. And yes, jangan lupa untuk streaming lagu terbaru aku Masalahnya, dan kalian udah bisa tonton visualizernya juga di YouTube guys. It is now out on all digital platforms. Thank you semuanya.
0: Wow, luar biasa. Jangan lupa ya, udah bisa kamu dengerin di All DSP ya.
1: Betul.
0: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu juga.
1: Betul.
0: Kali ya.
1: Yang relate-relate gitu sama lagu
0: yang
1: Masalahnya
0: relate,
1: boleh.
0: Yang tiba-tiba gamon di jam-jam yang tidak terduga.
1: Yes,
0: ya kan?
1: Kadang tuh karena sering kayak udah kerasa kayak udah lupa. Tapi sekali ada hal pemicu gitu yang kayak aduh keinget lagi, kayaknya gue masih gamon deh gitu.
0: Bener. Kalau gitu ya, kata orang sekarang, ke-triggernya sering ya.
1: Ke-trigger, betul.
0: Sering ya. Atau mungkin kamu bikin konten when ya juga bisa tuh.
1: When ya gitu. When yang lupain dia gitu.
0: Gokil. Jadi jangan lupa untuk BTW buat yang mau nge-follow sosial media kamu, Cia bisa di mana?
1: Ada di IG itu felicia.angelica. Felicianya A-nya 2.
0: Oke.
1: Terus kalau di TikTok itu Cia Paya gitu.
0: Cia Paya. Lucu banget sama IG ya. Oke, kalau gitu jangan lupa didengerin terus dan juga dipakai ya lagunya untuk konten-konten kamu. So, teman berdua gak kerasa banget, udah hampir 1 jam Ellen dan Cia menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, kita pamit dulu Cia ya.
1: Yes.
0: So, Elena Grisandaru pamit. And juga
1: Felicia pamit.
0: And bye-bye teman Pro 2.
2: Bye. 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
3: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.
5: Teman-teman Pro 2, senang sekali bersama Aquaris dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya, sebanyak 137 bibit pohon dimanfaatkan untuk mendukung upaya penghijauan di lingkungan stasiun dan kantor wilayah 25 Purwokerto. Dan selengkapnya dilaporkan oleh Yanuar Adi.
6: Menyemarakan hari ulang tahun ke-81 PT Kereta Api Indonesia, 25 Purwokerto mengajak para pekerja untuk berpartisipasi dalam aksi peduli lingkungan dengan membawa bibit pohon buah setinggi minimal 50 cm. Gerakan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 KAI sekaligus wujud kontribusi nyata insan KAI dalam mendukung terciptanya lingkungan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Sebanyak 137 bibit pohon yang terkumpul selanjutnya akan dimanfaatkan untuk mendukung upaya penghijauan di lingkungan stasiun dan kantor. Manajer Humas KAI 25 Purwokerto M. Asad Habibudin mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk implementasi komitmen KAI dalam menerapkan prinsip environmental, social, and governance melalui aksi sederhana yang melibatkan insan perusahaan. Dalam rangkaian kegiatan HUT ini juga turut diisi dengan berbagai perlombaan olahraga dan hiburan yang diikuti oleh perwakilan unit kerja. Menurut Asad, kegiatan olahraga dan kompetisi antar karyawan menjadi salah satu sarana untuk membangun budaya kerja yang sehat, harmonis, dan penuh kebersamaan.
7: Melalui kegiatan ini, Daop 5 mengajak seluruh pekerja untuk berkontribusi langsung terhadap pelestarian lingkungan. Setiap bibit pohon yang dibawa menjadi simbol kepedulian bersama sekaligus langkah nyata dalam mendukung lingkungan yang lebih hijau. Semangat HUT ke-81 KAI kami wujudkan melalui kebersamaan, kepedulian, dan aksi nyata. Kami berharap nilai-nilai tersebut terus menjadi budaya kerja seluruh insan KAI dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
6: Tidak hanya membangun kebersamaan di antara pekerja, semangat HUT juga diwujudkan melalui kepedulian terhadap sesama melalui kegiatan donor darah. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial insan KAI sekaligus kontribusi untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Yanuar Adi melaporkan.
5: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Jangan galau malam-malam.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Purwokerto, gimana kabar kamu di malam hari ini? Mudah-mudahan ya bisa melewati hari ini dengan semangat dan juga masih dalam nuansa yang menyenangkan gitu, teman Purwokerto. Kali ini ada aku Aris yang bakal temenin kamu di jaga malam sampai nanti kelar jam 9 dan di sesi pertama ya sampai jam 9 dan nanti lanjut lagi sesi kedua dari jam 9 sampai jam 11. Nanti di sesi ketiga jam 11 sampai jam 12 ada jazz music buat menemani waktu istirahat kamu ya. Di malam hari ini kita mau ngebahas terkait dengan dunia kesehatan, tapi kita ngebahasnya yang ringan-ringan aja teman Produa, karena aku bukan seorang dokter ataupun tenaga kesehatan ya. Aku hanya seorang mas-mas yang yang pengen ngajak kamu ngobrol ya terkait dengan budaya begadang gitu kan, dengan kesehatan kita secara umum gitu. Nanti kita bahas santai aja ya, jangan terlalu serius, jangan terlalu berat. Karena kalau malam-malam kayak gini kita ngebahas yang berat tuh, aduh, aku seharian Kak udah capek hari Senin ya, disuruh ini, disuruh itu, yang mana bos ya yeping-yeping mulu ya kan. Terus udah kayak gitu pacar aku juga Kak ya, itu nyebelin banget. Udah gitu sampai rumah aku dimarahin mama juga ya, gara-gara kemarin aku itu mecahin piring kesayangannya. Waduh, malah jadi curhat ya teman Produa ya. Yang pasti di sini aku juga bakal dengerin cerita kamu, tapi nanti jam 9 sampai jam 11 ya di jaga malam sesi kedua obrolan sebelum tidur. Sambil santai nanti kita bakal ngobrol juga terkait dengan dunia kesehatan yang tipis-tipis itu. Sambil dengerin lagu yang udah disiapin sama music director Produa ada Siska Kurnia ya. Dan bersama RRI 81 tahun RRI menemani menginspirasi.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri nggak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar.

0: Kami dari Divisi Unsur Radio mengucapkan
1: selamat hari radio.
2: Jangan lupa buat selalu dengerin radio tiap hari.
0: Semoga pendengar radio di seluruh dunia semakin bertambah.
3: Dan semoga radio terus menginspirasi dan juga selalu memberikan informasi yang up to date.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2000.

0: terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

0: Malam-malam.
1: Malam berdua kita lanjut lagi di Jaga Malam ya. Kali ini kita lagi ngomongin soal budaya begadang ya. Tapi kalau sebenarnya ngomongin begadang ya, namanya anak muda itu begadang kayak hal yang biasa nggak sih? Biasa banget kan ya. Tapi teman berdua, di sisi lain begadang itu ya banyak juga yang menyoroti, wah begadang nanti kurang tidur, kamu jadi kurang sehat dan lain sebagainya. Kalau ini menurut ilmu-ilmu yang aku dapatkan dari para pakar kesehatan yang ada di sosial media, kita cuma nonton aja ya, dokter siapa gitu kan. Memang dampak untuk begadang itu ya pasti ada lah ya. Ya pengaruh kesehatan, ya minimal kita ngantuk, gak fokus gitu. Terus mood juga kadang-kadang berantakan. Udah kayak gitu performanya gak maksimal ketika di siang hari karena malamnya begadang kurang tidur gitu. Terus regenerasi sel di dalam tubuh kita juga kurang maksimal. Bahkan mungkin ya sangat sedikit sekali regenerasinya yang akhirnya nanti mengancam kesehatan kita dalam jangka panjang gitu kan. Ya sebenarnya sesekali tidur larut karena ngerjain tugas, ya nonton bola. Deadline ya, atau sesekali nongkrong boleh lah, atau nonton series ya sampai tamat, ya tentu aja itu hal yang bisa terjadi gitu kan. Sebenarnya itu hal yang manusiawi juga, yang wajar-wajar aja selama ya tidak keterusan gitu kan. Ya kalau kamu selama seminggu ya, katakanlah seminggu gitu teman berdua, setiap harinya kamu tidur jam 3, terus pagi-pagi jam 5 harus bangun gitu. Seterusnya kayak gitu ya, lama-lama ya rusak juga badannya ya. Yang jadi masalah itu kan adalah kalau kurang tidur itu berubah jadi kebiasaan. Nah itu dia ya, kalau tidur jam 3 bangun misalkan jam 5 ya, berarti kita cuma punya waktu istirahat sekitar 2 jam aja gitu kan. Padahal orang dewasa itu umumnya membutuhkan setidaknya ya 7 jam tidur setiap hari ya, 7 jam, 6 jam, 7 jam sebenarnya orang dewasa udah cukup sih gitu. Atau kalau misalkan kepepet banget 5 jam ya masih oke lah ya, walaupun mungkin agak masih loyo-loyo gitu kan. Makanya begadang itu sebenarnya kalau menurutku dan beberapa ahli kesehatan ya, misalkan kayak dokter Tirta itu bilang ya bahwasanya kalau ya kita begadang itu untuk sesuatu yang bermanfaat gitu. Misalkan kerja shift malam itu kan bermanfaat, memang kita cari uang gitu, cari nafkah gitu kan. Atau mungkin kamu ngerjain tugas gitu ya yang memang dikejar deadline, ya itu ada hal yang bermanfaat gitu. Kalau misalkan cuma nongkrong-nongkrong gak jelas dan itu dilakukan menjadi kebiasaan ya, ya menurutku itu merugikan kesehatan banget ya. Lebih enak tidur teman berdua, seriusan deh ya. Waktunya tidur lebih enak ya tidur.

0: Yoi, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang gituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Galau Malam-Malam.
1: Tapi kalau misalkan begadang teman berdua, ya itu sering banget ya muncul yang namanya kata-kata, tapi aku masih kuat kok. Nah ini yang sering terjadi ya. Kurang tidur itu gak selalu langsung bikin kita tuh tumbang. Kadang kita tuh masih bisa kuliah, kerja, nongkrong, bahkan kayak olahraga ya. Tapi kurang tidur bisa bikin kita tuh lebih gampang ngantuk, susah fokus, lebih lambat bereaksi ya. Lebih gampang bikin kesalahan dan lebih sulit mengambil keputusan atau mengontrol emosi gitu teman berdua. Makanya ya apa ya istilahnya ya gitu salah satu kekurangannya gitu kan. Ya terus kenapa tidur itu jadi penting banget ya? Karena saat tidur tubuh itu bukan sekedar dalam tanda kutip kayak mati sementara ya. Jadi tidur itu membantu otak menjalankan berbagai proses penting termasuk mendukung kemampuan belajar, mengingat, berkonsentrasi, dan menjaga kondisi tubuh gitu teman berdua. Itu makanya penting banget ya kan. Makanya kalau tidur kita berantakan terus menerus efeknya bukan cuma besok ngantuk tapi bisa juga ikut mengganggu aktivitas sehari-hari, terus mood, konsentrasi, bahkan performa kita. Jadi kekurangan tidur yang berlangsung terus menerus juga itu berkaitan dengan berbagai masalah kesehatan gitu teman berdua. Ya, karena itu beresiko lah ya kan. Makanya harus pinter-pinter mengatur waktu dan gak perlu begadang kalau misalkan itu bukan untuk sesuatu yang penting.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Radio FM Purwakarta, teman.

0: malam.
1: Nomor 2 ya, yang namanya begadang itu kan memang banyak yang mengatakan kurang baik untuk kesehatan gitu ya. Jadi apakah harus langsung berubah menjadi anak yang tidur jam 9 malam? Ya enggak juga sih. Enggak perlu mendadak ya jadi manusia yang jam 9 malam tuh udah pakai piyama ya. Matiin lampu, terus kayak yang udah sih ngedusel aja di kasur terus tidur ya. Enggak gitu juga sih, enggak yang tiba-tiba ya. Ya kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Kalau misalkan besok harus bangun pagi, jangan coba-coba buat terus-terusan memangkas waktu tidur. Terus usahain jadwal tidur dan bangun itu lebih konsisten. Misalkan awal-awal ya coba deh kita tidur jam 11, jam 12, ya konsisten dulu gitu kan selama seminggu. Nanti lebih awal lagi gitu. Begitu juga dengan bangunnya teman berdua. Terus nih yang penting juga ya, kurangin scrolling ketika memang sudah mendekati waktu tidur. Kalau misalkan kamu mau niat jam 11 nanti aku tidur lah nanti. Ya itu harus benar-benar jam 10 atau jam setengah 10 ya udah HP digeletakin aja gitu kan. Kalau perlu dimatiin, matiin gitu. Terus konsumsi kopi juga ini ya, terutama kalau diminum terlalu malam gitu. Kalau misalkan kamu tipikal orang yang kalau minum kopi ada kafein jadi susah tidur ya, jangan gitu, jangan minum kopi ya. Terus penting juga buat bikin suasana kamar tuh yang nyaman, tenang, terus pencahayaannya tidak terlalu terang gitu kan. Kalau memang lagi punya masalah tidur yang berulang, jangan dianggap sekedar kebiasaan anak muda aja ya. Jadi harus misalkan kamu susah banget buat tidur ya, konsultasi ke dokter itu penting juga teman berdua gitu. Dan kualitas tidur itu juga penting ya, karena seseorang terus mengalami kesulitan tidur, kalau misalkan gitu ya, sering terbangun atau tetap merasa sangat lelah walaupun udah tidur cukup, ada baiknya memang istilahnya kayak konsultasi ke tenaga kesehatan. Entah itu kalau kamu punya teman itu dokter ya syukur tuh, bisa nanya-nanya sama teman kamu. Atau mungkin tenaga kesehatan lah yang memang mereka mengerti tentang ilmu-ilmu kesehatan seperti itu ya. Jadi bisa tanya-tanya dulu. Kalau misalkan gak punya ya udah ke dokter aja gitu kan, cerita. Oh syukur saat tidur dok, gini-gini-gini-gini, bla bla bla bla bla. Ya ceritain aja gitu ya. Jadi memang penting teman berdua buat kita mengatur waktu tidur kita ya. Nanti kita lanjut lagi. Masih membahas seputar tentang dunia begadang ini, tapi di obrolan sebelum tidur di sesi kedua ya. Kita dengerin lagu dulu biar lebih enjoy untuk kesempatan malam ini.

0: Ya Pak, siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya, siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu enggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja enggak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
3: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
2: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
3: Pastilah.
2: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
3: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
2: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
3: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Lik, nyong melu request lah. Olih, mbok.
4: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
5: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
6: Dua Purwokerto dengan esensi buku. Konspirasi Alam Semesta, karya Firsa Besari, adalah sebuah novel yang bercerita tentang Juang, seorang pemuda yang menjalani hidup penuh gejolak, mulai dari masalah keluarga, pertemanan, hingga pencarian makna cinta sejati. Novel ini menggabungkan tema petualangan, persahabatan, dan romansa dengan gaya penceritaan khas Firsa Besari yang puitis namun tetap membumi. Cerita ini berpusat pada perjalanan hidup Juang bersama para sahabatnya, terutama sosok bernama Ana yang menjadi bagian penting dalam kisah cintanya. Konflik dalam novel ini bukan soal romansa saja, tapi juga soal pencarian jati diri di tengah tekanan hidup, baik dari keluarga yang broken home, ekspektasi sosial, maupun pergulatan batin tentang arah hidup yang ingin dijalani. Juang digambarkan sebagai sosok yang keras di luar, sebenarnya rapuh dan masih mencari tempat untuk benar-benar merasa pulang. Judul Konspirasi Alam Semesta sendiri merujuk pada gagasan bahwa semesta punya caranya sendiri untuk mempertemukan dan memisahkan orang-orang dalam hidup kita. Seolah-olah semua kejadian, baik atau buruk, sebenarnya punya alasan yang gak selalu kelihatan. Latar tempat dari novel ini juga sering berpindah-pindah. Ada nuansa perjalanan dan alam yang bikin cerita ini terasa seperti berpetualangan sekaligus momen untuk merenung. Firsa Besari sendiri juga dikenal memiliki latar belakang sebagai musisi dan pendaki. Jadi gak heran kalau novelnya terasa dekat dengan alam dan penuh perenungan hidup. Konspirasi Alam Semesta cocok dibaca remaja yang sedang mencari fase pencarian jati diri, apalagi yang suka gaya bahasa yang jujur dan penuh perenungan. Novel ini mengingatkan kita bahwa hidup tidak selalu mulus, tapi justru dari situ kita belajar jadi manusia yang lebih memahami diri sendiri. Demikian esensi buku Konspirasi Alam Semesta karya Firsa Besari dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Yellow malam-malam.
1: Sembilan puluh sembilan Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Kita lanjut lagi teman Prodo di Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya. Masih bareng aku Aris yang bakal temenin kamu sampai nanti kelar jam 11. Nanti bakal lanjut lagi ada jazz music dari jam 11 sampai jam 12 ya. Waktunya masih panjang untuk kita bersama teman Prodo. Dan di Jaga Malam sesi kedua ini ya, aku pengen ngajak kamu, kita ngobrol santai aja gitu. Masih lanjutan tadi sih sebenarnya terkait dengan begadang, jangan begadang. Aduh, lagunya ya. Teman berdua, sebenarnya aku pengen ngajak kamu cerita, mungkin kamu pengen bercerita juga ya. Kan orang begadang itu biasanya ada satu alasan, satu atau dua alasan lah ya. Nah, apa yang bikin kamu tuh rela begadang ya? Misalkan malam-malam kayak gini, wah nanti malam aku harus begadang nih ya. Apa yang bikin kamu tuh kayak rela begadang itu karena apa gitu teman Pro 2. Nah boleh dong cerita melalui WhatsApp-nya Pro 2 081-327-312-22. Atau bisa juga melalui Instagram di @rri_pro2pwt. Dan nanti aku juga bakal live di TikTok-nya Pro 2 FM Purwokerto ya. Kamu bisa join di live TikTok-nya Pro 2. Atau bisa juga di WhatsApp-nya Pro 2 081-327-312-22. Kalau malas ngetik-ngetik ya pakai voice note juga boleh banget teman berdoa. Sambil dengerin lagu ini, salah satu musisi dari Purwokerto ada Danar dengan Perjalanan.

teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

0: Malam-malam.
1: Teman Produa, kita lanjut lagi ya di Jaga Malam ya. Dan aku udah live di TikToknya Produa FM Purwokerto. Dan sebentar dulu, aku sapa dulu ya yang udah ikutan join ya. Ada Nata De Coco, ya ada Mas Ito Fauzi, ada User berapa ini gak tahu ya. Oke, dan banyak teman-teman yang lain yang tadi udah ikutan join juga ya. Ya, nanti kita bahas lagi ya terkait dengan obrolan kita malam hari ini. Jadi malam hari ini tuh aku lagi ngomongin soal ini, teman Produa, begadang gitu kan ya. Apa sih hal penting ya kan, ataupun alasan tertentu yang bikin kamu tuh rela untuk begadang. Nonton bola, guys. Nonton bola adalah salah satu alasan terkuat untuk begadang ya. Oke, begitu ya teman Produa. Yang pasti buat kamu yang mau ikutan komentar-komentar boleh banget melalui WhatsApp-nya Produa 081-327-312222, atau bisa juga melalui live TikTok-nya Produa FM Purwokerto ya. Yang belum join, join aja di sana enggak apa-apa teman Produa, atau melalui Instagram juga ya. Setelah ini bakal aku baca yang udah ikutan join ya. Yang pasti begadang itu harus untuk sesuatu yang penting. Kalau enggak penting-penting amat ya, misalkan nonton, kok kira-kira klub kesayangan kamu bakal kalah, ya udah tidur aja teman Produa.

aku Mimot dari Comot ingin mengucapkan semoga di ulang tahun kali ini RRI terus mengudara dan menjadi garda terdepan dalam menyuarakan kebenaran untuk Indonesia. Sekali di udara tetap

0: dipermasalahkan nih, bro. Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh, ayo. Serem.
2: Abang, tolong, Bang.
0: Bro, itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas pun sesak nih.
0: Yaelah, Kun, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.

0: Jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Ya, teman berdua, coba aku sapa dulu teman-teman yang udah ikutan join. Ada Aulia, hanya tamu, ada Masto, Ito Fauzi ya, ada Alvino, ada Caca, dan masih banyak teman-teman yang lainnya yang tidak terpantau ya. Ini terima kasih sekali udah ikutan join ya. Tadi ada Kian Crunch juga yang udah ikutan join ya, terkait dengan tema kita malam hari ini. Temanya apa sih? Jadi temanya, kamu rela begadang demi apa gitu kan? Kalau Kian Crunch katanya demi nonton bola. Mantap ya, bola itu emang ya harus ditonton teman berdua ya. Tidak benar kalau bola itu dibiarkan begitu saja tidak ada yang nonton ya kan. Terus lanjut lagi di belakangnya ada siapa tadi yang udah ikutan join. Ada Caca katanya rela begadang nunggu jam hari ultahnya doi. Waduh ya, dibela-belain ya kan. Besoknya diselingkuhin. Sering terjadi teman berdua, iya sering terjadi seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan Caca tidak terjadi hal-hal yang seperti itu ya. Kemudian di belakangnya lagi ada siapa ini? Ada kakak Aulia ya. Aku rela begadang buat nonton film di TV yang seru ya. Film-film di TV juga itu seru-seru teman berdua. Kalau misalkan ya kamu suka ya dengan film-film yang seru begitu ya. Oke, terus buat teman berdua yang mau ikutan join, masih aku tunggu sampai nanti kelar jam 11 ya. Aku ada di live TikToknya Pro 2 FM Brokerto sambil dengerin lagu-lagu dan kita enjoy.

simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan. Radio FM, Purwakarta.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong!
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman berdua, kalau kita ngomongin soal begadang ya, begadang jangan begadang. Jadi kebiasaan begadang ternyata punya efek samping yang lumayan serem buat kesehatan, karena bisa bikin lemak tubuh makin numpuk dan resiko obesitas naik drastis gitu ya. Berdasarkan studi ya, jadi orang yang sering aktif sampai larut malam itu cenderung punya pola makan yang berantakan, karena hobinya biasanya ngemil karbohidrat ya, karena lapar ya. Terus yang berlemak itu ya, pas malam hari, misalkan kayak gorengan atau apa kan. Malam-malam kayak gini kayaknya makan yang berlemak, gorengan, misalkan bakwan gitu teman berdua, martabak telur gitu kan. Atau bisa juga martabak manis ada lemak-lemaknya dikit lah ya. Terus apalagi ya teman berdua ya malam-malam kayak gini, nasi goreng kayaknya enak ya, aduh bebek goreng, enak teman berdua. Jadi ngebayangin makanan ya. Oke, yang pasti dampaknya itu gak main-main ya, karena lingkar pinggang jadi makin lebar dan kadar gula itu, gula darah maksudnya, bisa melonjak dibandingkan mereka yang tidurnya lebih teratur. Dan para ahli pun ini nyaranin buat lebih merhatiin jam makan dan ngurangin asupan gula di malam hari, biar metabolisme tubuh itu tetap terjaga dengan baik gitu. Jadi buat kamu yang malam-malam begadang nonton bola gitu kan, kurangin makan teman berdua ya. Begadanglah untuk sesuatu yang berguna. Kalau gak ada gunanya gak usah begadang teman pro 2 ya. Ngegalau atau stalking mantan itu, aduh apalagi yang di stalking ini adalah mantan lurah, kayaknya gak perlu ya. Oke, buat teman pro 2 yang mau ikutan join, masih aku tunggu sampai nanti kelar jam 11, aku temenin kamu.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong.

0: WhatsApp 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.

0: mempertemukan dua keluarga dalam sebuah ikatan yang penuh makna. Salah satu tradisi yang begitu lekat dalam prosesi pernikahan Betawi adalah palang pintu. Palang pintu merupakan tradisi penyambutan rombongan pengantin pria ketika hendak memasuki kediaman keluarga pengantin wanita. Dalam tradisi ini, dua jawara dari masing-masing pihak akan berhadapan. Biasanya, pihak pengantin pria harus melewati berbagai tantangan, mulai dari adu pantun hingga adu silat. Adu pantun menjadi simbol kecerdasan, kepiawaian berbicara, sekaligus cara mencairkan suasana. Sementara itu, atraksi silat menggambarkan keberanian dan kesiapan sang calon suami untuk melindungi keluarganya. Namun, palang pintu bukan sekedar pertunjukan. Di balik setiap pantun dan gerakan silat tersimpan pesan tentang tanggung jawab seorang laki-laki dalam membangun rumah tangga. Selain itu, tradisi ini juga mencerminkan nilai-nilai masyarakat Betawi yang menjunjung tinggi sopan santun, keberanian, agama, dan kekeluargaan. Ketika palang akhirnya dibuka, bukan hanya rombongan pengantin yang dipersilakan masuk. Ada harapan agar dua keluarga dapat berjalan bersama, membangun hubungan yang harmonis, dan menyambut kehidupan baru dengan penuh kebahagiaan. Palang pintu, tradisi Betawi yang mempertemukan pantun, silat, dan nilai kehidupan dalam satu perayaan pernikahan.
1: Ini Indonesia.

0: malam-malam.
1: Oke, sekarang ada siapa lagi yang udah ikutan join teman Pro 2? Ternyata banyak banget ya di live TikToknya Pro 2 tadi. Kita sapa dulu teman-teman yang udah ikutan join. Oke. Ada Agung Pri katanya, apa yang rela bikin kamu begadang, kepikiran nasib. Ya cukup berat teman Pro 2 mikirin nasib ya. Berat banget deh. Oke, ada Fatur Rahman katanya mengerjakan tugas sambil ngemil kacang pilus. Terus ada siapa lagi? Ada Destia. Yang membuat aku rela begadang adalah duit, kerja shift malam misalnya gitu. Ya itu bermanfaat berarti kan, mendapatkan uang dan uang ya. Ada siapa lagi nih? Ada Mas Irham Todi ya, yang bikin rela begadang nonton satu episode lagi sampai matahari terbit dan saya mempertanyakan keputusan hidup. Wah berat nih ya. Padahal satu episode tiba-tiba udah pagi aja ya. Oke. Thank you yang udah ikutan join ya. Kita sapa dulu yang ada di live TikToknya Pro 2. Ini ada siapa ini? Coba aku lihat dulu ya teman Pro 2. Yang terpantau saja di peringkat penonton ada Mas Irham Todi. Terus ada Hanya Tamu. Ada Produk Pandai. Produk Pandai ini ya kirim salam juga tadi ya. Awal Budi, ada Wike, ada Lulu Fuad. Thank you udah ikutan join ya. Kita dengerin lagu dulu biar lebih enjoy untuk kesempatan malam ini.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri, gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar.

0: Galau Malam-Malam.
1: Oke, teman berdua ya, yang pasti kalau buat kamu yang suka begadang ya, begadang jangan begadang. Ya, jadi kebiasaan begadang atau jadi night owl ya, burung hantu gitu, teman berdua, ini ternyata punya pengaruh lumayan gede buat kesehatan mental ya. Soalnya ada orang-orang yang seperti ini sering ngerasa kurang bahagia dan lebih gampang kena depresi dibanding orang yang rajin bangun pagi. Nah, loh, buat kamu yang jarang bangun pagi, teman berdua, karena begadang, nah hati-hati nih ya. Walaupun dari sisi emosional kelihatan agak berat ya. Orang-orang yang hobi melek sampai subuh ini justru punya fungsi kognitif yang jauh lebih oke ya dalam urusan mikir atau nyelesain masalah yang rumit. Jadi masih ada sisi positifnya ya. Jadi sebenarnya ada plus minusnya karena selain otak yang lebih encer ya, para burung hantu ini ya. Ini juga biasanya punya kepribadian yang lebih terbuka dan ekstrovert dalam pergaulan sehari-hari gitu, teman berdua. Bisa jadi ya karena energinya kan masih cukup, kalau ketemu banyak orang itu energi masih dadedor gitu ya, teman. Oke, buat yang mau ikutan komen ya masih ada waktu, tapi kita dengerin lagu dulu, teman berdua.

0: kenalin, kami dari Lisprouts.id mengucapkan selamat hari radio khusus selalu kepada RRI. Semoga tetap menjadi tempat berkarya bagi kami generasi muda.
1: Semoga RRI dapat menjadi tempat inspirasi bagi semuanya.
2: Sekali di udara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Iya iya, nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Oke, ada siapa lagi yang udah ikutan komentar teman berdua terkait dengan tema kita malam hari ini? Waduh, komentarnya apa nih? Ya. Oke, ternyata yang udah ikutan di WhatsApp-nya Pro 2 udah banyak juga ya teman Pro 2 ya. Jadi kita tuh lagi ngebahas tentang kalau misalkan begadang, apa sih yang bikin kamu rela begadang ya kan? Ada Fanny yang katanya, aku rela banget begadang ya demi maraton drakor yang lagi seru-serunya Kak Aris gitu ya. Itu ya. Suka ya. Terus suasana, ada Arka, suasana malam yang sunyi emang paling pas buat aku overthinking masa depan kakak. Oke, boleh-boleh ya. Ada yoga, cuma mabar bareng squad yang bikin aku lupa waktu sampai subuh. Oke, boleh. Scroll, ada Mas Dim katanya, scroll media sosial tanpa henti emang candu banget buat aku, Kak Aris. Oke, yang penting harus tahu ya batasannya ya teman berdua, jangan digaspol terus. Nanti kamu bisa-bisa mata fanda. Yuk sambil dengerin lagunya Yura Yunita dengan Tutur Batin. Bagaimana?

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Galau malam-malam.
1: Sekarang ada siapa lagi yang udah ikutan join terkait dengan tema kita malam hari ini, teman berdua? Ya, apa sih yang bikin kamu tuh rela begadang ya? Oke, sekarang ada Zidan. Nugas mepet, deadline itu alasan utama aku jadi kalong malam ini, kakak Aris. Gitu ya. Tugasnya banyak ya. Semangat ya buat Zidan ya. Ada Zahra lagi asik deep talk sama sahabat karib, bikin aku tuh betah gak tidur, Kak. Oh, ya biasanya ceritanya panjang teman berdua ini. Berawal dari cerita-cerita doang ya, lama-lama ngegalau bersama. Ada Vito, aku rela begadang kalau ada diskon gede-gedean di marketplace. Kak, terima kasih. Doain aku ya, semoga dapat diskonan yang gede. Emang lagi ngincer. Ini tanggal bagus bukan sih? Bukan kan? Bukan tanggal bagus kan ya? Jadi ya kayaknya lagi nyari diskon kayak ini kurang tepat gak sih? Tapi gak apa-apa ya. Oke teman berdua, kita lanjut lagi dengerin lagu dulu ya. Nanti buat kamu yang mau ikutan join masih ada waktu beberapa menit lagi. Tapi ya waktunya udah mepet juga sih.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Teman berdua menjelang jam 11 itu artinya kebersamaan kita di Jaga Malam untuk edisi hari ini harus selesai ya. Thank you buat kamu yang udah join, ya udah mau cerita, yang pasti buat kamu yang mau begadang, pastikan ya yang kamu jadikan alasan untuk begadang itu adalah sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Dan kalau memang enggak bermanfaat atau kurang penting-penting amat ya udahlah tidur aja teman berdua. Thank you ya sekali lagi yang udah ikutan join. Terima kasih. Mudah-mudahan malam hari ini kamu bisa istirahat dengan nyaman ya teman berdua. Aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you for listening. Akhirnya aku Aris pamit. Bye bye.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat di mana pagi, saja. Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengarkan.
0: Inilah program Sebar Radio Republik Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Selamat berjumpa lagi dengan saya, Eddie S. Abdullah. Stephen Hawking, seorang ilmuwan asal Inggris yang lahir pada 8 Januari 1942 dari pasangan Frank dan Isobel Hawking. Ia adalah anak pertama dari 4 bersaudara yang tumbuh besar di kota St. Albans, London. Meskipun semasa hidupnya dia dikenal sebagai orang yang sangat cerdas, tapi ketika masih kecil, dia dikenal sebagai murid yang malas. Namun hal itu berubah ketika Hawking mengenal Dick Rantakhta yang merupakan guru matematikanya. Hawking sangat mengagumi Mr. Takhta karena bisa membuat pelajaran matematika yang begitu membosankan menjadi menyenangkan. Dari gurunya itulah dia terinspirasi untuk menjadi seorang guru besar matematika di Universitas Cambridge. Diawali dengan kecintaan terhadap matematika itulah, dia menjadi belajar lebih rajin untuk menggapai cita-citanya. Dengan bantuan Mr. Takhta, dia pun berhasil merakit komputer menggunakan bagian mekanik jam, papan kabel telepon yang sudah tidak terpakai, dan banyak lagi komponen daur ulang yang lain. Melihat kecerdasan sang anak, orang tuanya pun menyarankan Stephen untuk berkuliah di Oxford. Meskipun sangat menyukai matematika, di universitas tersebut dia mengambil jurusan fisika dan kimia karena belum ada jurusan matematika. Dia pun berhasil masuk di Universitas Oxford pada tahun 1959 ketika usianya baru 17 tahun. Setelah lulus dari Oxford, Stephen kemudian melanjutkan pendidikannya dengan mengambil jurusan kosmologi di Universitas Cambridge. Sayangnya ketika dia berusia 21 tahun, dia didiagnosis menderita amyotrophic lateral sclerosis, ALS, yaitu penyakit yang melemahkan otot dan merusak fungsi otak. Dokter juga mengatakan bahwa sisa umurnya mungkin tidak akan lama lagi. Setelah mendapatkan diagnosa itu, dia mengalami depresi dan merasa hidupnya tidak berguna lagi. Tapi dengan dukungan orang-orang di sekitar, dia berhasil mengatasi itu semua meskipun hidup di atas kursi roda dengan segala keterbatasannya. Dia mampu menghasilkan banyak karya demi kemajuan ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah teori Big Bang. Nah, dari kisah inspiratif kehidupan nyata tokoh dunia ini, kita bisa belajar untuk mempercayai kekuatan mental dan pikiran kita. Stephen Hawking tidak menjadikan penyakitnya sebagai sebuah halangan untuk tidak melakukan apa yang diinginkannya. Hal tersebut justru membuat dia menjadi lebih semangat untuk berbuat yang lebih lagi untuk banyak orang. Saya, Eddie S. Abdullah.

Teman Pro 2, berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Selamat pagi Tuan Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz. Kembali di udara mengantarkan siaran sepanjang hari ini, Selasa tanggal 29 September tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: WhatsApp 081-327-312-2222.
1: Produa FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Produa PWT.
1: Produa FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Produa FM Purwakarta.

diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru, wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur. Sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu, mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan, dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis riwayat Tobe.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berdampak.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Eh, wayangnya nyetel Pro 2 kok, asik epol yakin.

0: Kami dari Radio Paduka FM mengucapkan selamat hari radio.
1: Harapannya semoga radio semakin banyak pendengarnya, radio tetap eksis ya, dan juga pastinya orang-orang ingat nih kalau radio itu masih seru dan menghibur.
0: Jangan lupa selalu mendengarkan radio.
2: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya? Pesen Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya dateng.
3: Banyak bener pesenannya.
2: Iya nih, lapar.
3: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
2: Maksudnya?
3: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
2: Salahnya di mana coba?
3: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
2: Ih, ogah.

Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya, Edies Abdullah. Untuk membiayai pendidikannya, seorang anak miskin menjual barang dari pintu ke pintu. Suatu hari, anak laki-laki ini benar-benar lapar, tapi tidak punya uang untuk membeli makanan. Dia memutuskan untuk meminta sesuatu untuk dimakan ketika ia mengetuk pintu di rumah berikutnya. Seorang wanita muda yang cantik membuka pintu tersebut, dan anak itu kehilangan keberaniannya. Akhirnya, dia hanya meminta untuk diberi segelas air. Ia terlalu malu untuk meminta makanan. Wanita muda tersebut membawakannya segelas susu yang segera diminum dengan rakus oleh anak itu. Anak itu bertanya berapa banyak dia berhutang. Tetapi wanita tersebut hanya tersenyum dan berkata,

kata bahwa ibunya telah mengajarinya untuk bersikap baik kepada orang lain dan tidak pernah mengharapkan imbalan apapun. Anak itu meninggalkan rumah wanita tersebut dengan perut yang penuh dan hati yang penuh kekuatan baru untuk terus melanjutkan pendidikan dan terus bekerja keras. Namun setiap kali ia merasa ingin berhenti, ia teringat pada wanita itu, seseorang yang telah menanamkan keyakinan baru dan ketabahan di dalam dirinya. Bertahun-tahun kemudian, di sebuah kota besar, seorang ahli bedah ternama, Dr. Howard Kelly, dipanggil untuk berkonsultasi dengan seorang wanita paruh baya yang menderita penyakit langka. Ketika wanita tersebut mengatakan kepadanya nama kota kecil di mana dia tinggal, Dr. Kelly merasa memori samar muncul dalam pikirannya. Kemudian secara tiba-tiba, dokter itu tersadar. Dia adalah wanita yang telah memberinya segelas susu bertahun-tahun yang lalu. Kemudian dokter melanjutkan konsultasi dengan menyediakan wanita itu perawatan yang terbaik dan memastikan dia mendapatkan perhatian khusus. Bahkan ia mengerahkan seluruh kemampuannya sebagai seorang dokter untuk menyelamatkan hidup wanita tersebut. Setelah lama dirawat di rumah sakit dengan melalui berbagai perawatan, wanita itu akhirnya siap untuk kembali ke rumah. Wanita itu sangat khawatir karena akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan pembayaran biaya perawatannya selama di rumah sakit. Penyakit serius yang dideritanya dan lamanya ia tinggal di rumah sakit telah menghasilkan tagihan yang cukup besar. Namun, ketika dia menerima surat tagihan, dia menemukan bahwa Dr. Kelly telah membayar seluruh tagihannya dan menulis catatan kecil untuknya. Dr. Kelly menulis catatan seperti ini: "Sudah dibayar lunas dengan segelas susu." Pesan moralnya adalah, teruslah berbuat kebaikan di dalam hidup Anda. Bantulah orang lain, walaupun Anda hanya dapat memberikan bantuan kecil. Karena bantuan kecil yang Anda berikan sangat berarti bagi orang lain. Percayalah, ketika suatu saat Anda mengalami kesulitan, akan datang bantuan dari orang lain. Itulah balasan dari bantuan kecil yang Anda berikan di masa lalu. Saya, Eddie S. Abdullah.

0: Aduh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai

0: Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2. Disiaran langsung dari Jalan Jenderal Sudirman pada 7 Purwokerto bersama Elsen, inilah Info Pro 2 edisi pagi hari ini. Wilayah Kabupaten Banyumas masuk kategori waspada kekeringan meteorologis. Bantuan air bersih terus disalurkan, antisipasi karhutla diperkuat. Selengkapnya dilaporkan oleh Faisal Rehan.
2: Musim kemarau membuat sejumlah wilayah di Kabupaten Banyumas mengalami kekeringan. Kondisi tersebut mendorong Korem 071 Wijaya Kusuma menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan. Terkini jajaran TNI mendistribusikan sekitar 120 ribu liter air bersih yang terbagi ke dalam 15 tangki pengiriman. Bantuan tersebut menyasar 2.598 kepala keluarga atau sekitar 8.486 jiwa yang berada di 9 desa atau kelurahan di 6 kecamatan di Banyumas. Wilayah yang mendapatkan bantuan antara lain Desa Kedunguluh Lor dan Pegalongan di Kecamatan Pati Keraja, Desa Panusupan di Kecamatan Cilongok, serta Desa Cingebul dan Besuki di Kecamatan Lumbir. Komandan Korem 071 Wijaya Kusuma Kolonel Infanteri Sidi Guyono mengatakan, penyaluran bantuan air bersih diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga selama musim kemarau.
3: Kalau dropping air bersih sudah kita laksanakan di Makodim. Kemarin ada 15 titik, 15 tangki yang kita siapkan.
4: Berapa liter dikirimkan?
3: 1 liter, 1 tangkinya sekitar 8.000 liter kali 15 tangki itu.
2: Salah seorang warga penerima bantuan, Warsini, mengatakan pasokan air bersih sangat dibutuhkan karena sumber air di wilayah mereka sudah berkurang, bahkan kering akibat musim kemarau. Bantuan tersebut membantu memenuhi kebutuhan air untuk keperluan sehari-hari warga.
5: Adanya bantuan air bersih dari TNI, saya merasa terbantu dan bisa mandi, bisa nyuci, bisa minum dari segala-galanya, Mas.
2: Berdasarkan prediksi BMKG, musim kemarau di wilayah Jawa Tengah termasuk Banyumas akan berlangsung sampai Oktober mendatang. Oleh karena itu, penyaluran air bersih menjadi salah satu upaya membantu masyarakat menghadapi dampak kemarau di sejumlah wilayah di Banyumas. Selain itu, TNI bersama pemerintah Kabupaten Banyumas juga menguatkan langkah antisipasi serta penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Faisal Raihan melaporkan.
1: Demi informasi bisa dihadirkan hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya bisa langsung akses di website resmi rri.co.id/Purwokerto.
0: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Milam plus 9 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat pagi. Pagi. Yang pasti kali ini ada aku Elsa yang bakal temani kamu di Sepada edisi kali ini sampai jam 10 ya. Dan so pasti karena pagi itu butuh mood booster ya, penyemangat. Jadi lagu-lagunya bakal yang lebih upbeat dia, yang slow melo galau kayaknya nanti dulu deh ya. Dan pagi ini aku bakal bahas sesuatu yang seru juga. Soal drama pagi sebelum berangkat. Wih, pernah gak sih ngalami kayak gerasa-gerusuk kehidupan pagi-pagi udah drama aja ya? Entah yang barang tiba-tiba hilang ya, atau kunci motor gak tahu di mana, atau apapun itu. Boleh kasih tahu drama pagi sebelum berangkat yang mungkin pernah kamu alami juga ya tahun Pro 2. Pagi ini boleh banget dong kasih tahu di Instagram @pro2pwt, juga di WhatsApp 081 3731 2222. Yang pas pastinya aku bakal update juga hal-hal baru ya, yang pastinya seru dong buat temenin pagi kamu yang sekarang lagi siap-siap berangkat kerja atau mungkin lagi drama ya. Waduh. Akhirnya kita ke lagu dulu ya, nanti aku bakal balik lagi. Sekarang kita ke Katy Perry with Part of Me, so check this one out.

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Yukar, ini yuk sedih lah. Tekan dani ke, anak apa yuk? Ke, Rika ngerti Bu Ranti bukan? Sing umai gedong kayak pinggir sawah?
2: Iya ngerti, kepriben yuk.
1: Lah kae, umai karo kabeh asete disita bang yuk. Sebab urate yang nyawut utang.
2: Eyalah Jan, masa sih yuk temenan apa ora kue?
1: Ya temenan lah. Kue ya, jirene merga deweke gaya hidup mewah. Senengane nek madang nang restoran mewah. Tukune barang-barang bermerek, liburane juga maling luar negeri yuk. Jebulane karo duit utang.
2: Nah kue, berarti salah Bu Ranti dewek ya.
1: Iza yuk, mulane awake dewek urip puiseng sewajare bae lah. Ora perlu nuruti gaya hidup, duit sepira-pira ya, ora bakal cukup.
2: Bener kue yuk, mending berhemat ya.
1: Iza, pokoknya diemut-emut ya yuk. Hemat itu pangkal kaya, hutang itu bikin sengsara.
2: Jadah.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Salah satu gelaran musik yang seru banget ya, ada Pesta Pora ya teman Pro 2, dan ada banyak kejutan untuk kali ini karena salah satu penyanyi yang legend udah vakum lama banget, ada Syahrini, ada Inces ya, yang ternyata udah vakum 7 tahun loh dan akhirnya comeback di Pesta Pora tahun ini. By the way, timeline aku isinya tuh keseruan nonton Syahrini juga ya. Jadi kayak luar biasa banget, antusias penonton juga keren ya. Dan tentunya tau gak sih, Syahrini ngasih tahu alasan dibalik akhirnya dia vakum dari panggung hiburan selama 7 tahun gitu ya. Dan mohon pengakuannya disampaikan juga pas lagi tampil di hari terakhir Pesta Pora di hari Minggu kemarin ya. Jadi penampilan itu juga sekaligus menjadi panggung off air pertamanya selama setelah hiatus ya tahun pro 2. Dia tuh bilang masa vakumnya tuh bukan upaya untuk menjaga jarak sama penggemar sebenarnya, karena memang mau fokus menjaga keluarga kecilnya ya kan. Apalagi dia juga sempat menyebut putri semata wayangnya sama sang suami juga itu emang jadi prioritas utamanya dia gitu loh. Jadi emang family first gitu ya. 7 tahun tuh bukan ngejaga jarak gitu loh sama kita para pendengarnya gitu kan. Tapi emang lagi fokus aja sama keluarga ya tahun pro 2. Dan di momen spesial itu Syahrini juga mempersembahkan lagu terbarunya Kau Yang Utama. Ini khusus banget buat Reno Barak ya, sang suami yang hadir juga nonton di depan panggung ya. Wah, keren. Dan tentunya memang kehadiran sang suami juga langsung disadari ya sama penonton di sana ya. Karena langsung bersorak kayak minta buat naik panggung aja gitu kan. Dan bisa dibilang ya penampilan comeback Syahrini di Pesta Pora ini berlangsung sangat-sangat meriah ya. Enggak cuma bawain sejumlah lagu tapi juga nostalgia banget sama penampilan dia yang super energik ya. Koreonya yang keren. Bahkan ada juga dia tuh ngajak Adrian Khalif sama NPD buat tampil bareng ya. Itu lucu banget sih aku ngelihat dari fancam ya. Gemes banget ya. Aduh, Inces ya. Oke deh. Tapi yang pasti tahun 2 aku bakal update yang lain juga. Nanti aku bakal sapa-sapa ya. Boleh kamu gabung aja topik pagi ini ya. Drama pagi sebelum berangkat, kasih tahu aja rapat bareng sama Elsa di sini ya.

0: 92,2 suka dengerin lagu yang ini. Ini
1: sudah semua cerita yang telah kita ungkit berdua.
0: Atau yang ini.

0: badan kamu gitu aja dipamerin.
1: Ih, iya, sok cantik lagi. Lihat tuh hidungnya, kayaknya hasil operasi deh.
0: Ih, iya bener, gak natural. Ih, males.
2: Berhati-hatilah dalam berkomentar. Stop menebar hoax, stop cyberbullying. Mari menjadi generasi yang bijak dan pintar dalam bersosial media.

0: Pada. Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Hai, hai, hai. Selamat pagi, teman Pro 2 yang baru aja gabung. Nah, kali ini aku bakal bacain drama-drama pagi dari teman-teman ya. Ini dari WhatsApp dulu ya. Halo, ada Arkanjela. Woi. Ini nih ya. Halo, selamat pagi. Nih, ini dramanya Arkanjela ya. Udah rapi, tinggal berangkat. Tiba-tiba sakit perut. Ini nih, kita udah rapi-rapi. Kalau sakit perut mulus kan kita harus ke kamar mandi lagi ya. Jadi kena air lagi, jadi kayak riuh banget gitu ya. Ada aja dramanya ya. Mulusnya tuh di waktu yang gak tepat ya. Waduh. Tapi emang kadang aku juga ngalami apa yang Arkanjela alami sih. Kadang ya, pagi-pagi sebelum kita ganti baju, makeup gitu ya, itu belum mules gitu ya, giliran udah siap tinggal berangkat gitu ya, kok baru mules gitu. Jadi kadang gak bisa dikompromi ya, kayak ya udah mau gak mau kita harus ke kamar mandi ya, daripada nanti makin berabe ya kan. Ada-ada aja dramanya ya. Oke, thank you Arkanjela udah kita join ya, udah ngasih tahu drama pagi. Kayaknya relate deh banyak orang yang ngalamin juga ya, karena aku juga ngalamin itu. Oke, kali ini aku juga bakal sapa yang di Instagram di antara di Pro 2 PWT ya. Kali ini ada dari Peach World ya. Nih, drama pagi sebelum berangkat adalah rebutan mandi sama adek ya. Waduh, ini nih. Ini kalau misalnya kita punya saudara ya, sama-sama berangkat pagi ya, ini rebutan kamar mandi ya, siapa yang gasik duluan yang mandi duluan ya. Nah, yang bikin berabe lagi kalau sama-sama kesiangan, jadi kan rebutannya aduh ini gimana nih gitu kan. ini harus dibagi waktunya sih, jangan sampai rebutan ya, kayak apalagi kalau paling kesel sebenarnya kalau adek itu mandinya lama banget ya. Udah mah kita udah mepet, kok dia mandinya lama banget ya. Drama gedor-gedor pintu kamar mandi ada juga gak tuh? aduh. Ini relate buat yang mungkin masih satu rumah sama saudara ya, masih punya adik ya. Atau mungkin satu keluarga yang sama-sama berangkat pagi. Jadi gedebak-gedebungin tuh kerasa banget ya. Waduh. Oke deh, nanti aku bakal sama-sama lagi. Karena ini ternyata banyak banget yang udah ngasih ya. Cerita drama-drama pagi sebelum berangkat ya, yang pastinya nanti aku bakal bacain lagi. Jadi buat kalau terus rapat di sini ya, mau gabung juga masih bisa dong. Aku tunggu sampai sebelum jam 9 kali ya. Terus rapat di sini. Kita ke satu lagu yang mewakili kita di akhir bulan. Ada Kunto Aji dengan Akhir Bulan.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Oke, tahun berdua, saatnya kita update dulu ya untuk info perakiran cuaca untuk hari ini di tanggal Selasa 29 September 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kita mulai pagi ini untuk wilayah Banyumas. Hari ini akan berawan dengan suhunya 24 hingga 30 derajat Celcius. Begitu juga untuk wilayah Cilacap berawan dengan suhu 25 hingga 32 derajat Celcius. Purbalingga juga berawan dengan suhu 23 hingga 32 derajat Celcius. Sedangkan untuk Banjarnegara ini berpotensi hujan ringan dengan suhu 22 hingga 27 derajat Celcius. Melengkapi wilayah sebelumnya juga akan diupdate untuk Kebumen. Hari ini berpotensi berawan dengan suhu 25 hingga 29 derajat Celcius. Info lengkapnya bisa langsung kamu cek di website resmi bmkg.go.id.
1: Sekian info cuaca hari ini.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312222. X, TikTok, dan Instagram